0: Pedas Rekuang.
1: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali permisi, ia suah nulung untuk kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, bujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Aman. Laban kena dari gadget, nanti telepon. Tapi bisa telepon berapa aku. Kan sama, meh.
1: Ya, amat. Bakal dia tahu. Tentang utainya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga utainya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, bisik undang selepas batu si.
1: Ya, bisik undang selepas batu. Harapkan pagi tu angkanya bisik benuang ngirup.
0: Benuang
1: ngemi. Ngirup.
0: Oh, ngirup ngemi. Ya, maka yang menyatari ni si.
1: Ya, bisik belawak ke undang kini pagi tengah hari tu kini, Sam.
0: Ya, benuang nyepit mi ke pagi tu. Mi undang ke pagi tu. Ya, lagu dikenal merindang bala peninggal kita. Ke mendiang kawak pengerap pagi di YFM. Terima kasih peninggal. Udah datai pak awak 2 pagi Y kita ke pagi tu nasi.
1: Ya, menengah kami 2 SM pagi tu hari 10 hari bulan 7 SM. Mari selamat pagi. Megak engkanya baru datai, baru sangkai bau pis kini jam tu SM pukul 8 mayo. Tepat lagi saya dah ikut gawak bau pis. Udah berengkah ngerja pengawak bau pis ke jam tu.
0: Iya. Okey. 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenang ke kita ke buah Sabtu nasi. Buah Sabtu tak boleh selesai kita ni tiang hari kita buah Sabtu umur pagi udah nerima WhatsApp hari
1: tengah malam dini hari.
0: Nak ngiram jam ni WhatsApp macam-macam WhatsApp group WhatsApp bala kaban kita yang ke kita jadi kadang tadi nanti kita tak sempat nanti bakal aku desi nanti benar terima dan nanti WhatsAppnya nata message-nya nak tahu nak di sawat kalanya kalau kena voice tadi ngambil kia lepas nanti hari ke kita nyo naib ada
1: bertayap
0: ke lebih lagi lebih kita ke benar terima okey tang nanang nama tu nang ngadu ngerja pengawak tu meh lapan nama nah kita ke benar terima pakai ke telefon eh sinti oleh anang anang berkenyak meh
1: anang berkenyak nanti anda tahu nak sawut mega tahu limpang pakaian dulu ketisi kini jadi kiranya tadi kena nyaga penglikun rimpu menyesem
0: betul kadang maya ke mandi tadi sempat mesti sempat main telefon dalam
1: mandi
0: ini.
1: Main telefon awak
0: nak sempat benar-benar bersabun tadi reply lo
1: nunggu. Oh basah tak
0: basah mandi tersana lagi ko reply lo
1: mesti berkenyak pengalaman
0: saya benar viral
1: apa hamam
0: rinsa nanti kita ini tadi nanti pengawal baru kita bertayap apa WhatsAppnya tang aku mada bala ibu ayah kita mayuh ngena voice tu si ngena jakok lah kok kita iban terjakok laban nyamai lagi lah hari ke betayap ke kadang betayap tu lagi mayuh gi tepo lagi
1: amat menyingka nuan tadi mayuh tepo nanti bakal aku pan menyingka nuan gitu. Mina mayuh tu kerindu bermeses berkenyak bakal aku Sam aku rindu bermeses tak nanti utainya bakal kenik kita madah nah munyi ke nan tadi nak tanda dibalas banyak kena voice nya nyamai ngau jumpa lagi deh gi pantun nya ndak kelalu lama megat telefon
0: kadang tadi kita bisi pengawak deh mayanya nya ke buah kita tadi kadang kena voice tau ke berjakau banyak ke kita tadi ya bawa telefon okey topik tua ke pagi tu inya bekaul ngau lebih kita bawa WhatsApp ngau bala kaban kita ka agi bertayap ke mesejnya atau ke ngena voice atau ke bisik maya ya ampu lebuh ke malas atau ke naib mesejnya punya ketua tadi resi okey jadi pelapak ku tua maca komen bala peninggal ni.
1: Ya, di kawan kita buat Facebook tu, Nawi Jar, nanti buat ya, okay, ya. Rindu lagi ya, bertayap ke. Semati ya, kiruh nandar ke, baru yang kena voice.
0: Ke. Bertayap. Rindu lagi bertayap. Kadang orang tu tadi, ku bisik ke, kaban aku si yang ini ngah nyawa empu udah ya voice dari nak ngah ini ngah nyawa empu jahit mah nyawa aku tu
1: abis ini orang bekanya tapi sih orang the same bertayap tu tak ke antik tu naik buat telepon tu tadi nyamai sebengkah agak tu boleh berunding ke jakuk tu sebeda orang yang maco
0: antik
1: tu voice tadi intinya salah tekan tu lu anjung nyedinga orang yang nadai boleh di edit tu nadai boleh tanya lagi diubah lagi
0: lagi pan bertanya kena voice tu ya muntang lagi meh nasi
1: yang muntang lagi mengena voice ke benda tang ke berhati-hati meh
0: kadang kita ke beruban ke tadi ni
1: amat beruban tu ni nemu salah sebut kini
0: betul
1: engkau umur tadi ku aku
0: ya Okey.
1: Okey, hari James Nuyang Siti Tagi Sam. Nanti nitiah bayo ke ya nitiah mood ke ya tang. Baka kage ya ya rindu agi nanti ya ngena WhatsApp betayap ngena WhatsApp ke ya. Ngagai bala ken rimo WhatsApp bisik ke ke apa dak ya elak ke ya jadi nanti bisik baka emergency baru ya ngena telepon ngena voice.
0: Berjakau banyak. Okey, lengunai naik ke pagi tau hari Selangor pagi tau kau ya. Nanti ba ya, nanti bawa WhatsApp ke bala kaban kau ya. Rindu lagi ke ngena voice kau ya si? Atau ke berjakau kau ya. Laban rindu ninga nyawa rimpu. Oh, tau lain ke tau ne? Ya rindu ke ninga nyawa rimpu. Tau pelaba kau dah ya berjakau entah deh. Ninga yang baru nyawa ya ne? Mana nak nyawa kau tau kau ya? Aku jarang sih abang tanya deh suah rendah ninggal nyawa kita deh
1: amat kini
0: kadang rindu ke sih ninggal baru ini ke apa radio hanya
1: kelalu kapan ketua angka bangku ke diri
0: kadang nak sih kadang sih ya abalah kapan asyik ke ninggal radio aku kapan pun naiknya tadi sih dia itu anang nak sporting nang hidup ke kapan apa
1: hidup ke diri pun tu
0: bukan wal punya si dingo baru mana mak nyawa
1: kata dan nombor aku mesti kenyak Sam
0: Ezek mada
1: tu Ali Syasha Sam mada kenti bayar mada dinindur serta maya gak ke ya nanti ya ke diri buat rumah kini ke ya kagi yang nak voice ke nanti ya di luar atau ke buat nur maya hurang ya rindu ke nanti ya anayap lalu nanti utainya ke di kerandau ke yang nyak privacy ngena teks ajak baik nyamai serta amanah lagi ko ya nyak hari Syasha Manda pagi tu madah ke di Sibu perenci yang mata panas
0: Okey, Elista join ke pagi tu hari kucing jadi bak ya ko ya rindu lagi ke ya ninga voice tau ke jakuknya si bawa WhatsApp laban ya siku orang kemala sama betaya ke ya. Awak aku tak sebut kita nya tadi. Terang lagi bisi intonasi pu ngai nak ba intonasi kene.
1: Nyemata lagi
0: kini. Awak dah time nya tadi. Kini kita yang tadi ni. Nyamai lagi kita nusun jakau kita.
1: Amat.
0: Ya terang lagi
1: au. Au bos siku-siku sikit nak sama ke sen pengasai siku-siku laban bisi orang rindu lagi betaya bisi orang tu tadi. Rindu lagi ke ngena voice munyi ke nuan.
0: Ya muntang lagi.
1: Muntang lagi
0: laban nyak mereka buat hotainya disedia ke bat telefon kita ngambil ke kita boleh ngena ya kena ngemudah ke kita nya tadi kebenar ya
1: nyak lagi video call
0: video call sama punya tadi sih
1: video call lu medak nyengah lo kamu mau terus galau deh tu hari Eri Mary so pagi kenti bayar ni tia ke orang ke ngau berandau nyak meh ko ya nanti ya betayap ke ngak ko ke reply ko tayap ke ko yang tanti ngena voice tadi voice note tadi ya ngena voice note ke nyawut ya baru tanti ngau orang tuai sigit suhagi ngena voice ya nyak ma tadi engkau siti git nyemetak git terang git diri ngau bisa git intern nasi. Intonasi tu berguna ke dah Sam?
0: Betul.
1: Tidak tua bertayap tadi. Nak nemu ku. Hanya intonasi nuang anak ku ke. Hanya nambah jaku ke tu dia. Hihi. Betul.
0: Nanti ya tanya benar ingat. Tanya main dia puas hati sekali.
1: Bisa tanya ke ne? Gambar. Gambar ke suah dikenak ya.
0: Nanti kena bertayap tadi si. Nanti dengan anak. Contoh lah tadi contoh nuan ngau pangan nuan nak nak puas hati tadi kena voice nyamai tadi
1: leprat
0: nah nyamai lu datai jauh guna nuan tu megai tipanya hati nuan puas hage deh aku nyu napat ke siapa tadi sini
1: ni Eri Miri.
0: Oh, Eri Miri entar ini. Aku nyo napat ke ya si ne. Nanti orangnya lain gak ko otomatik. Amo bekai nanti orangnya naik message aku. Otomatik gak ko reply Naim ka tang ti orangnya message aku kena voice nah bejaku automatic gaku
1: punya kenuan
0: ama voice bejaku deh reply nya meh automatic ku tanya ka mana Naim tadi ku jaku kadang nyo teringat nyo tayap deh nya apa nyo automatic nanti orangnya dulu kena voice nya kalau kena voice gaku reply ya tadi
1: nya mah gi gaku benar kena voice ya tanya mah tadi nanti tu Naim tadi rindu nanti munyi ko jaku mulai layan perasaan deh dulu Naim kena ngega ayat lo
0: ngega jaku lo
1: nada hari deh
0: nah nomor kita kau no bercinta lah
1: enggak bercinta pan Sam enggak kaban kita rindu deh message enggak kaban bekanya tanya cerita lama enggak bertemu ama yo cerita tadi angena message tu laban kadang nanti tu ngena voice tadi atau bercerita ke jadi nemu benong kerja pengawak kini kaban kita nya tu pengerja pengawak jojo nya enggak terbalas kita enggak sawat tu ke
0: ya, Siti lagi nanti kita kena voice Jacob group tadi deh. Kening nganoknya feel ya bisa lagi mesti kita mari.
1: Tak amunya kena bagro. Bagro ku ngai ku kena voice.
0: Oh, bagro ngai deh. Ku kadang bisa aku kena voice.
1: Nangiranya, nangiranya voice group Nur kita gawo.
0: Dirimnya
1: di asik ngai ku kena voice.
0: Voice ne jarang mengena voice. Kadang lapan mayo kepala kita itu nanti ba group tadi. Mari selamat pagi bala kita ya udah ngirup semua feel ya atau ke kita nya data ya ki bawa orang ke bawa grupnya tadi deh
1: ajak kok kita buka aku tadi. Ambil ke bandar dek aku Sam bawa grup tua tu tadi mereka selamat pagi angkat krik krik nada
0: orang ya case lain
1: kan lalu
0: delete deh baru ada udah delete deh kadang orang tadi nanti berdau bisik maya lah ya si nyawet ya si udahnya tengah hari kini nyawet
1: nanti nyawet nyama kononya barinya selama malam udahnya tu hari kawan kita capo kira Sam madah ke ya rindu agi nanti kena WhatsApp tu berandau enggak balik kaban nanti ya randau santai ya su agi ke naib betayep ku ya tang nanti bisik utai ke nak tahu nak disawut ke ya atau ke emergency sikit nak voice ajak meh ke ya saya ke bertunggu muanya meh ke ya
0: man kena tadi
1: ya apa ni mau capok kira pagi tu
0: betul kena saya ke bertunggu mua man nanti kita kena jakuk tadi mesej dengan orang kejauh di si walau kita menyadik kita kini ke sidak ya menua tasi ya kini tahu kejauh kita ya meh nanti yang ingat nyawa kita yang tadi ini pantut lelengah
1: itu pantut lelengah
0: kita yang ingat nyawa pindai kita empu di si ya mesej kita ini pantut lelengah kita yang ingat nyawa
1: ya, lebih bagi orang ke jauh
0: tajak pindai jauh hari kita ya okey itu terima kasih semoga kita ke bisik komen buat live Facebook apa gitu bisik peninggal kita Lizawati Abdullah tu si hari Julau pagi tu baka ya nitih ku orang ke ngau ya berandau ke ku ya tangau menyadi ya selalu berjaku selalu nak voice nya laban sidak ya lubah nulis ku ya mat pada ku ya benung taping ku ya nyamai ku te benung taping lah lah ku nganti taping ku ya nyamai ku nak voice sekali ku ya kadang tadi bala ibu kita bala ya ibu kita ini mau kita tadi sini nyamai lagi muntang lagi sidak ya bo voice
1: nanti tu haba tayap tu tadi ni ke typo salah tulis deh kau ya, Sam
0: betul
1: ujungnya kebukai ke tetik tak kedekat di padah tuanya kebukai ke
0: kebukai ke tak kedekat tulis
1: dan siti ke Sam apa tanya nanti kena tayap tu tadi aku nak nemu rebukai kadang aku suasana kena benung benung naib ngau kaban kata tadi benung rindu berandau nanya ke menanya kereta bercerita kata tadi kenon nangka berandau orang kemansok kata tadi tak nemu datang lagi orang kena tayap kena jakunya
0: tadi hanya
1: utai kena tahu di titiahnya aku nanti uliah berarti kemana-mana mau tak kena tayo anak baka aku
0: anak baka isi ni bisa ke pengurang
1: bisa pengurang berdia nanti voice tadi nyamai lubah gitu nekan lah bantu. Sikit nak aku bakal aku. Sikit nak nak yang pagi nak voice nya ada sem. Nanti bertayap tu tadi lah. Nyamai punya kaku lah berindu menaik butai.
0: Ya. Okey. Tahu anjang komen kita peninggal. Kita orang ke ngena suai lagi ke bertayap atau ke lancat lagi ngena voice ngena jakoknya tadi. Komen buat topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Tu apa perinang baru sih? Hari Mawat tu Dayang Bintang. Bisi belagu ya buat namanya program Sarawakku Sayang di Sibu ne. Okey.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, tindekan ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
4: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Okay, hari Lucy M, tulang besi urat dawai pamautai nasi.
1: Au.
0: Au, namo parai. Namo tulang besi urat dawai.
1: Untung masa apa ke ngumpulnya nah.
0: Ya, nanti bisa dijual urat pelabak ke mak. Ingat urat kembali ya nah.
1: Tak perhatikan kemana-mana ke. Lekas jaku berlagunya Sam. Ya, nanti non berarti non ingat dah.
0: Au.
1: Ya, muji laki dirimpunya.
0: Muji laki dirimpu. Sigi, laki dirimpu. Muji sih, napa tu? Muji laki orang buka ini.
1: Nggak jadi.
0: Okey, nampung randau topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Nanti kita bawa WhatsApp ngobala kaban atau ke siapa-siapa meh. Bawa WhatsApp tadi kita rindu aki betayap tau ke kena voice tau ke kena jako tadi berjako lah aku kita yang tadi ne. Okey, mayo ke komen dari peninggal kita yang ke bisik sih Mbak Nuan dia sih.
1: Mbak aku tu mayuh tu Sam Ari Olivia Sija selamat pagi ke ya. Jadi Mbak ya rindu lagi ya naib WhatsApp Ari voice ke laban nanti ya kena voice geli hati ya aku ya ningga nyawa yang
0: tu
1: anyo baka bunyi kata dalam tajau ke ya. Di semua kaya kena ya nyebutnya.
0: Ya pun nyebut
1: ni. Semak di nanti bisik utai kena tahun dah baru ya kau kena voice WhatsApp kau ya. Nyama lagi ke ya bertayap ke WhatsApp kau. Kadang-kadang nanti kena voice WhatsApp nyawa orang spesifik kita kena tangkap ke kau ya. Bernuh ke WhatsApp, anu bernuh berjaku. Ingat lagi ke nyawa nuan. Kenyawa kau ya nyata dek. Jadi tu hari Yen Will pagi tu ke mari selamat pagi nanti ya berandau bawa WhatsApp aku ko ya.

0: Abala kaban ya. So hagi betayap aring ngena voice.
1: Wah.
0: Hanya bawa sida yen will pagi tu.
1: Ya, penyamai siko-siko na sama na si.
0: Penyamai siko-siko.
1: Dominic Untur tu buat live Facebook pagi tu. Nanti bisi urusan formal ko ya. Dang betayap meh ko ya. Nanti ringka saja. Nanti ngau orang tuai ko ya. Nang nak voice ko ya. Nanti ndak voice lagi. Video call terus ngambil kenyamai lagi berandau ko ya. Terpantup lagi pengerindu ko ya. Siti lagi. Lepas ayah ibu kita itu dia tu. Nanti kita medak tu. Jaku aman nasi. Sidak tu. Nadai nemu macam nulis nasi. Tang sidak ya nemu berkena ke telefon.
0: Ya.
1: Jadi baka pai kita, indai kita nyamai. Lepas bisi voice jaku. Tadi sidak boleh berjaku ngok kita.
0: Ya.
1: Hanya cara. Sebenarnya kita ngajar ke sidak tadi.
0: Kini cara nekan.
1: Nekan. Kini ketama WhatsApp. Nekan ngau ngena voice-nya.
0: Bisi ke Sam?
1: Ya, penyamai.
0: Bala kaban kena Sam. Tak jauh apa ya nemu cara ngena. Nak nemu meh. Sengaja atau kena Sam. Tanpa aku nak sengaja. Tanpa aku. Ya, nganjung voice yang tadi. Tan dinga tua kena inga. Tanah nada utai ke dinga.
1: Baik kena susah.
0: Salah salah anjung ya sekali kena sengaja.
1: Ya, kadang nama tak sebut.
0: Nama tak sebut. Kadang nyong ulu bunyi ke kadangnya kaban aku mayo ke kena.
1: Kaban dek ne. Si sekolah entar ne. Okey, Viron Lamba pagi tu tu mega ke komen ke dianjung sira ya ba live Facebook kita itu si. Ya nitih ke orang ke ngawe berandau. Nanti diri sebili ya. Kaki yang nak voice ko ya. Subak selalu message ngau indah yang nak voice. Dia tahu indah udah nadai. Oh, voice-nya meh jadi kekenang. Kena ngubat rindu oleh ninga nyawa ya ku si.
0: Nyak ke pemanah ya Sam.
1: Ya oleh nyimpan tadi deh.
0: Nyimpan kenang kita berandau ngau orang ke baka kena lagi gula ngau kita meh.
1: Betul.
0: Jadi tu hari peringa kita buat Facebook YFM tu mega hari Agnes Indai Robin tu. Sebenarnya apa pagi tu saya siap pagi. Lalu hari kaban kita si kutuk ga Christopher Mpari. Ya rindu lagi naib. Laban selalu kau ngena smiley symbol ko ya. Tambah mega ba group WhatsApp ya. Semua nemu macam.
1: Jaga penyamai nanti nemu macam aga. Nanti group gawak kita. Kita ngena taip lah tadi sini. Jarang ke bervoice nanti ber group ne. Nanti group gawak antara aku. Nanti group bala diri sebili ya lah bisi ini kita dia ayah ibu kita dia sidak nak nemu macam antara si jadi nyamai sidak tadi ninga teko kita laban ninga meh voice kita nya jaku kita nya tadi sidak ya apa nak lu reply me kalanya ayah ibu kita reply laba ku dah nemu banyak okey
0: kita hari Jessica Itan madah ke abak penemu ya ayah rindu agi ke abah tayap hari ke ngena voice engkau udah lebok gawak berumah yang madah kena berasa jampat tunjuk cari naib naib kena telefon ketang habis si gak maya tadi kau gak kena voice madi kasih ke indah biak yo kaya nak dapat no nak mendak mata tu dia
1: nak mendak
0: ya hari Jessica Itan pagi tu jadi tu hari Anna Peter madah kenti buat ya kaya ti bisik orang gau ya dia ya rindu lagi naib WhatsApp kan tidak ada orang kau kena voice saja ambil kena kiroh naib nyak buat penemu anak Peter
1: Okey, Mazita Izlin nari miri ke pagi tau celur muari kami di miri kau ya kau hujan banyak ne Okey, nanti ya kau ya rindu lagi kaya bertayap hari kena voice kau si tang nanti mesej sangka ini ya siki kena voice kau ya lapan tu dah ini kena nemu macam kau ya nanti orang dulu mesej kena aku kena nanti orangnya dulu mesej aku kena voice. Voice ke aku nyawat ya aku ya si. Munyi aku tadi ke tadi ne. Nanti orangnya kena nama tu naib ya mesej aku. Taib aku ke kuya? Otomatik dia tanya si. Tang nanti dah sabar kuya. Tahu ke bisi kita tanya ngejampak. Tertelepon sekali. Kuya nyawa pengujuang tadi ni. Aku mulai ke nuan mesin ni. Aku nanti aku naib.

0: Arif message nuan ayap tayap nuan ka kadang ti aku ngono jako tadi sawat no jako tadi kadang ka tawa ka aku tadi ne mama itu metik nya ne
1: itu metik ente anjo to gambar gambar ke gambar ke sen si nya no mongkanya munyi kunan tadi ma to metik nuan anyawa ni teh ke cara oranya message nuan
0: kita ente dulu message kita tadi tayap ke ne ente ngena boy tadi alu jako entar dai
1: alu
0: jako to metik jako
1: ama tu ari judat ami to sem madah ke naib message tak ke voice tu ngena WhatsApp baya boleh di asai ke nya mak urangnya contoh ke nanti ia ndak puas hati ke sebarang aja utai sekali ke asal kerja kita ke yang ngena voice macam-macam utai ke nak nyama di dinga pendiang ke di pansut nya direct yang nyebutnya ke ya berasa ama pendiang ke ninga nya tang lain ke nanti kita bermesej saja bertaip aja ke ya ngena cara naib bisik kurang mimit gak pengasai ari kita kena terima mesejnya kaya tajapan tang tajapan pihak kaya nanti bisi ke madah utai ngage urangnya lebih lagi bau utai ke sensitif tu tadi sem ko ya padah mana-mana maka mana lagi ngena message ari ngena voice ke kadang-kadang yang bunyi ko ya tadi meh nanti ngena voice tadi temu jaku nganu dia berasa itu keninga kenya ya nanti bo message terkira kurang ge oleh di oleh di seliah ketua ring rundi yang bekeni cara ya kene ke intonasi bunyi ko tanya tadi sama Alistair
0: tadi aku nyo teringat ke bisi toke Cina Indo ke ngano sire nak rata kerjanya sih
1: ni
0: nyo teringat ke voice toke Cina ke manager Cina Indo nya ne sida ke udo amat minta cuti deh aku nama ninga voice nya di Sheikh sira ya ba group deh kena betul dai entar dai benar ku ketawa ninga nya bisi le tetemu ke nya
1: nah
0: bisi kalau ada pansa ke nya benar viral nyaris ubahnya ya kena no orangnya asai kena nurun gawa kini atau ke Cina Indo nya bisi di pansa ke kena ninga
1: engkau kini
0: oke hanya nyamainya tadi si nanti betayap lagi nak berentak lagi
1: tanya orang ke orang ninga bukan
0: pendiang ninganya
1: nganu aku tadi berasa aku lawan ninga jaku nganu aku kenya
0: tak jarang enggak nanti kita itu
1: ke nganu orang ngena tanya nanti ada kebuah
0: ya tu orang ke orang ke bepangan bisa berapa aku nasi laban
1: no aku nemu sem
0: laban berontak lagi deh
1: kau bisa ke bekenya kini nanti aku
0: nanti kita ingau kaban bisa carut kaban jarang maka ngena voice nya
1: jarang ngena voice
0: nama tu betayap
1: betayap laban ti betayap tu tadi tu oleh berundia nama jakuk ke patu
0: ya betul ya ukai terbelayak kaku tadi kita bisa
1: berkelaka
0: jako bisa utai ke nak sepenemu deh ngena tayap jarang maka kita bertanya bana anu ngena voice ni
1: nanti baka mesej bana anu tu sam ti eba aku ngai ku ke reply-nya saya.
0: Tak ignore aja. Lek kaja.
1: Lek kaja malah lagi. Makin tu tanya naik malas jaku ada lagi. Nyo makin kok ke lagi. Nyo main dah sekali.
0: Mat ganya ne. Okey. Elen umang tu itu si. Nanti ya nyama ya ke yang nak voice ku ya ngagai diri sebeli ya. Nanti ngagai kaban ku ya. Suai hagi ke betayap ku ya. Malang ucai. Bisi grup rumah panjai kami ku ya. Dan orang nanti berandau ngena tulis ku ya.
1: Awisi sih.
0: Mesti ngena voice ku ya. Laban mayuh bala kena nemu macam ku ya.
1: Lagi rumah panjai kadang-kadang sidak ya bisik agak grup. Okay, kadang-kadang dia tu nang sikit tebal lagi sidak ya bisik grup WhatsApp na sem. Nyamai tu bagi ke pengadiri. Jadi nanti bisik bakal take na tahun dok di sawah jampatnya tadi. Ngena WhatsApp tadi nyamai gi sidak ya berarti ninga ke voice ya tadi.
0: Kadang madah dulu membala ya ibu kita.
1: Anak gua dulu lagi ku reply.
0: Anak mesej. Anak naib di tu jang. Kami itu nak nemu maca kok ya. Nama tu nanti ke berandau di tu jako ke
1: bisik
0: emang bisik sudah bala ayah ibu kita mesan dulu aman ya, kenyata dulu. Deh tayap dari dia nak mesti dah ya nemu teko kita deh nyamai kena voice ada nyemeta
1: Yeah.
0: Alu dedinga, okay. Okay.
1: Okay, jadi tu hari Jack Wat pagi tu ada kediri rindu lagi kena voice laban nanti naib tu lembau amat ku kuyo nya penat jari nanti boleh Facebook bisi voice mana lagi kuyo bo Facebook kuyo
0: Facebook ne nya mai gagak ke video
1: gagak video
0: post bo Facebook ne
1: lu bang nanti nya upload kita berapa sekian jadi aban Thomas pagi tu nanti bo ya ke maya ya dribo yang kena Maya dribo aja yang kena voice kayak Maya nak dribo kagi yang naib kaya
0: naib lepas dribo atau nyadi ke kita naib siti dribo kian nak fokus tang nyak muka ku tadi anang pretik ku tanya lah lepas kita dribo nanti uliah voice pan anang ni si ngetu dulu tau ke nanti datai di rumah ke tau ke dini nur kita nya uliah sangkai meh baru kita uliah voice okey tu Alice Indo Iban nanti baik ya ku ya meda siapa bala kengau apa mesisnya nanti ya nemu maca ku ya ya naib nanti mayuh bala kena nemu maca kena voice saja ku ya nyamai ku ya mat kenya ke Andrew Pilo pagi tu nanti ia ngau indah ya tekol sekali ku ya si jarang kena voice call ku ya nanti ngau bala menyadi ngau bala kaban ya kadang-kadang tayyip ke ku ya nanti ngano ngena voice tu ku ya ambil berentak lagi ke ni ngak ku ya
1: berentak lagi ke bala bukan ni ngak dano
0: halo nyamai deh hati dia puas lagi deh tan tu jujur ke ku si jarang ke ku ngano orang
1: bawa
0: WhatsApp berano ke ngena voice ke ku ngena jakuk tadi bahkan nak kempang bak ku tadi ni nak mana ya walaupun tajak pengau menyadi tadi nanti bisi nantu sepenemu berkelakar ngobrol menyadi pan taib meh
1: nyama itu
0: tak kau bertelepon bertelepon sekali
1: tak kau baik bertemu nyama sekali
0: bertemu betul bertemu sekali nyama
1: tu hari Alexander rentap Ryan tu Sam madah ke nanti bayar rindu agi ya beranda ya bertaib ke laban nanti kena voice kadang-kadang pedias amat gak didinga kadang-kadang nemu meat amat leka jakuk didinga kadang nemu besai meh leka jakuknya didengar Siti agi ke suah ke ngena taib ngai ke maya nuan bertunggok ngau orang nyau dengar ke nyawa orang randau nuan ngau kaban bukai ke ya nanti ngena voice ke nya pecah ke rasa aku
0: ngai
1: ya
0: ngai
1: dengar orang
0: tang tadi nanti nya laban bisi amat ke nya tadi ba sekedar nuarnya tadi susah kita keangkat nanti bakal kita bak rumah orang nasi nanti kita bakal bau pias tadi kita uliah pansut na lama mayuh nur kita yang tadi voice orang atau kebjakuk orang deh nanti bak rumah tang bisi gak kadang tadi susah nur kita ke pansut nama tu nur kita ke voice orang hanya kadang nanti aku orang bisi voice aku si di slow aku nanti bak kini ko ba jakob Melayu tadi ba siti situasinya deh kita kena uliah mindah ke Bukai bakal ba meeting
1: amat
0: alah anda di slow ka ko nanti tanya ejen ya, hari diri menyadi deh slow ko dinga ko nanti nyawat pan nu kalo benung meeting benung meeting ko lagi ko reply ko
1: tau gagak tanya voice nya deh nanti bakal bisa tanya ke tanya deh tau send wajahnya
0: betul belum meeting, belum meeting.
1: Tu hari Johnny ke Juan pagi tu mega madah ke boy ya ke lebuh berandau ba WhatsApp bisi dua cara gak ku yang tik ya kediri ya rindu gi ngena voice WhatsApp laban orang bukai nadai data nada ninga randau tadi kerandau ke ya jadi tik ke keduanya tadi ngai ke didinga orang mayua tik bakal ba klinik kini dalam bilon kini tau ke ba gereja kini dah tentu berandau WhatsApp cara naib nyak dikena nyak cara ya ke hari Jonikel Juan pagi tu
0: Jonikel Juan eh okey apa aku kira ke peninggal ke penudi kita yang banyak pagi tu nasi 8 jam kita tu serkat benar okey tajak pihak terima kasih Mayuh kita ke udah komen senantang topik kita pagi tu sekali ke bawah Facebook ngau buka live kita ke pagi tu mayuh komen kita buat live ngau kita ke bisik merik selamat pagi kami dua isi pagi tu
1: ya merik selamat ya. Pagi mega selamat kerja pengawal rak kemujur kerja pengawal terus boleh ngau kami yang okay. Tu ngagai pengujung program 24 jam ni tiang hari merindang
0: ya. Okey ya. Selamat berjalan ke pengawal semua bertemu baru kita buat awak ke buka
1: ya selamat pagi bye bye.

0: Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Yes, I'm...

0: Okey, baiklah, info cuaca di Geng Pagi Miri FM bersama dengan Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Kita sudah dapatkan rakan kita di sana. Hello, Dayang. Hello? Hello, Dayang?
1: Hello,
0: selamat
1: pagi.
0: Selamat pagi. Amboi. Ke mana tujunya tadi? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Kenapa dengar tak? Kenapa putus-putus?
1: Saya dengar. Itulah.
0: Okey. Boleh. Teruskan, Dayang, dengan perkongsiannya.
1: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 2.5 sehingga 3.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju

0: daripada Pejabat Meteorologi Miri.
1: Okey, terima kasih Dayang atas perkongsiannya.
0: Terima kasih kembali.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Kamu tahu ni apa hal? Memang
4: kamu tutup-tutup. Awak
5: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Okey, demam-demam bola kepada anda yang masih lagi demam bola. Semestinya kalau anda dengar sintun ini, semestinya kita akan bersama dengan DJ L to the East to the O, DJ Lia untuk perkongsian info sukan untuk anda semua. Apa khabar Lia?
1: Khabar baik, S1. Hampir sebut pas.
0: Yang mau sebut pas. Pas nun di luar kawasan nun.
1: Di Kuala Lumpur ya.
0: Okey Leo, macam mana perkongsian untuk info sukan hari ini Leo?
1: Ya baik, terima kasih S1. Okey, Perancis mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Maghribi 2 gol tanpa balas dalam aksi suku akhir yang berlangsung awal pagi tadi. Perancis memecahkan kebuntuan pada minit ke-60 menerusi penjudah klinikal Kylian Mbappe sebelum Ousmane Dembele menggandakan kelebihan 6 minit kemudian pada minit ke-66 sekaligus memastikan kemenangan 2-0 dan membawa juara dunia 2018 ke pentas 4 pasukan terbaik. Kemenangan itu mengukuhkan lagi status Perancis sebagai antara calon utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Maghribi tetap wajar diberikan pujian atas kempen kecemerlangan mereka. Wakil Afrika itu sekali lagi membuktikan kemampuan bersaing di pentas tertinggi dunia dengan memamerkan semangat juang tinggi, disiplin taktikal yang mantap serta keberanian mencabar pasukan-pasukan elit sepanjang kejohanan. Tumpuan kini beralih kepada satu lagi aksi suku akhir yang akan berlangsung awal pagi esok menyaksikan Spanyol berdepan Belgium bagi merebut satu lagi slot ke pusingan akhir. Pemenang perlawanan itu bakal menentang Perancis dalam perebutan tiket ke pentas final. Dan teruskan bersama info Sukan Media FM untuk perkembangan terkini keputusan perlawanan, analisis eksklusif serta liputan menyeluruh sepanjang Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa, boleh muat turun sekarang RTM Take 104 perlawanan secara percuma untuk anda sempena Piala Dunia FIFA 2026. Kembali bersama S1 Geng Pagi Mir FM.
0: Okay, DJ L to the E to the O. Itu dia tadi perkongsian info sukan untuk anda semua di Geng Pagi Mir FM untuk hari ini. Semestinya Leo ada kumpulan pasukan bola yang anda ikuti daripada awal-awal perlawanan terdahulu. Kita tengok Leo ada buat poster kan. Macam S1 masih lagi bersama dengan Argentina S1 MC Mesias. Dan juga Leo, apakah kumpulan anda? Masihkah berada di atas sekarang ini ataupun telah pun tersingkir?
1: Untuk yang Leo minat sebenarnya semua pasukan, tetapi pasukan yang Leo minat dari kecil itu pasukan Germany. Tetapi malangnya tahun ini mereka tersingkir buat kali kedua. Kira dah 4 kali Piala Dunia tersingkir, tidak masuk ke peringkat 16 teratas.
0: Mungkin belum rezeki lagi. Tetapi S1 lagi masih lagi berada di atas ketika ini, Argentina. Siapakah Argentina? Siapakah penyokong-penyokong Argentina? Cayuk. Semestinya saya rasa Argentina pemenang tahun ini. Okey.
1: Dan jangan lupa pagi nanti 4 pagi Spanyol akan menentang Belgium, di mana kedua-dua pasukan dari Eropah akan menempatkan mereka ke peringkat final nanti.
0: Siapakah antara mereka? Okey, jadi terus layan Geng Pagi. Kita ikuti Positif Pagi dan juga selepas ini kita akan beralih kepada Berita Dunia 10 Pagi. Terus layan Geng Pagi di Mirror FM.

0: menyebabkan kerana muntah berterusan mengalami sakit dada.
1: Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hinggalah dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan. Baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masa-masa pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke

0: lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati. Semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik, pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari. Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Posti Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canvas,

Tahukah anda minum air kosong sebaik bangun tidur boleh meningkatkan metabolisme badan anda? Apalagi amalkan ya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur, Keir Starmer, tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis, termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe mulca wira di Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland, yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Mereka Norway hanya mahu terus menikmati kemaraan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2026.
1: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

0: Sabah sebenarnya. Perkongsian kita bersama dengan Tuan Farhan dan juga Inspektor Sisim ni sebenarnya. Okey, jadi kita teruslah ke topik kita pada pagi ini, Tuan. Okey, jadi kita nak tanya soalan yang pertama lah kepada Tuan. Kita sekarang ini di Miri, banyak sangat jenayah sebenarnya, kes-kes jenayah. Tetapi yang kita akan bicarakan pada pagi ini berkaitan dengan jenayah komersil. Apa itu sebenarnya, Tuan?
1: Sebenarnya masih kepada ni saudara DJ S1. Sebenarnya jenayah di daerah Miri ini bagi jenayah biasa, jenayah biasalah. Maksudnya pecah rumah, kecurian. Tapi juga ada jenayah komersial. Dan belum cerita lagi jenayah narkotik dan juga trafik. Jadi kita ada empat komponen utama. Dan salah satu pagi ini saya bawa ini adalah tentang jenayah komersial. Sebenarnya jenayah komersial adalah satu kesalahan yang melibatkan unsur-unsur penipuan, pecah amanah dan juga pemalsuan dokumen dan juga dengan penyalahguna harta ataupun jenayah kewangan ataupun jenayah cyber yang mengakibatkan kerugian kewangan kepada mangsa. Itulah secara ringkasnya jenayah komersial.
0: Tapi kalau kita tengok ketika ini trennya di Miri setakat ini macam mana, Tuan?
1: Sebenarnya saya lebih kurang menjawab Ketua Polis Daerah Miri lebih kurang 14 bulan. Ya. Saya nampak sejak saya hari pertama sampai sekarang, saya nampaknya daerah Miri ini jenayah komersial ini makin meningkat lah. Perbandingan dengan sebelum ni 2025 dan sampai ke tahun ni 2026 semakin meningkat. Ya, kejenayah komersial di kalangan di daerah Miri khasnya.
0: Okey, jadi kalau kita tengok pecahan dia, paling banyak kes-kes yang dilaporkan setakat ini untuk bahagian Miri ni.
1: Untuk ringkasnya, jenayah komersial ada banyak. So, yang kes yang selalunya dilaporkan yang berlaku di daerah Miri ini ada a few. Pertama sekali adalah tentang jenayah ini komersial pelaporan. Maksudnya mangsanya kena tipu pelaporan. Seringkasnya lah. Dua adalah jenayah penipuan e-dagan. Ini adalah jenayah melalui pembelian online barang-barang. Dan juga ketiga adalah penipuan pinjaman tak wujud. Ini buat pinjaman melalui online. Keempat adalah tentang penipuan tawaran kerja, job scam. Ya. Dan kelima adalah penipuan tender tak wujud. Yang ini adalah lebih kepada ini keluarkan tender-tender yang dapat tender tapi tak wujud ni tender. Ya. Dan juga last kali adalah pinjaman along online. Yang ini buat pinjaman melalui online tapi along. So masuknya automatik tak ada lesen. Nah, itulah enamnya jenayah komersial yang selalu berlaku di Miri.
0: Okey, antara kebanyakan yang dikongsikan itu tadi, mana yang paling sangat-sangat banyak kes yang dilaporkan, yang banyak menjadi mangsa-mangsa di Miri ini, Tuan?
1: Sekiranya saya tengok dari segi 6 kes komersial ni, saya boleh bagikan kepada satu yang macam DJ kasi tahu yang paling banyak kes berlaku, ya. Dan dua adalah melibatkan kerugian yang besar. Jadi saya bagi yang dua, ya. Balik kepada persoalan tadi tentang komersial yang kes komersial yang paling banyak dilaporkan, ya, di daerah Miri adalah penipuan e-dagang lah. Maksudnya pembelian online. Zaman sekarang ni semua kita ni ada smartphone. Maka jenayah komersial ni melalui e-dagang ni pun makin banyak. Jadi sekarang ni mangsa banyak ni adalah pembelian online. Contohnya pembelian kenderaan, kereta ke, motosikal ke, online pun beli. Pembelian handphone biasalah, iPhone biasa. Pembelian emas pun online. Itulah yang banyak mangsanya adalah hawa wanita.
0: Wanita.
1: Ya, selalunya beli emas melalui online, kononnya murah. Gram dia, 1 gram murah. Jadi hujung-hujungnya pengen duit, maka tak sampai-sampai emasnya. Dan juga tentang pembelian kereta, saya ingin tekankan, sekarang ni minyak diesel kita mahal di sepanjang khasnya. Maka kebanyakan banyak yang kereta 4x4 diesel di Semenanjung nak jual. Jadi skamer ni gunakan peluang ni untuk advertisekan bahawa nampak dikasih satu gambar, berapa keping gambar, tunjukkan kenderaan yang dia nak jual dengan harga yang sangat murah di pasaran, berbanding di pasaran. Maka mangsa jadi kerana nak tamat, nak murah, maka dipercaya. Itu pun dia apa tu, saluran deposit, bank ingat deposit, hujung-hujung tak ada kereta sampai. Jadi satu juga ni MO dia ini, ini pembelian online ni kadang-kadang dia ambil gambar kereta wujud di miri ni, kereta di miri sampai parking mana memang letak sana, dia for sale. Tapi skamer ni pandai, dia sebagai macam dia punya barang, dia adalah bertelefon hubung semua dengan penjual yang sebenarnya, mengatakan saya punya satu ni kawan nak datang tengok kenderaan tu, then kamu nak jual harga katalah RM20,000, tak apa, saya jual berapa saya ni, tetap saya akan bayar kau RM20,000. Maka dan Facebook dia punya media sosial dia tayangkan lebih kurang RM10,000 saja. Maka pembeli masa dia akan pergi lokasi tengok kenderaan, memang kenderaan wujud, pergi tengok. Dan owner sebenarnya akan hadir sama-sama dan surat test, surat tengok, okey dia balik, maka dia jadi murah kan, RM10,000 daripada harga asal RM20,000. Dia pun bank in kepada skamer. Maka dia nak hari itu nak pergi ambil kenderaan, maka owner kata saya tak terima bayaran. Maka baru sedar bahawa mangsa kena scam. Ini yang selalu berlaku.
0: Dia gunakan orang yang ketiga untuk orang yang ketiga tu ambil kesempatan lah terhadap orang yang menjual kenderaan tersebut. Jadi kalau berdasarkan perkongsian tuan ni, apa yang tuan nak tegaskan kepada penipu-penipu ataupun skamer-skamer ataupun pendengar-pendengar kita ni, jangan mudah percaya ke?
1: Sebenarnya kita ni skamer ni dia ambil peluang kita punya insting manusia yang tamat. Tamak kerana nak untung, komisen lebih, ataupun bunga lebih, pelaporan bunga lebih, ataupun harga yang sangat murah berbanding dengan harga pasaran. Maka dia, itulah sifat manusia ni, dia skamer, diambil untuk mempengaruhi masa untuk membeli barang dia ataupun percaya kata-kata dia. Saya minta kepada semua masyarakat di luar supaya hati-hati tentang pembelian suatu barang. Check betul-betul dulu ya. Dan selalunya dia kasih akaun yang berbeza-beza. Kalau beberapa kali dia berbeza-beza, nama berbeza, akaun nombor berbeza.
0: Jadi setakat ini ada tak yang sudah dicekup melalui laporan-laporan yang dibuat oleh mangsa-mangsa, ada tak yang sudah dicekup setakat ini, tuan?
1: Okey, setakat ni untuk yang jenayah komersial, untuk yang tipu persemuka, maksudnya mangsa berjumpa dengan suspek di tempat yang ini berjumpa, insyaAllah kita ada yang tangkap. Dan manakala dia online tu semua adalah macam tadi e-dagang, pembelian, penipuan pembelian online ni, maka kita hanya dapat check account, account bank milik kepada siapa biasanya dia gunakan scammer ni gunakan new account. Account kedai. Maka bukan account sebenarnya di dalam orang yang scammer ni. So kita hanya trace kepada account kedai ni, maka kita akan tangkap dia dan biasanya kita akan tuduh kepada new account ni. Dan hukuman agak berat kepada new account ni. Yang orang yang biasanya new account ni, orang yang masyarakat kita yang kurang pengetahuan tentang tanggungjawab dia sebagai pemilik account bank. Biasanya dia satu adalah untuk pinjamkan account dia kepada kenalan dia. Satu. Dua, untuk sewaan. Dia nak sewa punya account bank kepada online yang tidak dikenali. Dan juga dia kadang-kadang jual account bank dia kepada orang yang tidak dikenali dengan harga yang tidak seberapa.
0: Hanya dapat komisen lah daripada pinjaman account tu tadi. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, ada satu yang sangat menarik sebenarnya, pemberian pinjaman yang tidak berlesen ni tuan. Kalau kita tengok rata-rata, kalau kita bergerak dekat Miri, parking-parking kereta penuh dengan kad-kad yang diletak dekat sisi-sisi pintu kereta tu. Jadi tindakan ini, apa pandangan tuan sendiri? Macam mana?
1: Sebenarnya melekatkan itu poster ataupun kad ataupun risalah tentang pinjaman wang kewangan ni adalah satu kesalahan. Tak boleh. Biarpun ini biarpun syarikat yang berlesen pinjaman kewangan di bandar ni, dia pun tak boleh letakkan, lekatkan stiker ataupun kad dia di depan ini cermin kereta semua, tak boleh. Satu kesalahan. Tapi yang saya risau ni adalah pinjaman online, along online. Yang itu saya paling risau. Sebab ini saya kami terima aduan ni laporan polis, banyak ni pinjaman along online yang paling banyak. Yang biasanya tak melibatkan pinjaman bukan juga besar. Biasa 2,000 saja.
0: Besar juga tu tuan, 2,000.
1: 2,000, masalahnya bila luluskan pinjaman, dia hanya dapat 1,000 atau 1,100. Yang selebihnya sudah potong siasat, jadi ada bunga. Maka pada ni, masanya akan bayar setiap hari ataupun mingguan. Dan satu tempoh pembayaran tidak ada tempoh matangnya. Ya. Jadi pengadu kira-kira ini pinjaman saya bayar-bayar, ini mungkin satu tahun selesai. Tapi satu tahun tu berhenti, maka along tu online tu akan tetap juga kejar. Jadi dia akan kacau, selalu dia kacau lah kepada mangsa ni melalui panggilan telefon dulu. Sekiranya mangsa telah blok telefon dia, maka dia akan kacau rakan-rakan ada keluarga berhampiran dengan mangsa. Dan lagi teruk, dan dia akan upah orang untuk simba cak di depan rumah atau tanpa notis bayar hutang. Dan lagi teruk sekali adalah balik menotok hotel ke laman rumah dia. Jadi terbakar lah itu laman rumah depan tu, termasuklah kenderaan terbakar.
0: Okey, jadi tuan, sebenarnya banyak lagi yang kita nak upas, banyak lagi yang kita nak kupas, banyak lagi yang kita nak kongsi berkaitan dengan jenayah komersial ni. Jadi kita berhibur dulu sebab saya rasa dah mabuk sedikit. Jadi kita berhibur dengan lagu dangdut Mabuk Cinta. Terus layan geng pagi di Miri FM.

0: mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okey, kembali lagi kita di Geng Pagi Miri FM. Tadi sangat-sangat menarik sebenarnya. Kita bercerita Ahlong bukan nak tolong, tetapi kita yang akan minta pertolongan selepas kita minta tolong Ahlong. Ha. Okey, jadi kita nak tanyalah dengan tuan. Ada rakan-rakan kita di media sosial kita tanya berkaitan dengan macam mana tindakan daripada pihak polis pula selepas pihak-pihak peminjam-peminjam yang tidak berlesen ini membuat olah. Jadi apa pihak polis pula tindakan daripada pihak tuan?
2: Untuk bagi yang mangsa yang jadi mangsa kepada pinjaman Ahlong, so saya sarankan segera datang ke balai untuk buat laporan. Ya, buat laporan untuk supaya kita jalankan siasatan. Ya. Dan kalaulah tunggu benda berlaku baru buat laporan, memang ada terlambat sikit lah. Kes lah berlaku. Seeloknya kita mencegah. Ada satu painting dengan diri dulu. Kita kena tahu akibat kepada pinjaman Ahlong online. Maka akibat macam ni lah. Disimpan cat rumah, gangguan kawan atau keluarga sekitaran kita. Dan juga paling teruk adalah baling melotok hotel. Itu paling teruk. Maka kita mencegah lah dulu, bagus kepada ubat. Ya. Jadi kita jangan buat pinjaman Ahlong, bagus lagi pergi institusi pinjaman yang berlesen. Ya, di luar.
1: Apa perbezaannya yang berlesen dengan tidak berlesen?
2: Okey, yang lesen tu maksudnya telah dikeluarkan lesen oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Maka yang mana di bandar ni ada dibuka pinjaman muda semua ni di bandar ni muda apa semua itu pinjaman yang ada lesen. Maka sekiranya ada masalah tentang pinjaman berlesen punya tempat, sekiranya contohlah bayar-bayar tak habis ataupun interest tinggi, tak mampu bayar, maka yang mungkin staff daripada ni syarikat yang lesen berlesen datang mengganggu ataupun telefon, maka pergilah pejabat residen, dia ada pegawai khasnya untuk urusan dengan khasnya tentang syarikat yang pinjaman berlesen.
1: Okey, jadi tuan, satu lagi yang menarik sebenarnya dalam sesi kita tadi tu berkaitan dengan penipuan pelaburan dalam talian ini. Sangat-sangat menarik. Kita tengok dekat sini ada satu kes yang berlaku di Miri. Jumlah kerugian sangat-sangat besar ni kalau kita tengok dekat sini, 2.6 juta.
2: Ya, betul. Tentang antara tadi saya sebut 6 penipuan komersial yang selalu berlaku di daerah Miri ni. Salah satu adalah pelaburan tak wujud. Pelaburan tak wujud ni dan talian ni melibatkan kerugian yang besar. Ya, sebab pelaburan kan. Jadi biasanya kepada yang pesara kaki tangan awang ataupun syarikat swasta, maka biasanya diorang ni akan mencari dalam platform media sosial untuk peluang-peluang untuk dapatkan pelaburan untuk supaya menjana pendapatan sampingan. Maka itulah mula-mula dia akan tengok media sosial, mana tengok pelaburan ada peluang, maka dia akan cuba

0: Keuntungannya akan terkumpul di satu platform digital. Dia nampak pelaburan dia berapa keuntungannya. Itu dah tadi dia sebutkan, Timiri pernah satu mangsa kena tipu, kerugiannya 2.6 juta. Dia hanya ambil masa lebih kurang 2 bulan sejak pelaburan ni. Tapi kerana apa? Kerana pelaburan seterusnya, dia berkumpul dari satu platform digital, nampak graf dia lebih 30 juta dia untung. Di situ, bila dia nak keluarkan keuntungannya dengan berbagai alasan dikeluarkan, diberikan oleh scammer ni. Untuk dia supaya banking dengan duit untuk cukai, proses ini, dokumentasi, stamping semua. Itulah sampai hujungnya 30 juta, 2.6 juta kerugiannya. Sebab dia tamat, dia tengok keuntungan di platform digital sampai 30 juta. Itulah sifat manusia ni.
1: Itulah sifat-sifat orang yang selalu tamak. Bak kata pepatah, orang yang tamak selalu rugi. Okey, jadi tuan, kalau kita tengok juga, ada juga tawaran-tawaran kerja bagi golongan-golongan belia ni semua dah, sebenarnya ketika ini banyak sangat yang tertekan, tak ada pekerjaan, jadi mudah tertipu dengan penipuan tawaran kerja ni. Macam mana ni tuan?
0: Sebenarnya ini satu juga satu scammer juga, job scam nama dia. Ini lebih kepada muda-muda sikit lah. Biasanya dia adalah suri rumah juga, untuk menjana pendapatan sambilan, maka dia akan cuba buat job ni, dapatkan tawaran kerja sambilan di online. Biasanya MO macam ni, job scam ni dia akan cari di media sosial yang mana kerja sambilan. Maka ada berapa jenis kerja sambilan yang ditawarkan, kadang-kadang untuk beli barangan online. Dan satu platform media yang dikreatkan oleh scammer sendiri. Contohnya, kena beli barang-barang ini, beli dengan gunakan duit kamu dulu, kemudian dia bayar komisen balik. Pertama, dua, memang dia kasih keuntungan tak banyak. Kadang-kadang RM10. RM100 lebih.
1: Dia menarik dululah.
0: Ya, menarik dulu. Banking kepada akaun mangsa. So, meyakinkan mangsa bahawa ini ada job yang sambilan yang betul-betul wujud. Apabila seterusnya, maka dia keuntungan semua, komisen dia akan letakkan di satu platform digital, nampak keuntungan sana. Tapi apa-apa pembelian online itu, kita kena keluarkan duit. Transfer bank terus untuk beli barang. Kononnya beli, dia akan jual balik kepada lain orang. Keuntungan dia, dia akan catat di satu platform media sosial, nampak tu graf dia meningkat. Bila nak masa selalunya akan cuba dah reading untuk komisen tu, tapi berbagai alasan dikeluarkan oleh scammer bahawa seketika ada order putusan, maka kita tak boleh claim. Sekiranya berklaim, dia akan disuruh bayar certain amount untuk stamping, untuk cukai semua, baru keluar. Bila apabila berbagai alasan dikeluarkan oleh scammer, maka masa akhirnya baru sedar bahawa dia kena scam. Ini salah satu. Ada lagi job ni adalah untuk booking hotel. Kononnya di mana kerja adalah booking hotel. Hotel ni booking-booking kena bayar sendiri. Padahal dia bayar scammer. Dan komisen yang dapat tu sama juga di platform satu, nampak digital saja. Bila nak keluar reading, maka berbagai alasan diberikan. Hujung-hujung baru sedar bahawa diri kena scammer.
1: Tapi kalau kita tengok rata-rata masalah ini, mangsa-mangsa ini mudah tertipu daripada media sosial. Kenapa sebenarnya penjenayah ini memilih media sosial sebagai lorong mereka untuk menipu, mencari mangsa-mangsa ni tuan?
0: Untuk kita semua, setiap kita sekarang zaman digital, setiap satu orang saya rasa kurang-kurangnya satu handphone, smartphone.
1: Kadang-kadang,
0: kadang-kadang ada sampai dua smartphone. Jadi sekarang ni anytime, di mana pun boleh scammer, boleh scam orang. Boleh nipu. So bukan macam dulu punya zaman, Jenis

0: Commercial hangat jumpa dengan dokumen apa semua face to face tidak sekarang di laman maya dengan digital dan maka dia boleh tipu dan kita tidak dapat dapat trace dengan senangnya lokasi ataupun gunakan nombor handphone sebab handphone nombor semua pakai nombor palsu nama identiti yang palsu bukan sebenarnya itulah masalah.
1: Okey, jadi kalau kita tengok tadi, kalau sukar, kenapa penjenayah ini ataupun skamer-skamer ni susah sangat ditangkap, tuan?
0: Ini adalah kerana sekarang zaman teknologi ya makin canggih. So kadang-kadang kita gunakan telefon number pun bukan di daftar. Itu mesti bukan daftar atas skamer sendiri dan gunakan identiti palsu orang lain. Ya, dan juga lokasinya tidak tepat kadang-kadang di luar negara. Satu juga masalah kita nak tracking di luar negara. Ya. Dan juga apa sekarang ni bank inkan account pun pakai account orang lain kedai. Maksud new account. Jadi itulah juga kita nak dapatkan bantuan kepada ini pihak bank untuk dapat kena pasti siapa pemilik akaun sebenar semua ni. Ya, itulah mengukarkan kita untuk siasatan seterusnya.
1: Kalau kita tengok tren-tren sekarang melalui peningkatan tiap-tiap tahun daripada 2024, 2025, 2026, kita tengok sepanjang tahun dia meningkat. Kenapa sangat-sangat mudah bagi masyarakat ni percaya kepada skamer dan juga siapa yang paling berisiko menjadi mangsa?
0: Ini untuk jadi mangsa kepada skamer tidak kira umur dan juga apa tu orang dia. Tak kira siapa-siapa. Selagi ada yang umur 20-an sampailah umur 60-70 pun ada. Ya, tidak, dia tidak terbatas kepada umur, usia ataupun bahasa apa. Semua ya, selagi menggunakan smartphone maka itulah peluang untuk kena scam adalah ada sana.
1: Okey, jadi tuan, kalau tuan dari tadi tanya apa orang kata akaun keldai. Jadi kalau kita boleh tak tuan kupaskan lagi berkaitan dengan akaun keldai ni.
0: Sebenarnya akaun keldai ni adalah contohnya saya punya buka satu akaun BM dan saya sama ada pinjam ataupun kasih sewa ataupun kasih jual kepada orang lain untuk menggunakan. Ini sebenarnya satu kesalahan. Kesalahan di bawah kanun siasatan salah. Ya. Maka tahun lalu kita baru digubahkan satu section 424 A, B, C. Dia ada tiga section ni untuk mencegah orang menjual. Menjual apa tu akaun bank kepada orang lain tidak bertanggungjawab dan juga kepada memiliki kad bank orang lain dan tangan. Itu juga satu kesalahan. Dan kesalahan ni agak hukuman tinggi ya. Kalau untuk memiliki akaun orang lain, kad bank orang lain, maka dia punya hukuman dia di bawah seksyen 424 A, kanun kesiasaan, dan dia boleh bawa hukuman kepada denda RM50,000 atau penjara sehingga ke 5 tahun atau kedua-dua sekali. Ya? Dan juga kepada yang mana new account, yang mana untuk memberikan account kepada ni orang, maka jatuh kepada seksyen 424B atau 424C pun boleh kanun siasaan. Tak, hukuman sangat berat juga ni. Dia kalau B dia boleh sampai penjara sehingga 7 tahun ataupun denda maksimum RM100,000 atau kedua-dua sekali. Kalau seksyen 424C kanun siasaan, maka dia punya penjara boleh sampai 3 hingga 10 tahun dan denda dia boleh sampai antara RM10,000 sampai ke RM150,000 atau kedua sekali.
1: Okey, kalau kita tengok baru-baru ni di media sosial, ada yang post, ada yang buat posting, ada yang buat naik. Ada seorang individu memegang kad ATM, Bak kata tuan tadi kan, terlampau banyak. Jadi apa tindakan yang perlu dilakukan oleh contohnya saya sedang beratur, saya tengok dia tu pegang banyak betul kad ATM. Jadi apa yang perlu kami lakukan? So, pelik betul seorang individu tu terlampau banyak kad ATM.
0: Betul. Ini dah selalu kita hari ini tu tujuan saya. Mm-mm. Untuk membawakan orang. Mm-mm. Masyarakat di luar, segera di depan ATM, depan dia ada orang pegang banyak ATM kad, dikeluarkan duit sana, sila hubungi pihak polis. Mm-mm. IPD Miri, supaya kita boleh hantar anggota tugas pergi ke lokasi untuk buat tangkapan. Mm-mm. Tak sebenarnya untuk maklum semua ya, pihak IPD ada banyak kali sudah kita tangkap ekoran pada kadang-kadang kita ada operasi juga. Mm-mm. Cek kawasan-kawasan itu ATM machine. Mm-mm. Dan juga ada juga terima maklumat dari orang awam telefon. Mm-mm. Mengatakan ini individu di depan dia kali sudah pusing-pusing sana, so menyebabkan banyak yang queue di belakang. Mm-mm. Dan kita pergi tangkap pun ada juga yang pegang banyak kad ATM bank. Mm-mm.
1: Jadi ini adalah salah satu jenayah jugalah.
0: Betul.
1: Jadi untuk pendengar-pendengar, anda boleh menghubungi IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah Miri, untuk membuat laporan jika di kawasan anda ataupun ketika anda ingin mengambil mengeluarkan wang di ATM, anda tengok individu tersebut banyak, terlampau banyak memegang kad, anda boleh membuat laporan terus ke pihak polis. Okey, jadi tuan, apa kalau kita tengok semasa skamer-skamer ni buat, jadi dah kena mangsa, dah kena jadi mangsa tu nak buat laporan, jadi apa bukti yang dapat dijadikan mangsa ditipu, dan juga apa, adakah beliau akan dapat balik wang yang telah dipindahkan?
0: Okey, nasihat saya, mm-mm, segiranya kita sedari bahawa kita kena tipu. Mm-mm. Terutama tentang itu penipuan online ya. Maka seterusnya kita adalah telefon ini apa tu, nombor dia 997 adalah National Scam Response Center. Mm-mm. Atau ringkasnya NSRC. Dan kata Melayu adalah Pusat Respons Scam Kebangsaan. Mm-mm. Ini adalah tugas sebagai satu task force ya. Polis dengan pihak negara ada di dalam tu. Dia tugasnya 24 jam. Mm-mm. Dan sepanjang hari tidak ada cuti, tak ada hari Sabtu, Ahad atau public holiday. Mm-mm. Memang hari-hari tugas 24 jam. Mm-mm. Maka segera telefon 97 untuk laporkan tentang penipuan dan memberitahu kepada account bank, nombor account bank. Mm-mm. Bank apa dan bila tarik bank in duit. Mm-mm. Supaya pihak NRC boleh sekat transaksi yang kita buat supaya boleh kembalikan duit kepada mangsa balik. Mm-mm. Semula. Manakala langkah seterusnya adalah pergi ke balai polis untuk buat laporan. Mm-mm. Dan untuk supaya bawa itu butiran, maksudnya account bank yang di bank in. Mm-mm. Bank apa, tarik apa, jam berapa bank in, dan semua capture dia punya laman web. Mm-mm. Ya, alamat laman web semua, supaya kita siasatan boleh teruskan segera.
1: Mm-mm. Okay, jadi tuan, masa sudah mencuburi kita, jadi apa nasihat tuan sendiri kepada orang ramai sebelum mereka membuat pelaburan ataupun peranan mereka sebagai masyarakat untuk membantraslah jenayah komersial ni?
0: Nasihat kepada masyarakat di luar khasnya Miri ni. Mm-mm. Pertama sekali, kita kena ada korang-korang tahu apa ni skema ni. Korang-korang dia faham. Mm-mm. Untuk sebagai penting pelindungan, mencegah, bagus lagi daripada makan ubat. Ya. Mm-mm. Jadi berfikir dahulu sebelum buat sebarang transaksi yang melibatkan kewangan. Mm-mm. Yang online. Jangan mudah percaya kepada tawaran yang sangat lumayan, keuntungannya, komisen yang sangat menguntungkan. Dan juga panggilan, kadang-kadang panggilan yang ukutan. yang macam menakutkan kepada kita ni. So jangan panik. Jangan panik. Contohnya kadang-kadang satu panggilan masuk lebih kurang suara anak. Mungkin dia kata ayah. So minta pengingkan duit sekarang. Jadi jangan kangabut. Semua tenangkan dan fikir balik mana yang panggilan tu tak tahu mana semua. Jangan kangabut pengingkan. Satu, ketiga, benda yang ditimbulkan dan telefon tu mencemaskan, ya. Semak dulu, sah dulu, dan sekiranya adalah skema, maka lapor kepada pihak polis. Ya, sebarang penipuan yang kita alami.
1: Okey, jadi itu dia tadi perkongsian kita. Kita nak ucapkan terima kasih kepada yang dihormati ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah, Ketua Polis Daerah Miri, dan juga Tuan Inspektor. Senyum je Tuan Inspektor di sebelah tu. Ha, kalau kita tengok dekat siaran langsung ketika ini, segak tampan je orangnya kan. Tuan Inspektor Sisim bin Abdul Samad, terima kasih sebab sudi meluangkan masa dan berkongsi berkaitan dengan jenayah komersial ni. Sebenarnya perlu dibantras sebenarnya, ya tuan. Sebab banyak sangat seketika ini di Miri semakin berleluasan dan semakin meningkat. Jadi pendengar-pendengar, janganlah anda menjadi mangsa yang seterusnya. Bak kata tuan tadi, mencegah lebih baik daripada makan ubat. Jadi selepas ini kita akan beralih kepada jam yang ketiga dengan lagu-lagu nasihat dan juga lagu-lagu dakwah. Terima kasih kepada anda terus layan geng pagi di Miri FM dengan lagu ini daripada Mas Idayu dan Faris, Air Titik Kebatu.

0: Alam jaga kita, kita jaga alam. Setiap hari kita bergantung kepada alam. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, cuaca yang menentukan hidup. Tetapi alam kini semakin tenat. Hutan semakin panas, suhu dunia meningkat. Sampah plastik melimpah. Kita masih sempat bertindak, kurangkan plastik, buang sampah di tempatnya, tanam pokok, gunakan kenderaan lestari, jimatkan air. Kerana bumi ini bukan milik kita sahaja, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Pesanan tulis ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Satu, dua, tiga, kayu!
2: Barang Legata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
0: Hai guys, satu minggu satu resepi dalam resepi dapurku. Kali tu saya mau kongsikan kita orang resepi paling senang, paling sehat yang si menggunakan minyak paling veteran, iaitu resepi lauk terjun. Yang tu terpulang kita, kita mau pakai udang kah, pakai ikan kah, pakai ayam kah, pakai sotong kah, apa-apapun. Kali tu saya nak kongsikan kita orang yang pakai ikan. Ikan tu terpulang ikan apalah, jenis apa kita terpulang kita orang. Okey, mula-mula kita akan sediakan ikan. Lepas siap bawang putih, bawang besar, serai, bawang merah, asam keping ataupun asam jawa, cili padi. Okey, kalau mau pedas boleh tak, kalau semua pedas sebab. Okey, okay, mula-mula kita orang kena rebuskan bawang besar, bawang putih, bawang merah dan juga serai. Masukkan sekali asam keping ataupun air asam dan garam. Okey, rebus sehingganya ada rasanya dah masuk dekat air, etik sebati dengan air ya. Baru kita orang tuangkan ikan. Bila tuangkan ikan, rasa balit. Okey, kalau dah cukup, ngam dengan tekak, mau pedas lagi, masukkan cili padi. Ataupun ikut kesesuaian masing-masing pedas. Ikut selera masing-masing lah kok. Bila sudah masak, tutup api.

Okey, baiklah, kembali lagi kita dalam Geng Pagi di Mira FM ketika ini hampir 11.28 pagi ketika ini 11.27 menghampiri 11.28 pagi. Jadi untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di Geng Pagi Mira FM, terima kasih kepada anda. Okey, di jam yang ketiga ini kita seperti biasa kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan juga kita ada tazkirah Jumaat berkaitan dengan dakwah zaman sekarang. Tetapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu daripada El Hawa. Lagu ini memang permintaan yang sangat-sangat tinggi daripada mua tersohol kita di Miri ini. Kalau siapa tak kenal maka tak cinta, siapa tak kenal beliau maka tak handsome orangnya. Kena kenal dia dulu. Orangnya segak, tampan, comel, anggun, ayu, jelita, rupawan, kayawan, semualah dia. Dia memang minat dengan lagu ini, lagu Sarang Dosa, sebab katanya kalau setiap hari Jumaat mesti ada lagu Sarang Dosa, mesti ada katanya, sebab lagu ini merupakan lagu yang diminati oleh Hafiq Amadili, mua kita. Okey, siapa-siapa nak cari groom stylist bolehlah cari Hafiq Amadili. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu permintaan beliau, Sarang Dosa.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini iaitu dakwah di zaman sekarang. Masya Allah. Sebut dakwah kita tahu, iaitu mengajak orang melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar, ya. Apa kita kata ada dalam Al-Quran, ya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya aku jadikan kamu kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Kerjanya, tujuannya untuk mengajak manusia melakukan perkara yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi dakwah di zaman sekarang ni sudah begitu meluas berbanding dulu, bilhal, bilisan ataupun bilkalam dengan tulisan. Tapi sekarang ni lebih jauh lagi, kita ada platform-platform media sosial yang berbagai-bagai, ya? Kita ada FB, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Ada apa lagi? Yang kali saya pun tak mampu nak menyebut banyak-banyak. Tak pandai satu hal. Tapi nak ceritanya, banyaknya medan-medan dakwah yang digunakan sekarang ini, yang pada saya sangat baik. Contohnya masa PKP hari itu, nak keluar tak boleh, nak pergi majlis ilmu tak boleh. So, orang kata apa? Wujud bercambah kuliah-kuliah secara online. Kalau tak ada kuliah, bayangkanlah 2 tahun kita PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tidak ada majlis ilmu. Tapi Masya Allah, dengan adanya kuliah online, banyaknya medan-medan ilmu yang boleh kita dengar, yang boleh kita hayati, yang kita boleh pelajari. Orang tanya saya, Ustazah, mana lebih baik, secara bersemuka ataupun secara online? Pada saya, dua-dua. Bersemuka lagi baik. Tetapi bagi orang yang berada jauh, tak mampu nak datang ke masjid, tak boleh datang. Tapi bila ada online, semua dapat diikuti. Bahkan bukan saja di seluruh Malaysia, kita kata bahkan di luar negara pun kadang-kadang ada, mereka dapat ikuti bersama. Sahabat-sahabat kita pergi Mekah, kita nampak dia juga mengikuti siaran-siaran itu. Maknanya baiknya ada. Maknanya jadi ada segi meluasnya. Masya Allah, sangat hebat. Allah beri kepada manusia kemampuan untuk menciptakan semuanya itu. Semuanya berada di ujung jari. Dia ada berada di talian. Allahu Akbar, ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak kata, saya tak boleh pergi majlis ilmu, Ustazah. Tak apa. Tengok kuliah-kuliah online itu. Banyak sangat. Dan tengok penceramah mana. Hak comel ada. Hak lama ada. Hak lelaki ada. Hak perempuan ada. Allahu Akbar. Saya nak ceritanya, peluang untuk kita mendapat ilmu melalui asatizah kita ada. Yang kita menjadi masalah, kita aja yang malas untuk nak berusaha mencarinya. Yang kita nampak minat orang muda sekarang ni apa? TikTok. So, ramai ustaz-ustazah yang berada dalam platform itu. Jadi, jangan kita rasa dengan bilhal saja, bilisan saja, bilkalam, kalam lisan juga, bilyad dengan tangan, itu tak mencukupi. Tapi dilengkapkan lagi dengan media-media sosial yang banyak membantu kita dalam berdakwah dan juga membantu kita untuk mendapat ilmu-ilmu agama daripada para asatizah kita. Yang paling penting, kita rajin untuk mengikutinya. Pasti kita akan dapat. Tak dapat bersemuka, kita dapat secara online. InsyaAllah, ayuh sahabat yang tinggal majlis ilmu, dapatkanlah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ramai sahabat-sahabat kita secara online dapat kita jumpa dalam online saja, dan akhirnya dipertemukan semula sekali lagi secara face to face. Bayangkan betapa seronoknya. Ini sahabat mana? Sahabat kuliah online. Masya Allah, ya? Itu gelaran. Jadi muslim-muslimat semua, jangan kata susah nak dapat ilmu. Yang susah, malas kita itu. Jadi carilah ilmu, tuntutlah ilmu walau di mana kita berada. Platform mana yang kita gunakan tidak menjadi halangan. Janji, ilmu itu sampai kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

0: setiap Jumaat 11 hingga 12 tengah hari di Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip bijak urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat waktu solat bagi Zona Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi pada hari ini 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah, hari Jumaat, iaitu waktu solat fardu zuhur dan solat Jumaat pada jam 12.32 minit tengah hari, waktu asar 3.57 minit petang, waktu maghrib 6.41 minit petang, waktu isyak 7.56 minit malam. Manakala waktu subuh pada 11 Julai 2026 pada jam 5.06 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia tadi perkongsian info solat untuk pendengar-pendengar kita di mana juga ada mendengarkan kami ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan kami, masih lagi setia bersama dengan kami di Pagi Miri FM. Okey, jadi di kesempatan ini Eswan nak kongsikan kepada anda, iaitu berkaitan dengan penama ini, iaitu Joni waris kepada mendiang Matthew Ragi anak Nyarinda dan Minah anak Udis dari rumah Sebastian Madang, Sepupuk Ulu, Bukit Surong, Niah, berhubung tuntutan faedah penakat supaya datang ke pejabat Perkesos ataupun Sokso Miri dengan kadar segera. Okey, dan juga ini juga kepada suami kepada arwah Natrah binti Malik yang meninggal dunia pada 14 Hari Bulan 6 2026, berhubung bagi tuntutan faedah pencen penakat supaya datang ke pejabat Perkeso Miri, dan juga ya ini kepada Christina Betty, anak garis dari rumah Sofia Tipa, Sungai Kelabit, Bakong, barang berhubung tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah lindungan kasih supaya datang ke pejabat Perkeso Sokso Miri dengan keadaan segera, dan juga kepada Inap anak Sampi dari tuai rumah Menikan, Kampung Lobang Company, barang berhubung tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah lindung kasih. Okey, itu dia tadi penama-penama tersebut. Boleh datang ke pejabat Perkeso ataupun Sokso Miri dengan keadaan segera, ataupun anda boleh menghubungi Puan Siti Norimah di talian 012-611-0949 untuk keterangan lanjut. Okey, ini berkaitan dengan tuntutan-tuntutan yang belum lagi dituntut di Perkeso. Okey, yang ini adalah dalam tempoh 1 bulan sahaja. Okey, jadi untuk anda semua yang mengenali beliau ataupun yang mendengarkan kami ketika ini mengenali beliau, bolehlah menghubungi keluarga beliau ke, rakan-rakan beliau ke, supaya dapat info ini sampai kepada mereka, supaya mereka dapat ke pejabat Perkeso Cawangan Miri. Okey, di kesempatan ini Eswan sudah berada di penghujung rancangan. InsyaAllah hari Ahad nanti Eswan akan menemani anda. Esok adalah DJ L to the E to the O, DJ Leo, kita akan menemani anda di Geng A Pagi Miri FM. Esok kita ada cerita Rito. Jadi jangan

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Lagu-lagu nasihat dan dakwah

Selamat tengah hari beringat. Dia tu kami mari kita mulia ke berita tengah hari bagi Bantu FM. Kenal tengah hari Sariko 10 hari bulan 7 tahun 2020. Pemujur gagal jembatan Batang Lupar 1 sudah menaga Sarawak oleh gagal projek infrastruktur besar kelalunya di tanda ubah bab masang dunia. Dato' Amar Douglas Ugambas memandang ke Sarawak semegah mendar menjadi ketanda pemujur bab pengawal engineering gagal jembatannya tip manjai 4.8 km mengena ungkus 848 juta ringgit. Projek itu megah sekedar projek engineering ke pemadu mar digagal di Malaysia Tegal digagak menang tasia gempa arus deras gelombang kuat engau gaya geologi di komplek. Tauk diumbak engau Pulau Triso kembali dua alur pengangkut air ngujung ke penderas arus tambah dua kali lipat di ngujung ke projek gagal jembatan tu mar-mar. Tajapan pihak berindia ari plan ke diatur mana serta langkah beliau di inovatif ngujung ke jembatan tu mujur digagak lalu nak nanggol udah cumbuh engau hidup bak Pulau Triso. Kalau lelaki berumur 26 tahun sudah ditangkap polis kedatai meresah dengan ngenyit Baking Center Jalan Sifat 3 Kuching ketinggal menjadi ejen muka entaruh dari lisin pekit main bol World Cup 2026 artikel tadi. Malah pusat polis pilih Kuching SCP Alisan Naga Cabu bab penerang media madah keberindia Arif Pansi enggak penerang ke alai suspek ditangkap abang sebuah kedai kopi semak endurnya. Suspek diperlabak menjadi ejen ngatur ngau giga orang taruh pekit membol tu ke alai polis lalu merampas sebuah telefon bincang ke dikena ngatur taruh yang kawam duit ke diperlabak ke hasil hari judinya. Suspek mega bisa rekod penyalah lama mak polis. Kes tu dipansi dicek ke Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953. Lebih dimaksud ke perang bukai, ACP Ellison madah ke bisik 26.97 kg dadah di perga 1.35 juta ringgit dirampas bak operation polis kedatai meresah ngenyit ngagai 4 bengkah palan bak kucing ngawah pedawan ti udah mujur nangkap 7 ke suspek ke bumur 25 ngagai 46 tahun. Operation tu diatur kena 3 ngau 4 hari bulan Julai yang yang berjalan matang batu kawah setutung ngau Tabuan Trikoniti. Selikir tu menacara drop and collect tau ke muai ngomongambi ianya sikuk jadi orang tengah ke dia suah ketua Raban Sida nganyum dadah tangda bertemu muah ngau orang kemeli. Kes tu dipansiak di ke Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952 ke alai 4 ikut hari suspek tu diperiksa positif dadah. Belak sidetan yang sebuah kusikal ngau kereta ke berga RM16,500. Hartanah Kejalan Berhad boleh projek kontrak kebungkus RM283.9 juta ringgit dari upis kejaraya JKA Sarawak. Bab penerang agen Bursa Saham Malaysia, company kebolehan agak projek upis dengan infrastruktur itu mansut ke penerang madaka anak company ke Dimpu Sida ianya Hartanah Construction Sdn Berhad sudah terima surat dari JKA Sarawak naga projek Wisma JKR Sarawak di Kuching. Buah kontrak mengagak projek tau ianya pelamak 30 tahun lalu berengkah kena 23 Julai 2006. Kontrak tau disadang oleh merik penguntung bak penatai visi ngau aset bersi ngagai Raban Ungkup Karawang Kepudi 31 Oktober 2006 nyentuk ngagai maya projek tau tembu digagak. Taman Rekreasi Satria Jaya BDC dekat digagak mana hagi kena agih belanja dari program Transformation Menopsisir RTP Sita Kunsel Negeri Adun Kota Santosa. Yang pahal agih belanja tahu ianya RM35,000 nang dikena ngada kepalan dan lantang arti kebesai agi serta likun keguna mensia mayu bandurnya. Adun Kota Santosa River Yap medak projek itu dekat beri penguntung agar mensia mayu ke dia bataman Satria Jaya BDC hingga usida di semua bandurnya. Projek itu dekat digagal Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS hingga akhir company yang dipadu ke nyadi kontraktor mengagak projek itu. Palan dung lantai hati di digagak mana oleh merangsang rakyat berat kekawal penghidup di berpengerai berapin kekawal serta nyadi dua ti likun ungkup balan demi amir ngawah diri sebilia lebuh maya sidak ti ngelantang ke hati. Yang ditunakan kami, mari kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagi bahan YFM kenal tengah hari Sarito, hari 5, 10, hari bulan 7, tahun 2026. Lalu berita yang sudah dikendiang kita tadi,
di tusuan Nur Akila Arbayan, lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita, Alhewas Masa, RTM Kucing. Nyonya, salam Malaysia Madani, serta Malaysia Selamat Tengah Hari.

itu buat kemasan. Dan mau datang ke tetapnya di Beko Tegalan Kasmunan Legok Mekah. Nya orang kebisi buat sego sedepok para tumbuh dengan batang tejak kumang ngeblembang lebar buah. Putih yang seki yang keliang ntar yang tiang babi kepung. Nya lupa narap buah penyaga nyawa nafsiang. Nyalai kita itu kayu guru gerainya main. Nadepo nadena

Kes kali itu YFM mai kita bawa dengan bandara yang miri di utara benua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandara yang minyak di benua Malaysia. Dewan bermacam pupu reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak merik gelar bandar raya ngagai menua Miri di Pansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit hati tidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: yang gaptai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak dia unyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
1: Gak. Kanya lalu lah teh Rito.
0: Kanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack? Heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu pejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Ni tu ko deh.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya, jap.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manual kita maya mindah. Ngau kerungan manual portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manual-manual kita. Ni buah rawan ke manual kita kena curi. Nak takut lagi ke manual kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manual portable.
1: Kerungan manual portable. Siapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nade kalau masih adunya kerbab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kata, aku nak ketawa. Nyau. Dengar dia memana jago kata nyau. Tahu jago peran saya apa dah begitu tu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang kau pun diau kita sekali. Siapa kau tadi gagal? Bakal itu. Nipa kagamal limpu kerungan manual tu.
0: You jap ah. You don't forget to remember you jap. Ila dia mudah jap. Itu utai ku tu dah nyadi.
1: Jangan tadi repeat. Udah nyadi. Cici lagi. Nanti nyawa jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisa dibeli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya. Pemandu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya ngila apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later 3:28 AM.
1: Hei tekenyau hehehe lawa mai dia tau na sumbang senias udah maju nyau jari yang mai dia pulai ke rumah kuda aku. Yang pada main kan dia buat batu nyau.
0: Bukai lawa aku tu jap. Tang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy guda 48,000 IG. Kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow. Amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Pedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua, ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Ente anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat anak uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngau. Akhirnya tu. Sapkun mimit meh ngage tu. Aku pan kak meh ngasai pampai bakadi.
0: Bakal ketemu gede na jap. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya nama projek yang keterubah kan di Sapkun ngage ku nyau.
0: Nah tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wagai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di ke bawah, kaki di ke atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Ada sekali-kali mantah tingkah laban yang dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung punak, saja yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu kita, understood?

kita ba ngelak tengah hari sar itu hari 5 hari ke 10 kita ba bulan 7 2026. Lalu sekali lagi lalu ke peningah hari menua benak Malaysia Seri Aman Pasar Semanggang nyentuk ngagai Bandar Raya Miri. Ianya tadi Bandar Raya Minyak Malaysia ti pulai mendiang ke bagi ban baru YFM. Awak ngelak tengah hari kita ungkup ke sar itu. Mudah dalam 3 jam tu tadi kira nyauh belalang dalam mak kita mendiang ke bagi National Ari Station kita bu. Terima kasih kelebih lagi ngagai semua bala kita ke benung numpil ke pendiang ngagai Radio Jambi agri tu. Ti udah milih YFM jadi ke stesen do berperindang lalu pia mega alai nungguliah ke berita ba awak kita lalu kandang ya ke sejam tu tentu ya dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Nah, bisik bala kita dari nyau benung matah kelengan meh jam ya kereta belalak na lama lawan hari 5 tu jam belalak maya tengah harinya nang ya segi panjai lagi ungkup bala ya ke gawak ya nak ngiranya dari ba UPS company tahu dari ba UPS perintah. Jadi ya ke gawak terimpunya tempo meh ngeset jam kak ya lama kak ya sekejapnya berpanggai ba diri aja baki ya. Okey, jadi dah tu lagi adakah nanduk sekedar hari pesan berhati bisi adi kiru mah peningah ba awak kita selebih lagi ya ngaya ke baru aja di anjuang peningah ngaya email ngopi mga WhatsApp akunti kami YFM itu udah tu lagi aku reka ngeratai kia dan sebenarnya lagi terus mai bala semua berperindang ba ngelak tengah hari YFM ke sekali itu berperindang kau sikut lagi anak Juniaman ke sekali itu Jacqueline Juniaman merindang kita ngau lagu ya nadai guna ngetan kaki au ngerti ya udah nyau nyau mana mau guna ngetan ya ngetan kene panti hati nadia nadai berguna kia bang.

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakanya. Bang, bakanya kau kan nganjur orang yang danyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan beratif si dikirim peningat kita iba ngelak tengari YFM kita ke Sarito lalu ke Terubah tu. Ngetai ke pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Sigi Thomas yang dipesan tu menuju kabelayan ya ke diau ba entawau Bali ya pihak muka kabelayan ke ba batang ai merirai batang gad batang mujuang nangga Bali ya pasar kapiet ngapai mengkabelayan ke dia baku ciang ngau yak nalah di rintai kerito ti ngelala Thomas anak pengelulu Jimbun. Jadi pesan tu madah ke Thomas anak pengelulu Jimbun. Thomas anak pengelulu Jimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengelulu Jimbun niang Thomas anak pengelulu Jimbun tu dekat diintu balam mayuah kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebenau ke di anjung ke pendam SDNU Jalai Pelajau kena hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita ya kekak nemu sila lagi kawal ngawa penusah rabatau tau bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas tempu banumbur 0129505319 dan baru pesan pemati ya kedatai hari pengajar Doni Segi Thomas ke tengah hari tau nyari pesan malah kapai ya yang tadi Thomas anak pengulu Jimbun Thomas anak pengulu Jimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun niang Thomas anak pengulu Jimbun tu adakah diintu balam mayu kena malam pergilah malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjung ke pendam STNU Jalai Pelajau kena pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita akan nemu sila lagi kawal ngap sesara batu tak bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas tu pun nombor 0129505319 tau ke ngagai Jerry Alau nombor 0133318 5319 lalu kedua tu nanti ke pesan pemati ke dikirum Mary anak entitnya dia pesan tu tadi nuju kabar melayan ya ke diau ba sungai empit sebayur pian mega bala ba pelai merdang gaya merdang lumut sejiram sago mambai bala ke diau ba sungai rama geragam nap bejago kabar melayan di siokan dia sebatu kawah bulan sungai nyamuk ngopia mega ya kenalah di rintai kerito tinggalah entit anak ajoi jadi pesan madah ke entit anak ajoi antiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 ba IJN Kota Semerhan lalu niang antiat anak ajoi niang antiat anak ajoi tu deka di senggai balam mayu malam pagila malam hari 6 11 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan jadatai ngesah penusah Rabatu ngagai Sungai Empit Kota Semerhan lalu kan mu sila lagi tahu bertanya ngagai Mary ba nombor 0198065851 dan baru isi pesan pemati ke datai hari Mary anak entiat ke pagi tu nyari pesan madah kapaya entiat anak ajoi entiat anak ajoi udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu niang entiat anak ajoi niang entiat anak ajoi itu tadi deka di senggai balam mayu kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 ba sungai empit Kota Semerahan sebedau ke di anjung kena pagi hari Minggu itulah ke pendam St. Peter Chapel Merdang kita akan nemu sila lagi kawan Sarah Batu tak bertanya ke Mary tempu bernombor 0198065851 Pesan kita ia ketiganya pesan pemati ke dikiro remi anak teruni. Hanya dia pesan tu. Nuju bala ya ke dia ba lipat sekarang. Terbaruang tembuang pemga bala ke dia ba melugus kiam. Berangan Sereman Sinjur. Kulayan ke dia ba pasar kucing. Lubau betuang menalam limbang rasa merinduan. Bala ke dia ba punggu jinggau san semanju. Sepalau dua berumah. Geligau dua berumah empelam. Basi ulu basi ili. Bala ke dia ba pedalai iju miri kempalangnya. Suga ngau ya kenalah. Di rintai ke dito tinggalah lihat anak singan tau ke bini yang mujah. Pesan tadi madah ke lihat anak singan, lihat anak singan tau ke bini yang mujah. Udah nadai kena hari 4 ya kemari 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan, niang lihat anak singan tau ke bini yang mujah tau deka di senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu 12 nama dinis ansurai ulu engkeli sebdau ke di anjung pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 balaya ke ngelala tau ke dipesan dipintal sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke datai hari remi anak teruni tengah hari tu nyari pesan tu tadi madah kini ya. Lihat anak singan, lihat anak singan tahu ke bini yang mujah. Udah nadai kena kemari hari 4, 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan, niang lihat anak singan tahu ke nyata di bini yang mujah tu. Deka di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 5, 10 hari bulan 7 baru mah kuyu. Dobri nama dinis, ansurai ulung kelili. Sebdau ke di anjuang pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita ia kenglala dipita sampalah datai ngesah penusah rabatu. Jadi pesan kita ia ke situ pesan pemati ke dikirum anggu anak Bali ngerihda sebiliat. Jadi pesan madah ke bini ya ianya tadi beda anak sawiang, beda anak sawiang. Udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu kemelayan ia ke ngelala niang beda anak sawiang, niang beda anak sawiang tu diminta data yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah angguk sungai Meraduang. Jadi maya nyengai maya nganjong niang tu nadai dipadah ke kita lalu nanti kita akan mengusi lagi tahu bertanya ngagai Patricia ban nombor 014-20-58-298 dan baru pesan ke dikirum angguk anak Bali ke tengah itu madah ke binia ianya tadi beda anak sawiang, beda anak sawiang udah nadaya kemari hari 4 97 lalu ni yang beda anak sawiang tau deka di senggai ba rumah anggua sungai Meraduang. Okey, jadi maya ngintu bala mayu ngamaya nganjuang ni tau nadai bisi dipadah kerita lalu kita akan musi lagi tau bertanya ngege Patricia ba nombor 014-20-58-298 lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke dikirum Jackson anak Maui. Jadi pesan tu nuju balai ke dia berjalan payap nyakai beletik nangesan sengelau piang mengebala ke dia bersabu temu dua langkang ili langkang ulu sinjur kerangan ulu kerangan ili ijuak sungai semilang bala ke dia berperuan bala ke dia berumah unyah sekerang.

aman. Dan baru isi pesan pemati ke di Kirum Jackson Anak Maui ke tengah itu pesan mudah kindaya ianya siah anak antau tau ke bini niang Maui udah nadai kemari 9.7 lalu niang siah anak antau niang siah anak antau deka di senggai balam maiwah malam pagila malam hari 6 11 hari bulan 7 baru melangkat kedang undup Seriaman seberau ke di anyong pagi hari Minggu atau ila nya kena 12 hari bulan 7 ke pendam Sabu. Okey, jadi kebelayan ke ngelala dipintal sampal data yang ngesah penusah Rabatau. Lalu ya ke penudi sempat dikenatai kami bahawa awak ngelal tengah hari YFM ya pesan mati kenatai hari Richard Anak Bugang. Jadi ya pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bak memalui empat buah rumah baloi sekerang bala ke dia bak plasua rumah Thomas rumah Buman Taluan rumah Jensen Pematuah bala ke dia bak tekaluang jalai Liduang sekerang pihak menganuju situat anak seriat ke dia bali doang lipat empat buah rumah bala ke dia bak rumah Ungin Kejemut tembuang dua buah rumah tabut dua buah rumah pihak mega nuju tadian ke dia bak murat sekerang bala ke dia bak bukuang plasua stugang kelili merinduan lalu bantu ke bagi bala ya ke dia berumah tau ngau bala ke dia bak dorik banget ajalai liduang awar banget ajalai liduang ngau bala ke dia bak sayat kumpang kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bugang tau ke bunggang anak singkau tau ke apai cigu Richard ya jadi pesan tu tadi madah ke bunggang tau ke bunggang anak singkau bunggang anak singkau tau ke apa ya cikgu Richard udah nadai kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu yang bunggang tu tadi yang bunggang anak singkau tau ke apa ya cikgu Richard tau deka di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 bak kampung Mibah Lorong 3 di Seriaman sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 ke pendam Kristian Jalai Empelam Engkelili sila lagi kita tahu bertanya ngegai Cikgu Richard Anak Bunggang tempu bak nombor kusuang 13818 755 kusuang nado baru isi pesan ti adi kirim pengajar Richard Anak Bunggang ke tengah hari itu nyari pesan tu tadi madah ke apa ya ianya bunggang anak singkau atau kapai cikgu Richard udah nadai kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang bunggang anak singkau niang bunggang anak singkau atau deka di senggai balam mayuah malam itu ba rumah niang tumpu ianya tadi ba kampung Mibah Lorong 3 di Seri Aman sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 ke pendam Jalai Empelan Engkelili sila lagi tahu bertanya ngagaya pengajar Richard tempu bernombor 0138189555 kusuang jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahawa ngelah tengah hari kita ungkup ke Sarito.

0: ya kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau

0: bagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, Nyentuk Ngagai 12, hari bulan 7, 2026.
1: World Cup 2026, hari 5, 10.7, 2026, Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main Nangkan Kenyak, hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Sampai juara Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
4: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang.
5: Tuan Sempama Bulan.
4: Ingat, ingat carta sampai juara Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
3: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari jabut.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tu ibu minum.
1: Itu asari lima segi mana aja aja deh.
2: Tapi nade sekolah.
1: Ada mesti begulai ngau ed Sarito ya.
2: Bisa.
1: Laban sudah ed sama nade sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Itu.
1: Tak sesema. Kakak dari. Okay, jabut. Tua baru dah mai peningan ingat ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: ya, tadi. Iya, kemarin.
1: Iya, bak tusun ke 26. Nanti kita berarti ke bak tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke bak cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik tu. Tahu sebut ke tuh kan?
1: Tahu, ya kena bahas. Dan nama ada, nama induk sih gina. Nanti mau nyebut utai deh tuh. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana. Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Ah, Dayana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Ya, lagu di calon ke minggu yang kemarin.
2: Betul.
1: Batu sun ke 26. Recap ya, tau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin. Baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya, ke sekali tu, bak cata siapa juara, kita datai bak cata sepat juara tusun tik kedua 27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya cata siapa juara uliah di pendiang ke nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 malam tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk.
2: Betul.
1: 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Lah pandai dia buat.
2: Pandai,
1: aku mere DB tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging eh tarik. Okey, ayah jadi ya bawa ke sekali tu nampakkan selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okey semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah catah sepa juara ke 9. Ya ke suah didengar kita promonya neh.
2: Yeah.
1: Nyuka semua adan ya. Semua Ari ya.
2: Ada lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Bapak hari kita.
2: Bakni hituang ya peminat.
1: Hituang mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 ya hari bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau kau ke penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih. Agak-agak panggau final SSJ ke-9.
2: Yeah, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketop. Ketap-ketop hati kamu tak balap penyanyi. Ukainya mimet ibu minat.
1: Ukai mimet nah. 22 ikut ya ukai itu ikut. Kelaban ke bisik band kanya tadi.
2: Oh ya. Ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22 semi finalist.
2: Semi finalist.
1: Termasuk.
2: Tidak
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Apa lagu pana?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut Jackson
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek asal mede asal mede lagu. Okey jabut. Atua lagi kita berkongsi ke berita berkawal ngau SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayung berita ya kerka di baik tua berkawal ngau SSJ rengat semifinal ke dekat datai.
2: Ya.
1: Tang ke sekali tu tua mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab 23 10 uji dia baca dia
2: baca kata nih
1: baca ana
2: okay.
1: Ana baca ana spell baca terus
2: lagu tu ibu minum 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: nah 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam cerita minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: oh hari umur 9
2: iya.
1: Okay.
2: Lekang ngotion lagu tu dekat nikel mujah ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan
2: disi.
1: Nama yang pu tau kecampur dengan nama pai kau juangnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Yeah.
1: Hanya penuduk lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penuduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penuduk tika 9.
0: 10.

0: Dinga apen.
1: Ya saya Ari Intan.
0: Ah, ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang ya tadi jabut.
1: Kenau.
0: Ah, kenau lah. Bekenyam ya, saya Ari Intan ko ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Ah, saya Ari Intan tahu ke saya beka Intan.
1: Oh.
0: Ah, bekenin tadi. Intan kan berga.
1: Oh,
0: nantinya ya. Saya ogi Ari kita Ari Intan kita saya kurangnya berga game nya nyarte
1: ya
0: tadi.
1: Oh, ya madu pendai peminat.
0: Aku Intan bagu dah kala beda.
1: Aku ya, mengikuti aku tu taja umur 7 tahun beda kala mada Intan. Tangi ta Intan kala ko mada. Ah,
0: tahu ensia nama Intan. Kalau aku dah,
1: ya ya. Ina Intan pokok
0: Ina Intan ibu. Hari jauh dah pedal abang saya lah.
1: Ya tu.
0: Ata Intan mama nak kalau meda.
1: Ya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond? 007.
1: 007.
0: Okay.
1: Tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Ya tebak bak apa nama? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina. Oh nyat.
1: Lentin giok.
0: Oke ya, Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebut Intan. Tapi tekan kemala nemu.
1: Kemala sama ni Intan.
0: Tekan kemala sama.
1: Kemala tu kita iban.
0: Oh pia.
1: Intan tu kemalayo.
0: Artinya tadi. Namanya ular bising luar ke Intan, menyana?
1: Betul.
0: Leban tekan kemala kan selalu diberi ular. Nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Kemala.
0: Tekan kemala.
1: Tekan kemala, Intan kemala. Ngerti.
0: Oh ya, nemu mana nyebut?
1: Kita ya, tadi saya nyebut Intan kah?
0: Nyam, kenapa aku tekan kemala?
1: Jaku ano
0: tuh? Jaku Melayu tuh. Tangti kita iban soal nyebut tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Nya tadi, nih jarang kah orang agak lagu tekan kemala.
1: Nanti
0: penanyi lama-lama soal nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpuan aja buat.
1: Betul. Di kala bertemu dalam cerita.
0: Dia kalau bertemu dengan penanyi tak?
1: Kala. Yang agak kaku F.
0: Agak
1: F apa? My JPJ ya.
0: Apa ya? Dia lawan berdiri bisik F My JPJ.
1: Nah, lisien ketiga
0: di bumi. Itu lisien nama dapat
1: tuan. Lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ayah deh.
1: Ngagak kini kok.
0: Ngagak kini deh.
1: Ngagak ayah kok.
0: Ini boleh tini deh nyamai kereta. Makasih aja. Enggak ikut depan. Oke, jadi siko penanyi. Ya, sebenarnya untuk tua kalah nyebut. Yaitu berbangsa kenyah. Ndang munyik kereta deh. Nya jabut. Gawa bau pias tinyaga jalan lu. Nanti kita nama lisian yang lengkap.
1: Betul.
0: Okay, lagu tau 3 minggu dalam cata. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu Lumur 9. Okay, 2 itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Kita bisa 8 itu lagi lagu.
0: 8 itu lagi lagu. Tak masalah jam. Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tu
1: pergi
0: bekal ngoy SSJ tu terus berarti ke lagu penurut tiga lapan ke sekali tu jabut.
1: Iya lagu tu 2 minggu tu kalak nyari juara ibu minat
0: 2 minggu kalak nyari juara
1: anak macam dek
0: apa pia
1: lagu tang minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga tang saja pia. Ya, 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali itu. Leka ngotion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Bagulai ngot Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penurut tikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya, anak belaya.
0: Anak belaya?
1: Dari
0: kongkau meh. Layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisik berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ninga beketau cerita dalam okay, lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda oh.
1: Panda.
0: I laki tu nganu indo tu. Salah uke indo tu nganu laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu nganu lelaki. Uke nama. Jadi kala ninga lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai kau ni.
0: Tenda Biru. Nyuka berkenyak, met. Jalai cerita yang tadi. Lakinya suruh jadi ngurah bukai. Tang yang madah, ia ukai salah ya, meko ya. Laban ia terpaksa nitiah ke senurut apa indai men tadi. Munyi ke lagu, dikala ningal lagu ndak berani ngelaban matahari, ari manca.
1: Oh, ah, kala kala.
0: Nyoka baba kenyak metang ba manca to, ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to, ia kindo tengano lelaki. Ia katiko mada asa ati lama laki to nak ngetan ke pengerindu doa ya. Sanggup nerima peminta apa inda jadi kura buka pian. Nya ya tadi belaya mas dua tang nadai kau kanya layak ke pendudis doa ya. Laban sikunya udah jadi kura buka.
1: Kura penting.
0: Masalahnya. Kau orang semunja.
1: Oh iya, kena banteng kau.
0: Nyak meta deh jabut. Cerita jalan bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai teh.
0: Tanti sudah ketemu nama bekeni jalan cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita dengar lagu bab nuduk tika
1: 8.

0: lagu ke baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu mai dia jabot.
2: Ulih atau gitu jakor putih setelkas leka. Ulih berminat. Nanti teruah makanya ngaikan. Temu putih aku yuk.
0: Oh pia? Nyoba beliat di lah nak.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tu ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Nyak lagu ke baru didinya kita ibab penduduk tiga tujuh.
2: Empat minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya?
2: Ya.
0: Jadi lagu tu, sebakal penduduk ngeminggu yang kemarin, artinya sebakal nombor tujuh megak nak
2: begini. Betul. Nanti, harap ke kita terus ngundi karindu keninga lagu tu. Ya, karindu ninga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa apa ya?
2: Patah nyawa Laut Nas Empire tau. Tau undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digagak Siko Ari Raban Tumpu. Leslie
2: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire,
2: Empire.
0: Jadi lagu sidak kekalang kau isi je sebenarnya tu maka digagak penanyi Tumpu Jabot.
2: Penanyi tu ni.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Tang digagak Leslie mega. Jika kena di ketua band Launa Simpaya.
2: Engkau mai ke kini?
0: Nama deh.
2: Engkau mai yang po ya ketua band tu kah?
0: Ketua band me ya.
2: Oh. Ya.
0: Tajak nama limit.
2: Aw.
0: Tangi ketua band.
2: Aw.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita empat itu penduduk dah ditemu.
2: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur enam. Berandau bercerita berkaul enggau catat sebagai juara dulu. Lagi yeah. Tu cerita berkaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih agi ngagai bala ke dekat nguliah ke prize.
2: Ya.
0: Yeah. Bekeni cara sidak yang ngundi nguliah prize.
2: Oh, nyaknya mainnya peminat. Tetiap hari nyebutnya.
0: Tetiap hari ku tetiap hari lima aja.
2: Betul. Setiap abak program catat siapa juara. Uni bak telepon tu. Udah pengujung program tu lagi.
0: Ujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya. Laban tu kena kue ni ibu minat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon kredit kredit sudah nyau.
2: Ya,
0: kredit. Kredit nyau. Ya,
2: besai. Ya. Dah 60%nya tadi. Udah uni bak Facebook 30%. Tang udahnya 10%nya hari peminta peninga mbak semua radio mbak YAM mbak tusun mbak timpuat catat siapa juara hari kedia tu sampai ke tengah hari ampa.
0: Ya tadi cara
2: panjai
0: banyak
2: ketamur ini luar ku
0: tang agai bala ke dekat nguliah ke prize undi semina diungkup ke ujung program hari 5 aja amanya telepon undi telepon aja
2: ya nanti malam hari 6 kita nandai, ninga anang telepon dekat kali kita
0: tahu ke kita telepon tang dia nyawanya nada jamin lah mesti ya tahu kau kai
2: ya
0: kau okay, jadi yang agai bala kita ke dekat menang prize tadi ungkup ke nintiang minggu kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur satu nyentuk ke umur lima.
2: Betul.
0: Minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai
2: nanti salah ada sip prize
0: ya semina ke
2: betul
0: jak sip prize. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi ngagai bala kita kena sempat bertelepon berujung program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prize.
2: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngagai lumut enam udah lumut enam tuang bercerita mimit lagi berkawal ngau ACSJ
2: ya.
0: Renggat semifinal.
2: Ya kena mudah untuk berminat isi hati aku Diana Sini.
0: Pio.
2: Ya.
0: Isi hati deka isi hati
2: isi
0: Diana
2: Sini. Isi hati ku.
0: Bukai Diana Sini pun isi hati.
2: Bukai aku ngempu ngagai Diana Sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Sini ku dah jadi juara ACSJ tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Ada itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal aku ya Katindo.
0: Katindo? Nama pengawak Katindo ada?
2: Laban nyawa ya mana?
0: Oh, Katindo dah jalan di kau Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: Di jaku iban bernayang.
0: Bernayang. Nyetayang tayang.
2: Nyetayang bernayang.
0: Okeynya siku penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 ya SSJ tiga lapan. Tang sekali itu ia datai baru ngau single kembadu baru ya ke dicalon ke ba minggu minggunya kemarin.
2: Ya.
0: Ke minggu tu terus duduk ke diri ba tangga tiga enam.
2: Ya. Leka ngau leka lagu tu di kagak Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngegak. Ia mai Den Aladdin.
2: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus ingat ke lagu nomor 36 nangkan kenya. Terus ingat ke lagu nomor 35.
2: Isi atiku Diana Shinney.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan.

0: lagu Bidang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gautiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: 5.

0: Nya tadi jabut. Oh, ko ya.
1: Lapan ya, udah terpanggai.
0: Dini terpanggai?
1: Bati.
0: Nasi terpanggai bati.
1: Nek kata nek muda terpanggai. Oh, masih ujung ya.
0: Nanti terpanggai bos bola batang dah.
1: Akai.
0: Pedih lah banyak.
1: Pedih kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang. Orang kesama.
1: Ya, One Day Alley.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kate.
0: Penduduk ya sebaka ngominggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, akibat umur lima. 10 minggu dalam carta. Ya. Yang tadi sudah datang hebat top 5 kita ni. Penduduk 35 pemadu atas yang nombor 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah agi. 4 itik lagu agi pada didinga. Okey, jadi semanya tua tadi jabut.
1: Ya.
0: Bekawal ngau berita pemadu baru.
1: Ya.
0: Suah didinga kita, suah didinga bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepat Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah. Bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja orang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepat Juara.
1: Betul.
0: Engkau Facebook YFM Iban rasmi official.
1: Ya.
0: Bekawal engkau program tu. Yang nyalain ngagai bala kita ke kalak. Di kalak ke Selangau ja buat.
1: Aku ade kala aku
0: ayak
1: ko lalu
0: ayak di skune
1: ayak di kompetiang.
0: Oh ayak di petiang.
1: Ayak
0: di seneram deh.
1: Ayak ko seneram sigi depan saya.
0: Oh sigi depan saya pulai ke
1: pulai kan tulu
0: pulai ke tatau.
1: Tatau.
0: Oh tadi nade kala engkau ayak di mansanya
1: adai
0: lepas di engkau udah nguji deh.
1: Aku takut mansanya.
0: Takut mansak, takut mansaknya.
1: Okay, takut bedau kala mansaknya.
0: Bedau kala mansaknya. Nanti dia bedau kala, tu me peluang dia datai.
1: Amai.
0: Ngusung menua ke di kumai Selangau.
1: Ya, pia.
0: Selangau tonti keliak, nah tonti keliak lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gaga. Mansak jalai besai ke Bintulu ya ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai. Nak di mansak jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah, masuk mimit.
1: Masuk
0: mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh hingga hari jalai besai.
1: Pemus ngau kasam babi radiap peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh Subah. Nama aku nanti tepedak ke kasam babi.
1: Neto ada gini uleh jual belah tehnya.
0: Oh.
1: Ada uleh.
0: Oh kelia maya kagetnya. Suah dijual orang tetisi jalai?
1: Iya.
0: Ba pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: ba market.
0: Ba market. Nanti nada salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami Mega di Selangau.
1: Oh, bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisi watak peran orang dia.
0: Bisi, bisi tebing sungai air tap astapang eh.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne? Iya, nama pasar Selangaunya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang juga lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi ibu minut. Bertanya ngagai pengen OIB.
0: Napa tu tinggal sok bertanya bu OIB?
1: OIB nama batang Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya ka?
1: Okay, tapangnya nyonya. Ngau di kananya stapanya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh
1: ngai ngagai te rumah aman.
0: Oh te rumah aman to pengulu ngalai. Nya stapanya saya ku pegai pengulu ngalai belah aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti ka. Lepas ti kita meda ada jabot. Bisi siti jematan ke di pansanya ngagai pasar Selangau nya. Nah jematannya bisa kekala diperhati kaku baka kenama ais tapangnya dia okay?
1: Barang utai
0: ais mukanya pia
1: batang mukanya
0: batang muka oh nyampe sambung oh mukanya ne
1: betul
0: oh nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kereka diatur di Selangau Anugerah Carta Sepat Juara SSJ ke 9 renggat semifinal
1: ya datai ke bagian tengah Sibu
0: 1 hari bulan 8 tu ilak dewan tu entah jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah
1: kami udah, kami sudah ya tahu dia suba.
0: Ngage sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJK si tong ah.
0: Nggak jauh dari sekolah tong ah. Nyamnya kian mimik lu alu dewan menya.
1: Betul.
0: Ah, lalu ke dia tuh.
1: Ya kedampi lagi klinik lah.
0: Ah, klinik lah sebarai ngau klinik nah.
1: Betul.
0: Ah, jadi dia tuh tentu ya bala kita kan bisi nak nemu. Sepiak dewan serbaguna Selangau nya dia tuh. Kebenarnya udah bisi pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besai. Lalu pasar baru itu megabisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor na nemu dah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita na nemu lah agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau gak nguji telepon kan kita akan mendak ne.
1: Ya nanti kita na dae gak kak pernah dia ubah rumah panjai main.
0: Tau rumah panjai? Bu pihak kadang rumah panjai kan terima dah.
1: Enggak ya dindo terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai deh dengan aku nak bisi mega homestay kuku tak kedai ke pasar Selangau nya. Tahu kita medak ba Google lah. Berkawal ngah homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nak boleh ya. Anda ngawak sibuk kayaknya jauh.
1: Betul.
0: Setengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau.
1: Betul.
0: Tahu magang lebih agi ngah kita.
1: Kita bisi sibuk Jaya.
0: Sibu Jaya jauh haginya. Nah,
1: sampai.
0: Sampai kah? 30 menit.
1: Ya,
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya kita bisi Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu ni pun jauh lagi.
0: Joginya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya mayo in.
1: Ya.
0: Kita tahu nguji namanya nanti nadai gak tahu nanya lagi pengulu ngalai seduai junior mana
1: betul
0: kan ni nemu bisi
1: nanti
0: homestay
1: kita ngai bermalam mbak hotel ngalai
0: bisi homestay
1: bisi homestay ngalai
0: homestay squaw
1: ai mai kedelimpa
0: nyana ngawanya aja buat tahu namanya ekonomi orang squaw
1: betul
0: jadi ya ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala ketika muda SSJ.
1: Betul.
0: Nyak mesite hari 7 SSJ tu diatur.
1: Betul.
0: OIB kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup-penghidup bak siti-siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku je buat.
1: Nama utai tak
0: terlalu. Lebuh ke Selangau. Bisi siti kedai tu. Utai dijual dia siki nyelai-nyelai pemakai.
1: Nah.
0: Bisi mi labi.
1: Bisa ini lebih kan?
0: Oh.
1: Di, udah makai ke
0: dia. Udah apa nak?
1: Kayak ada air petan.
0: Tidak ada air. Air ke semua anaknya sikit lebih makanya dia kah?
1: Kayak ini.
0: Kau boleh kawak lebihnya saya.
1: Enggak, mai.
0: Empat pemayuah ya.
1: Empat pemayuah lebih.
0: Empat pemayuah. Tang anak
1: lebih kawak. Parit. Bisa menjual dia.
0: Ada yang nggak asal
1: lebih. Lebih.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh kena jual di pasar Selangau.
1: Selangau.
0: Tajak pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tang semua teh bisa makan.
0: Iya mai. Lalu ngakai bala kita ke dekat medak penanyi. Ukai semina penanyi ke bisa nggak berpakaian tu je buat.
1: Betul.
0: Bisi mega penanyi ia ke dekat medak SSJ ke 9 dengan semi final tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisi kita.
1: Ayat pemark pun bisi lah je kak.
0: Bisi ya. Grandstand berkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh.
0: Grandstand nanti ya final. Mereka pet nanti ya semi final. Grandstand nama ya.
1: Oh.
0: Bala penanyi tahu mansa grandstandnya di interview. Berkawal ngau berita Bandung baru sedek yamanya.
1: Betul.
0: Nyak tadi berkawal ngau SSJ.
1: Okay,
0: ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak nih. Okay, tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru catat sepejuara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak penyanyi kita ke
0: Lumur Empat.
1: Empat.
0: Okay, Lumur Empat ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul.
0: Hari,
1: nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Ataja pia lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebeda tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu bajang ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tu diberi nama Om
0: penuh dua tiga empat.
2: Empat.

0: si dengar lagu dia tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sidak ke Kak Mengagak Ulah.
0: Ya. Yeah.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Yeah. Asti lagu kini baik kelemah yang band.
2: Artinya lagunya nomor tiganya.
1: Ibu nomor tiga. Nomor tiga.
2: Ya Nike yang minggu tu.
1: Nike segigi nak tangga ni.
2: Ya. Yeah.
1: Alamak minggunya kemarin lagu tu tangga keempat.
2: Tahun
1: duduk keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
2: Betul.
1: Siapa kan kalau kamu tion saja?
2: Dixon Boss.
1: Boss dia?
2: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss. Mm. Jadi lagu kelemahnya bentin asal aku ya tu magang kengagak. Ngaga lekang ngotion lagu ba kini sadar ke dibaik kelemayang band tu.
2: Oh, belagu ya ke
1: bumbunya? Belagu tu jangka ku ya aku nak menemu pada kalau bertemu ngu sedar tu. Tang pelabak ku orang ke sama?
2: Jangka mana orang sama?
1: Orang ke sama. Jadi Siti Eri Raban ke dekat ngga berpikir ba SSJ tahun tu. Regat semifinal. Lagu sidak ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
2: Amai ku lagunya ni.
1: Orang kesama megang-megang leka lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah. Undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Datang meh ke Selangau tu ila.
2: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
2: Sabar dulu.
1: Okay, lengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
2: Tua bisik duite ke lagu. Ya, pemintuan.
1: Duite ke lagu.
2: Kati bekas lama ke betul
1: minyak? Bekas lama. Tangga nama dah, minggunya kemarin kita bisik juara baru. Juara baru minggunya kemarin ianya Nick Ravinci. Minggunya kemarin.
2: Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni pemirsa.
1: Sekali ke Dunilang, laban Dunilang ke bedau didengar kita kelimpah hari Nick Ravinci. Sekali ke Dunilang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tahu ke Nick Ravinci bedau kak merik penuduk yang ngagai Dunilang.
2: Betul.
1: Kita ni pun masa jam tua terus mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga dua.
2: Ya.
3: Dua.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Juara.

0: Nya, muka kota teh ibu mina.
1: Ya,
0: retinya.
1: Ah, retinya nama.
0: Angkel tu ni lang tu bedaul yang rampah. Angkel Nick Revensi.
1: Apa ya? Lepas na pengerindu ya udah datai badan. Nick Revensi duni lang udah datai badan.
0: Dubat ya dulu ate ya.
1: Ya jadi ya beri pengagak ati ngagai Nick Revensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajam pia lagu duni lang penawar pengubat ati megak majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Engkau kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemaknya.
0: Arab ketua undi mah.
1: Tanya apa panggil bak undi megak.
0: Betul.
1: Lagu Duni Lang tu 8 minggu dah bak catat sebagai juara. Minggunya kemarin nomor 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kengah leka ngau tiun tu yang pome. Okay. Jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara kaming itu gede. Pengerindu anak datai ba adan.
1: Ya kemain lagunya?
0: Nick Revensi.
1: Ya kengagak lagunya?
0: Besepia.
1: Aku sikit rindu gak sih ada jebuan.
0: Aku sikit mah orang putih atau utara putih atau sikit ada itu berapa.
1: Tapi ya, dua minggu udah juara. Lagu itu 16 minggu. Udah baca tar, artinya lagu ke nomor 2 pemadu lama macam ni.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okay, jadi nyata di penuh dua lagu. Udah ditemu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besik sikuk pemenang je buat.
0: Besik kah?
1: Kaban de Aris Munjarnya.
0: Nama tu.
1: Kaban dari Munjan.
0: Oh. Abadum. Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau japi ya Abadum beri nama amat ketika ngulih ke prayas tau ke hamper ke di sedia ke
0: kena kara
1: sponsor kita
0: ya kena kara Agrofarm
1: ya terima kasih ngagai kena kara Agrofarm laban nintiang minggu nyedia ke prayas ngagai pemenang
0: ya
1: lalu sekedar hari produk jadi keluar ke kina kara na jabot
0: ya
1: laban di ke udung ngepam
0: pos pes panso habis
1: Pansu pam dek
0: pam.
1: Apu.
0: Nai kena ngulai manuak.
1: Pam dek dah.
0: Pam.
1: Nama pengawal ni pam dah.
0: Nyamai ya.
1: Nyamai pia. Apu. Kacang ma nyepam dek.
0: Kacang ma pam.
1: Apu. Apa yang ada pam dek?
0: Pam megang.
1: Minyak ngian nyenak ni ngepam.
0: Antai kena ngelot perawat udang pamnya. Oh pede perawat kita. Ngelot kenyak.
1: Oh kenyak enak. Nyak lah tujuh. Bayan sudah kinang agaknya.
0: Tahu bayan sikit jadi bayan tau.
1: Udah ngepam. Ngepam sudah sepede perawat lelut. Luat kangen minyak angin.
0: Betul. Dia mega produk tibu kai ibu minut bakata. Chili sauce kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. Dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nya tadi suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabak Semenanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengkah ke beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita benua tahu. Nyamai aja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nya tadi ni buat bebeli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Anak ini bawa kira wah.
0: Nah, saya kira wah.
1: Bukan nyamai, ini ruas no orang.
0: Ya, giga aja pes pansuah. Sida bayin. Kina kara.
1: Tahu dibeli bak sekedar hari kedai. Di menua kita di itu. Mayuh di pedak kita. Giga aja kina kara.
0: Betul.
1: Akhirnya sponsor di Nintiang Minggu. Di sedia ke Kina Kara Agrofarm. Terima kasih ngagai Badum ke Benang ke Minggu itu. Kita bukai ke dekat. Sama nguliah ke hampernya tadi. Produk pemakai Kina Kara Agrofarm. Tahu tahu ngundi bak. Harus telefon tu lagi, nih.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasuk ke dalam cata.
0: Bisi lagu ke pansuat maga minggu tu.
1: Nanti ia nak maksud ke diri nada lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasuk ke cata tua mai peninga-ninga ketu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Ya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu ke pansuat minggu tu?
1: Lagu Balumu 10.
0: Betul. Nama ukai dipinta.
1: Nama ukai dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nikel Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh bergulengok kita. Baca tasa pejuara.
0: Bye bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebelum kita dengar ke dia bagi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar ke dulu lagu Nyemak ukai dipinta ke pansut dari cata.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi ni.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu Tok Tusun ke-27.
1: Ya, dia tahu dah duni kita. Tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tahu lagi. Ni berminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu. Penny McLean.
1: Ya, leka digagak.
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cyril Kayam.
0: Siko orang
1: ketala. Namu main ugan ya, Kak Ibu Minat.
0: Tak kudumu. Cyril Kayam itu namanya ia landia ngagak lagu. Tang tajak pan ia bansa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita ba catat sapa juara tusun ke-27 udah tu lagi.
1: Betul.
0: Kak Bisik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Nya tadi lagu Dara tu saya kuja buat.
1: Hah?
0: Dara.
1: Dara kah?
0: Dara.
1: Oh. Ada ku sih meta ai
0: bumi. Ila
1: ku nyubo kai bumi.
0: Subuh le bar di wadai mau le tu meda.
1: Mamai pan nyara.
0: Okey, jadi ya arus telefon kita dibuka
1: ngake 082.
0: Yang ke bala kereka ngundi. Undi kita ni lumur 1 ngai nomor 5 ne.
1: Ya.
0: Ni bagi undi kemenang perambu ya ke sekali tu dekat nerima prize ke di beri minggu ke dekat datai.
1: Betul.
0: Okey, kita terus ngagai pengundi tiket rubah ke sekali tu.
1: Ya.
2: Yeah.
3: Hello.
2: Hello.
3: Oi.
2: Apa tu tok?
1: Apa tu om? Apa? Boleh apa hai ya, apa tu om?
2: Ila kita maji ya,
1: okay. Kita maji.
0: Apa dom tu ngepam sos belama.
1: Grinte.
0: Ana linda nak jawab ngepam sos.
2: Yang
0: okey, apa dom ni bagi undi minggu tu?
1: Minggu tu apa tu?
2: Undi aku sama siapa nak ke Rafinsi?
0: Nek Rafinsi ya?
2: Nombor 2 Rene Rang.
0: Okey.
2: Nombor 3 Mung Ben. Nombor 4 Nasini.
0: Nasini.
2: Nombor 5 Ika.
0: Ika. Okey, terima kasih apa dom.
2: Sama-sama,
1: bye-bye. Bye-bye, Abadum. Mama, Abadum.
0: Ya ke sekali tu, kita terus ngagai lumur.
1: Pengundi kita ke nombor 2.
3: Halo.
4: Halo, Jangbut.
1: Oi, siapa tu? Jangbut.
0: Jangbut. Siapa tu deh?
4: Ada sampen tu, Ben.
1: Kuat tu. Kuat tu, Sunti. Aku kaya minta jagoan. Hanya kuat, udah mulai kuat.
4: Dua tapi ya,
1: dah lepas. Akhir lima akhirnya.
4: Ya kan?
1: Anak boleh buat. Jaga uang udah meyah, jual.
0: Ya okey nama.
4: Lagi ya di sini.
0: Oh, Sunti.
4: Lagi ya di sini kamu jual.
1: Ya Sunti.
0: Nyemak Ila, jabut kengiga di sisi jalannya, di nada gi berjual. Asuh ke rumah panjang, kanya jauh, belakangnya aja.
4: Ayo kena panjang, itu kan jauh, ne.
0: Oh, kanya jauh.
4: Amma nak mau, amma kena ke arah, amma kena ke deh, ne. Ya, mana ne, kau emang ketuh, ne.
1: Ya, nada mau.
4: Tanya.
1: Oke, Sunti.
4: Oke, ayo ne, ke. Satu dua tukar,
0: okay.
1: Tu ni lah nombor satu.
4: Satu dua tukar.
0: Okay.
4: Tiga nol empat.
1: Tukar.
4: Tiga nol empat tukar tak?
0: Tiga nol empat tukar tak? Okay.
1: Ika nombor tiga kelamanya.
4: Lima sama.
0: Okay. Terima kasih Sunti.
4: Terima kasih lah. Nampak muda tu sekarang semula bisa.
1: Sunti.
0: Okey.
4: Wow. Okey. Terima kasih ini terlalu.
1: Sama-sama. Saya tengah pembah.
0: Okey. Terima kasih yang agen suntinya. Bala ke visi Ayan ba sekedar namanya. Ninga ke UFM nya terlalu.
1: Ya
0: okey. Nama labar mayu bala ke berjualnya tadi.
1: Betul.
0: Sigi ninga radio.
1: Betul.
0: Okey. Semina sunti aja mayu bala seda. Terima kasih yang bala kita. Tahu nguji ngundi. Okey. Pengundi ketiga ke sekali tu.
1: Halo.
5: Halo Bot.
0: Oi, siapa tau?
5: Peter tu buat hari Tudan Miri.
0: Hari Miri, okey.
1: Tu bisi boleh peraya.
0: Ya, minggu di Paris.
1: Saya ke home tau anaknya, Peter.
5: Ya, betul kurum buat. Menyuh hadiah kurum buat. Kurum ku buat.
1: Andi buang ke home.

0: ini. Ke nomor 5 Ika Saiful.
1: Ika Saiful. Oke, terima kasih ya Peter.
0: Sama-sama.
2: Oke. Ya, madah. Ya, orang banteng jalai di dipa ya di jalai di lah.
1: Iya, di jungkung dia. Oke, unika sekali to.
2: Halo.
1: Oh, nama apa itu? Kayaknya kesal lah pak kau.
2: Enggak kau.
1: Kesal memegang sudah tau. Ada nggak pak? Tahu namanya nguji baru? Ya. 08225863 4.
2: Ya.
1: 08225863 3. Duitik lumur telefon ketau diuji kita.
2: Betul. Anang undi kesal.
1: Halo.
3: Halo. Halo. Selamat ngaleh ringo. Selamat ujung minggu ngaji sedoi debut.
1: Rubina.
3: Nama berita dua ide lagi gerai pude ya mage pijaku. Tiga ada nanya berita mesti tebu.
1: Gerai matu Rubi nanti nada gerai nada lah berdio.
3: Ya, aku nak jabut teh. Jabut nemu gedaran mu deh.
2: Kak mana?
3: Aku jabut tu besar ikut tekung ada kena yang jabut tu lagi.
2: Kak aku tu ketunggu.
3: Aku.
1: Kati di nyawat aja buat. Ah, kati di nyawat ya.
3: Unde ya tu. Nomor satu pengerindu nak datai badan. Nomor dua penawar pengubat hati. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat umbas. Nomor lima isi hati ku terang kah?
1: Namanya nada berubah lah.
3: Hah?
1: Nada berubahnya kah?
3: Ya berubahnya darah. Nomor empat umbas ika. Ika. Nomor 5 isi atiku, biar ke nomor 6 tadi.
1: Ika sige nomor. Oh, mamai ka, oke.
3: Okay. Terima kasih, darah terang kah?
1: Dayana sini aja ke suah dikiak, terang.
2: Ya, ngakai nomor 5.
3: Iya.
1: Oke, terang.
3: Terima kasih, kedua deh, semuanya minggu. Bye.
1: Oke, bye. Oke, Rubina, nah. Oke, ke sekali itu. Hello.
2: Halo. Kakek putut.
1: Sudah tahu putut memagang.
2: Adai petan.
1: Si dai padahal dah no bayan sudah. Oke, 08225863 4.
2: Halo.
4: Nomor 6 tadi.
1: Hello.
2: Halo.
4: Halo.
2: Oi, tak nyet aku.
4: Abot.
2: Oi, nang abot kutai.
1: Apa sapa to?
4: Aki Ben tu.
2: Aki Ben. Hari ini Aki Ben.
4: Hari Batarajang.
1: Batarajang.
4: Hari Batarajang.
2: Kebuah hari ini Aki Ben.
1: Pasang kapiat, kai?
4: Hari pasang kapiat.
1: Ya. Baru ya tu, baru ngundi tu Aki Ben.
4: Selalu ngundi tapi.
2: Nama orang kai?
1: Nabi dia lah baru bina. Rubina boleh lain nama.
4: Coba-coba, mesti aku boleh prayes.
1: Api ya, okay. Jadi bagi undi sekali tak deh.
4: Nombor dua, dikit nombor satu.
1: Okay, Dunil. Atau urah kapit, mesti lah undi urah kapit.
2: Betul.
1: Okay.
4: Nombor tiga kekal.
1: Nombor dua tadi, Nick Ravinsi mana?
4: Tahu.
1: Okay, tiga.
4: Nombor tiga kekal.
1: Empat.
4: Nombor empat, nolong dengan nombor lima. Nombor lima, dikit nombor empat.
1: Yus Andrew, asal dia nombor empat.
4: Tahu.
1: Okay, terima kasih ya, Kevin.
4: Sama-sama.
1: Nak mana harga hari kita di pasar kapit ya?
4: Mana hari saya itu? Nada hujan.
2: Nama tu berjual lagi, Ben.
4: Nada berjual tu.
2: Makai mana?
4: Okay, sama-sama.
1: Okay, bau. Okay, yang tadi Aki Ben dari pasar kapit.
2: Ya, baru dah makai mie.
1: Pak Buntung. Okay, kan sekali itu apa bagi ya? Hello.
2: Hello.
5: Hello.
2: Oi.
5: Oi.
2: Nama ada tu. Padam tu.
1: Ada yang mau ngerat utainya pula Pak. Aku minta sikit rindu minta diingat.
2: Rindu diingat.
1: Okey. Kita ingat pengundi ke enam ke sekali tu.
2: Lepas tu dah berumah kayu Pak Buntung. Halo. Medau.
1: Okey, ni bagi ke dekat nya kita ingin ngambil undi ke sekali tu. Hello.
6: Hello.
2: Oi, dek kalau cagat. Dek kalau makai pembuntung kan.
6: Itu dia buku hidup itu.
1: Nanti dengar.
6: Oh, bar handphone bagi masalah handphone.
1: Handphone dia bagi masalah.
2: Paluang kai bejet kena.
6: Okey.
1: Terus undi mah kada dengar lagi.
2: Ya.
6: Lama satu, beri nombor dua.
1: Okey.

0: Yang nombor dua belum diterima. Dia dirang. Udah mesti hari kal. Nombor empat lagi tekan dah. Udah nak dulu keluar. Tukar udah baru masuk tadi.
1: Oh, tukar ke baru masuk nombor lima nah.
2: Pilih
0: Mac. Ah, ya, ya. Okay, okay. Thank you.
1: Okay, terima kasih ya. Terima kasih. Mac cakap nantunya teleponnya sekali tu.
2: Ya,
1: nantu mana? Sekali tu.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
1: Oi.
3: Eh, bang halo.
2: Oh, Rahim.
1: Rahim.
2: Rahim tu barang utai.
3: Lama dah.
1: Rahim dari Sriaman eh.
2: Heeh. Selamat lemai
3: Pedih.
2: Ah?
1: Sini ngapa?
3: Pedih aku tu.
2: Nama apa? Pedih.
1: Nama muda ada Rahim. Pedih gigi.
3: Pedih gua.
1: Ah, pedih nama?
3: Pugong.
2: Oh, pobak kita ya.
1: Pedih tubuh.
2: Pedih punggung.
1: Pedih punggung, Mek. Pedih tubuh. Mek, pedih gigi.
2: Okay, makai obat rakyat mau.
3: Sama ngobat dom, deh.
2: Oke, okay,
1: sama ngobat dom, deh.
3: Oh.
1: Oke, okay, terima kasih, Rahim. Oke.
2: Okay. Sudah, Rahim, pedih punggung.
1: Oh, pedih punggung.
2: Ya,
1: oke, nama. Kalau benar namanya Nyangkul.
2: Nyangkul.
1: Lemai kemarin. Oke, kita lagi ngambil undi.
2: Ah, bapak ikut ke?
1: Kita bisa ngigat tiga ikut pengundi ke?
2: Oke, nyak ya, mayuah nyak. Halo? Halo?
3: Halo?
1: Oi, oi, siapa tak?
3: Halo?
1: Halo, siapa tak?
2: Halo?
1: Halo, siapa tak?
4: Halo, kok Tony dari muka?
1: Tony.
4: Tony dari muka.
2: Tony
4: dari
2: muka. Dia punggung Tony.
4: Oh, kau nak berubah semua kitanya.
1: Nak berubah.
4: Satu warga nombor lima, nak berubah.
1: Ambiar,
2: okey.
1: Terima kasih, Tony.
4: Okey.
1: Okey.
4: Panas kami muka.
1: Oh, panas. Okey, terima kasih.
4: Okey, bye-bye.
1: Bye-bye. Ya, berkunci gaya hari. Nggak berkunci ke sekali itu. Hello.
5: Halo.
2: Oi. Siapa tu?
5: Oh, selamat ngali hari ya, Bud.
2: Ini darah bajak. Dek pede pu.
5: Aku nak dai sehat ku.
1: Siapa tu? Ini darah bajak tu?
5: Oh, ya betul no.
1: Hari ni
5: akhir kucing ku mang.
2: Kuciang.
1: Oh, hari kucing.
2: Mang kurang.
1: Okey, ini darah bajian ni bagi undi sekali tu.
5: Undi ke nombor satu, Doni Lang.
1: Doni Lang.
5: Nombor dua, Nick A. Frenzy.
1: Nick Rafi.
5: Nombor tiga, Kelemayang Ben.
1: Okay.
5: Nombor empat, Eka Saipul. Nombor lima, Diana Shini.
1: Okay.
2: Okay, ini dah bagi.
5: Terima kasih, Mang. Sama.
2: Ya, nanti Mang orang nyebut engkau buat.
1: Buat. Jadi merti buat itu. Buat kurang.
2: Sama saya cukup kurang.
1: Pernah renyo kan jadi tekan nomor telepon tegalnya. Oke, lagi terus.
2: Rahim tu apa maya pun umur ibu minat.
1: Akhirnya pengundi kita kita lihat. Gaya
2: nama dah kurang betul.
1: Jabut.
2: Oh.
1: Hello.
2: Hello.
0: Halo.
1: Siapa tau?
0: Dennis tau.
1: Dennis. Hari Miri ni.
2: Dek ada apa dia pun.
1: Mbak berita kita di Miri Dennis. Nah, mana gaya hari kita dia?
0: Mbak.
1: Mbak. Okey, ni bagi undi ke sekali tau.
0: Satu, dua berkali ya.
1: Okey.
0: Tiga, empat kekal.
1: Tiga, empat sama. Okey.
0: Lima, Launas Empire.
1: Launas Empire. Okey, peminat Launas Empire. Dennis tu peluang kau. Okey, terima kasih, Dennis.
0: Sama.
2: Bisa lagi, ngambil sikto
1: lagi. Lagi. Okey, sikto lagi.
2: Banyak kereta sih, tak pedih
1: punggung. Okeynya, kapan?
2: Halo.
1: Namanya apa kanya? Engkanya, enggak sempatnya. Tadi namanya, enggak sempat ke... Namanya anda sempat ke disawat teleponnya.
2: Betul, nyung kurak telepon.
1: Kita ngiga siko dagi nah. Sempat dah siko dagi. Udahnya tua terus meri recap. Okey, yeah. Sekali to.
2: Ya.
1: Yeah. Hello.
2: Halo.
6: Halo.
2: Oi.
1: Siapa to?
2: Sama mai, siapa to?
6: Aki Albert to.
2: Aki Albert. Hari ini dia Aki Albert.
6: Hari Samarinda.
1: Samarinda.
2: Samarinda. Dia pede punggung Aki. Okay, very good. Tidak ada yang nanya.
6: Ini bagi Rebina udah ngundi, Dre.
2: Udah.
6: Ah, udah aku bisa Rebina.
1: Apa? Lain.
2: tau.
1: Lain pengawat tau. Oke, sama Rubina na ya. Oke, oke. Terima kasih ya.
2: Oke, terima kasih ya. Oke,
6: sama-sama guys.
1: Ya. Oke, sama-sama. Oke, tadi. Belum aku nyana kak tua boleh ngambil undi na jabot.
2: Betul.
1: Di 11 ikut kau dah mujur di saut undi. Ini bagi ia ke di pelabak ke dekat menang tau ke betul perambut undi dekat terima prize minggu baru. Lalu atuk naka catat siapa juara tusun ke-27 ah.
2: Ya. Nah, harap kau boleh sama nyaga pengerai.
1: Nyaga pengerai. Di nuka memunyi ni di sangau ka. Nah, madah nyaga pengerai belama.
2: Ya Rahim. Rahim tadi dia punggu.
1: Oh, ya bukan nama udah benda gawa. Okey. Jadi ya sebedau namanya tadi tuang lengkap ke peninga. Terima kasih yang bala aku dah dengar ke program catat siapa juara. Bertemu baru tusun ke-28.
2: Yeah.
1: Kita dengar ke recap catat siapa juara tusun ke-27 tahun 2026.
7: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: berterusan mengalami sakit data.
1: Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesehatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di BFM.
2: Teman peji dahin kami, ha pasar miri FM pita 95.7 dahin FM pita 21.0.
3: Saya lebih dahin saya ngelarah mentelur lim ya lebih ani tangsa pejolaan alam segmen peji dahin kelo hati hat radio kayan Miri FM peji dahik DJ Rin. Okay, nala ku sembara sekenap men DJ usul ala ugri tam alam segmen tam alang una ala hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alang upah mau matuh men pukun 22 atang pukun telur lebih ya. Okey, dan ni hati gate 10 bulan tusu duman 2026 gate daun 5 lahu mengklabake-bake ko lang teh pasen kucing menita malang teh serian halundu habau itam dang paen pejo peji kelengi radio kayan ngejeloh FM G06.G dahin G0G.tusu. Okey, lahu menita malang teh miri menita malang teh marudi menita malang teh telangusan lemting apo tuto asap tu bau itam dang klenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plus 5.2 dan FM Pitan Plus saya puan kusum. Okey, itam malang teha unungai itam dang peji klenghi radio kayan ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, menita malang hipun My TV tu hati tam peji kelengi radio kayan taman ni pakai My TV tu suji kusung ya. Okey, duna pa menita saya menita malang teh halem dale hawang dale menita malang teh semenanjung Malaysia hitam dan peji kelengi hati radio kayan taman ni ngejelah radio online hati RTM klik matu men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih putung-putung dau ya. Okey, menita malang hipun telefon alang canggih di mengkelau hada kalau dang download app RTM klik ni ha app store kalau saya mengkelau alang pakai Android mengkelau alang pakai iPhone kalau dang tepal alang iOS kalau tap tak kalung ni radio online ataupun RTM klik ya kalau tap RTM klik hati teji logo alang ni musang ni jemau hati teji lah kuning ya. Hati anklo nyok download tanan, pah klo download na anklo buka. Okey, pah klo buka nanti anklo ilo te kalung radio. Ha. Pasok klo radio nanti anklo nyok, te klo hahida lo, te ji kalung hati radio. Radio tempatan ya hati klo sang ilo aran kalung nanti YFM gerak bisama. Okey, ini hanya jelasan tino tanpa ji kunci hindi lo bidayu. Bi itam tanpa ji kelengi radio kainan ni, mata man pukul 22 atang pukul 6 ya. Okey, lahu menita langi pun Hawaii tam dang ni peji naik kliah dahik ngejeloh live tam alang teha page radio kayan menghadau naik kunci dengah peji dahik ha konti ini ya. Okey, lagu lang buka lah santam menadi hati ji lagu alang kenan David Juman hati lagu Halam Tuhan. Okey, pada kusen kunci ano program tam leviani ini kusen keritam kelengi ji lagu alang kenan Rosen yang urai dahin lagu Dom Romeo, lagu Pahuai Pekisok Man Itam Lim.
4: Radio Kayan.

0: Jino nak hamin tiket teran manuk penguin dan nang kurik tina payak ke jipa tina lulu ke jilo
1: jilana jari
2: aku jari wan
0: kelengi radio
2: radio kaya kaya.
3: Okey, kerana hati tepat pukul telah pelepitan minit aku sendiri tanpa lo pecah tak kunci kena ke anak program tam ngejelo segmen peji dan kalau tam dawa ni hati mengate dau 52 bulan tusu ya. Okey, hati men pukul telah jenam ai tam peji alam segmen surat dengar. Lahu hati men pukul telah 45 tam peji alam segmen lung alang jadi te dau ani ya. Lahu hati men pukul pai tam peji alam segmen ngarah jaki tam. Hati lahu men pukul 40 minit tam peji alam segmen interaktif tam. Lahu men pukul 4 junang tam peji alam surat dengan lebih alang pah momen Radio Kayan Miri FM. Okey, lahu men pukul 4.45 tam peji alam segmen surat dengar alang Neman Hawang Dale. Men pukul 5 tam peji alam segmen dengar hati dengar lampah mau menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Lalu menitam alang kelengi Radio Kayan ngejalo FM Pitan Pulu 5.1 dahin FM Pitan Pulu Saya Puan Kusung. Lalu menitam alang kelengi ngejalo channel My TV Tusuji Kusung. Itam sempeji dahin dalam bakit tam alam terido kenya. Okey, bi menitam alang kelengi Radio Kayan ini pakai FM G Kusung G Puan Tusuh dahin FM G06.G dahin menitam alang kelihi ngejelah radio online RTM klik menkelau alang peji dahik ngejelah live tam alang teha page Radio Kayan itam sepejah atang pukul 6 lebih ya. Ok, lahu man pukul 5 junang tam peji alam segmen dengah klik ah. Ok, nantuan anak program tam matah man pukul telah lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih saya lebih dahin saya ngelarah men itam lim.
4: Merat ku boleh atak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula halam macam kopi ni kere, memerana boleh ni.
5: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, buak nah liang-liang nak tak. Imbara apa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeren nak tak kopi nang kenak de ah. Tek-te ne doh.
4: Dan nak pecuk senang nak jahitan ni umali dui ya tak gula lebak mi liang nanti basak ni
5: tipong oh nanti tipong deng nanti masam-masam pikat ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
4: aku hinang tudak ko ni sayur ke jam tudak ko ni pok biasa kan ni gak aku itu medal rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena jima duji u sayur na
5: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena ji bulan u anan
4: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
5: nun deh tipong nun deh
4: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nunok ni tusak kena ku oh
5: entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.

awi itam peji dahin daha alang na jangko. Nunok tong itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daha alang sayu, lemak, dahin mang tenop bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jangko. Awi kelonan alang na jangko anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jangko alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako hangawan behim alang am tek kelonan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nonane tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat non dahun kat anan kentak kira kisok ihak bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang telisun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak lisun jako nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam

0: Wani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Okay, nuna nama ada tanpa C hati kelengih lagu orang kenal di VA hati aku dia kamu lah lagu orang kedua lagu orang kenal Edut Nyipa lagu Rofina Imang ya. Tidak lagu nang geritam kerani hati tepat pukul telok telok puluh telok minit ha kacau zaman ana. Okay, kerani aku senggeritam palu pecah halam segmen tam lebih ni segmen surat dengar. Okey, dengar lang una losan ku si Man Itam ya teji dengar alang jadi ha miri ya teji dod ha daletam alang umun nani ya ti 42 duman ga hukum jin 2 minggu dan hingga denda 2000 ligit ati kena dalam man uma bisara dawani dah halam di menuhani ngakun unakau te telok kelengi keleng matan lah pitam ya ati legana 75 ligit menci kedai alang teh ha pusat commercial center point. Okey, hani ngakun hana hadui salah ni Tavid yang sang juun kenge matana jahadang klan likit jahadang teh belek barang penguman. Okey, hani hati jadi teh 2 bulan tusu lang lalu dia dalam pukul 2 junang lebih yaitu menteji dah halang hipun kedai ni menglan teh teluk kelengi mata ni anda lohau nanti di pade ya. Hati tenhana plus CCTV hati petulah doh hani teh ala barang ana nusi teh hana nun bayan. Okey, men uhadui plesa adui sesatan hani dah takep haji station minyak alang teh jalan bintang teh 4 bulan tu sulang lalau di dahin udang hile lim telok kelengai kelengai mata ani di. Okey, hati ketua polis daerah assistant commissioner Muhammad Farhan Lee ngajalo alang naten teh pala laman web resmi Facebook polis daerah Miri ATP tu kena bangun jak lo sekira hirik ya tak daven-daven kalau ti pelalu nak leput polis tunggu kalau ni gak dah pamohkan gak dah nak hadui ji ok ya ok nana ji dengar halang unalah dengar halang naiman Miri. Okey, dengar halang kedua asang kusi menitam. Jadi dengar halang jadi hatata hati operasi dan jangurang bayar alam teh habatang tata un hakna hati alam payalan ini di teh kahum kes leput anan hana tetuk bayar ani teh ngasau kunan bangu teh dah kulit-kulit ong alam mata ya. Kerana ini udang takep teh ji bayar ni aruna 5.3.

0: Plut telo meter te daw alang kedua operasi ni anda ha manau ati takap ni alang na bayar alang kedua andang ha takap jarun operasi ni mato anda na te saya 2 bulan tusu alang lalo di. Okey alang melavi na ha duit takap ni hana Jeffrey Siu alang ni men sibu. Junikong alang naiman bintulu meng alek alang naiman tatau ya. Ati dalam tatau ampai ani di tek ngalung tek kurik-kurik kes alang geri patai amlavin tek kes baya. Yati ji anak doh alang umun nam duman ha pedipah pasan tatau dan tek jilaki alang umun tolok pesai duman ha sungai anau tek duman 2024 dan tek jilaki alang umun nani yati 20 ji duman ha rantau merpok tek duman alang lalau dia ya. Okey, banyak alang dah takap tak daulang kedua ni anda apa tulang ha pasan tatam dahin tak nak saksi alang indangan ni anda adalah menkaki tangan Badan Perhutanan Sarawak SFC Bintulu dahin pengawal takbir upis darah tatau Raiden Azamri Raiden Perhan ya. Okey, anda dengar alang kedua, dengar alang ni mentatau kukunsi men itam lim. Okey, dengar halang ke telok lang bayar lah kukunsi menita malang jadi ha miri te lima wang amin ha umah aruh ha rumah panjang Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru Tinja Barem yati lahit alam tutung pesun jihma di. Okey, bisi kata dah nak ha dulu pu te tok te dalam mati dan halu pun jadi te kes ani ya. Hati ngedoh barang lang neman pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam dah buka tetok ani pukul 4:30 saya minit cihima empayan maten dalam anggota balai bomba dan penyelamat Lopeng dan tolong alang naiman BBP Lutong ya anda hatan te palang avananan kira suna hati jatuh 34 km men pasen miri. Okey, men undak tang tengah avananan pukul saya 30 cihima dalam menlan tutung ani hati melawin 5 men 62 luang amin te umah aru ni di hati umah bangsa kayo ya hati kio lantasa yang hanaji atu persen kira lahit lima ni. Okey, bi apa yang ni di andang dah aram empain dalam bomba naik atang langna mano hadua ni hati te 25 anggota pencidahin dua jentera FRT dahin te ciklita pancuan empat roda di Mac yang melawin dalam hadui alang ketua nah hadui ni hana pengurus bomba kanan PBK 2 TBKG of Arifin RB ya lalang teh ngawanan ni hana dua petugas ke Kementerian Kesihatan Malaysia KKM 6 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM hati kerana ni sikap pen hawaran nun tavi tutungan ni dang jadi dahin hati alam dah nasasatan kuri lugi alang dah tulunga te kesan ni. Okey, nonton na hati sudah dengar kekunsi men itam lim. Itam dapat jelam segmen ni te jaka lampilan te dao jima.
1: Saya kena berdiri dengan keluar alang kelan ni. Alhamdulillah, lebih dao. Masih ini.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, ni tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup tu sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Saya roblox pun nak nan. Nih, ada aku mutang eka. Ibu nana, lisin ke di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nan lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beka di mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do, kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi.

0: Okey, Nana Man Adi Tampaji Kelenghi lagu Alang Kenan Sedi Sangun. Hati lagu kenap alang melu ihana ubat ya. Hati rop itu minta meli menghada-hada sang ngeliam-ngeliam ya. Mangsang melai sambungan kena di melu na paget. Okey. Okey, kerana hati tepat pukul telok 40 pitan minit ampai aku senggeritan pejauh alam segmen Long Alang Jadi Tedah ni. Okey, ini kusengkusi di info alang Teha Sibu hati Gereja Methodist Meslen dahin Gereja Methodist Entau semana kempen drama dahan te dau migu ani. Okey, kempen ni hana hadi peji dahin dalam bank darah hospital Sibu ya. Sang dahan na hangavan dahin jam alang sakdap. Okey, program alang dalam men Gereja Methodist Meslen sang andahan na alan pulau matu men pukun pitan jihima atau pukun ji lewi. Lahu hati kempen dermadaha alang naiman Gereja Methodist Entau sengdahanaha Alan Indah Barat matu men pukun ji atang pukun pat junang lewi. Okey, ini hana ji hadui tengah ayat sang tulung dolo bank daha uma perah jadang sedia nguyuk daha alang sukup mandalo uma perah Sibu pakai ya. Okey, menahan langsung bertanggungan tetok hadui dermadaha ni kena bangu dan pahabung dahin dalam habeng darah hospital Sibu lumun telefon 04-34-34-34-34 hati kalau sabung tepala 20G0 ya. Okey, aku basa ngeluar 04-34-34-34-34 sabung tepala 20G0. Okey, nana ji info alang neman Sibu kekunsi mani tamlim. Okey, kerana ini aku pala geritam pejohok alam segmen Long Alang Jadi Tadau ni menunan apa lah peji alam kelihi lagu alang kenan tadan hati lagu sayulan men itam lima.
1: Dawani pulu da bulan tusu 20 pitan tusu puluji gilang sin beng negara alang teh habato telok Syah Alam u enha pelaung. Alam pelaung haduyanan ihatih Menteri Kewangan Tun Tan Siusin. Alam nenepa haduyanan ihati Gubernur Bank Negara Tan Sri Ismail bin Muhammad Ali dahin keluarnan ayah alang habeh alang endah ubui. Kilang sin anan

Okey, nanda mari tanpa jikalang hei lagu. Halang kenanta dan lagu sayulan ya. Okey, ini kusenggeri info menitam lemi hati marung program lesen memandu BLM haji program tulung na lesen gem motosikal. My lesen motosikal kelas B2 alang Parlimen P20 Pitan Mirina. Okey, ini hana ji hadu alang kena tengah sayulan hati tulung keluhan bangu huina mendaha alang naiman golongan B40 ya. Lahu menhalang warga negara Malaysia umun 26 duman teha hujung alang hipun kenap sangte na lesen motor. Okey, ini senda ok ketamaan mendaha alang terima sin tulung tiada lo ikasih dan ni STR dahin golongan B40 dahin lim dah alang kira terima bantuan ni di sin tulung ni di dahin dah alang hagak tagung ya. Okey, lahu hipun batung alang mage dahin mental lahu nusika pernah ala nunun to lisen sayuman lisen kelita ka lisen mutau ka ya hati lahu nusik teklo ni pernah ga senara hitam malang neman uma bisara JPJ dahin PDRM. Okey, hati do bayar matan aran yang naga te pelupitan do bulan tusu duman 2026. Okey, ini keladang ala borang ini keladang te pala dalam pusat khidmat rakyat Parlimen P20 pelupitan miri. Lalu keladang pala telefon dalam lubun telefon 02 saya 52 kusung pitan 46. Okey, aku bahasa ngeluar 02 pitan 52. Okey sih, 02 saya 52 ya. 0 pitan 46 kelodang pelahu telefon dalam halang teh JPJ kelodang ilau Muhammad Ferdi bin Jamal lubun telefon 03 saya 00 pitan 554. Okey, aku pasang ngeluar 03 saya 00 pitan 554 lalu kelodang telefon atau apa ilau pala Akademik Memandu EG AMEG bahagian program My Lesson 0GG G520 saya 2G Pitan. Okey, nantana hati marung program bantuan lesen membandu BLM My Lesson Motosikal kelas B2 hati adalah Parlimen P20 Pitan Mirina ya. Okey, lalu hati marung mendaha kalau hari-hari kalau anak-anak kuih alang santai pejoh sekolah tingkatan G Duman Maring hati pala sekolah seni Malaysia hati program pendidikan seni mensesi sekolah Duman 2020 ya. Hati menhalang sang akai winan halang ipun minat alam seni visual, halang ipun minat alam seni nyivan, seni theater dan seni music dan ni hati dau pa baya atau apa kasi dau dah sang buka menkelo alang sang akai ya, ni ihat na gak te teluk puluh dua bulan enam duman 2026 mati ujung bulan ni ya. Tak kasi si ujung bulan puluh dua alang lalu dah ni ya. Teluk puluh dua bulan enam duman 2026 dahin dau alang pabaya maten aran ihat na gak te teluk puluh dua bulan saya duman 2026. Okey, ni ada mendaha anak sekolah alang dejah 6 duman ni. Alang hipun bakat teh rekma adik lodang teh pala laman web rasmi https://essem.moe.gov.my. Okey, aku basa ngeluak https://essem.moe.gov.my. Okey, anan tanah info alang kekunsi men itam lim. Kali ni aku pala geritam pejuang alam segmen tam, segmen ngarah jaki.

0: Saya ingin nak mengisytiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
1: Nunan nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin ayo dokayan Miwi FM.
2: Termasuk jalan daripada Miri ke Bukhara. Kita saya berkata, ada masa tak tahu dia ada kan? Begitu kita kira, kita akan memudik ke Long Terawan. Hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak aku dengan kereta Monah Jeraya daripada memudik sampai dekat Monah. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Lama dan Long Panah, hingga ada nickname mungkin Long Lama si Lama lagi. Long Lama jadi Long Bangun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun ini itu kita sedang pakai diesel.
1: Dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan.

muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web

0: Than 26.
1: Belaga dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
2: Adit ang peti hati kelinghi lagu alang kenan lian ngau lagu Liviana ya tidak lagu nang keritam kerani hati tepat pukun 45 minit. Ok hati ji info menitam lim hati menitam malang meloh habin tulu. Ok hati te ji haduilah dana hati Agrofest Sabau ya alang dana matoh men puluh do bulan atang puluh dua do bulan tusu hati gak terdadani ya. Atang dong minggu ni hati puluh dua bulan tu sudu man 2026. Okey dalam men upis hadui tufuh Sarawak move kunan bangu janai peci nai pejamat nai kira pelamai ya hati Sabau Agrofest 2026 alang dana dara telot dau hati mata men puluh dua bulan atang puluh dua bulan tu su halot navam loklita BDA Pekan Sabau. Okey, ke home na nativity alang sang dahana jakani. Okey, hati batang dahod tetuk pelamai ni hana inovasi pertanian untuk keselamatan makanan. Okey, ani hana ji hadui sang dahana nebara tetuk sektor hadui tufu. Petagang laan huina mendahalang na hadui dagang marung hadui tufu daletam dahin nai nebara laan tetuk produk agro alang dalo man Sarawak usang mengkunan bango. Okey, beh melanan hati dah sengna sengna juan agro Sarawak ku sayang. Lalu alang nah dua ni hana mendalo pertubuhan peladang kawasan PPK dahin lembaga pemasaran pertanian berskekutu wan hati fama ya. Lalu ten dah sengna pameran had kera pejuan merumpoda kadui tubuh Dapo Sabau ya. Lalu hati terhana terpurung santai Sabau Agrofest petading kira nai mesek urang nakat lisem masih tapah ni. Lalu terhana krusus marung baja organik ya. Okey, bagaimana guna bangun lahu te peluang sang inang dana petading ngala dahin hati na gubahan kuih tradisional petading kumpulan music battle of the band pentas akhir suara Sabau hati The Voice of Sabau dan intek persembahan artis tempatan alang sang nai kira pahapan kunan bangun alang nai nepak hadui ya nan ya. Okey, bagaimana lahu dalam penganjur tekna hadui cabutan bertua tina tek kahum naan prize sang pindah kunan bangun wina majlis perasmian dahin majlis penutup Sabau Agrofest alang jadi acara kemuncak te haduyanin ang. Okey, nonton hati info tetuk Sabau Agrofest ya. Okey, kerana aku sengkerita mati pahapan jaki kelihir lagu alang kenan Alfred, iaitu lagu Ikan Naik di Pantai Menitam Lim.

Okay, nuna naman ari tampa ji hati kelengi lagu lang kenan Agus Hingan hati lagu ngerevo ya. Okay, kerani hati tepat pukul 4 cunang itam sampai ji kelengi dengan lebih alang an Alicia Baun salin dahi anak basah.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Arin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, ni tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Ini tu sentai lo.
0: Bye, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ih, nana, lisin ke dida.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku, ho. Nah, nopak ku hadau no nire. Mulai lelan ku hadau kerai ni.
0: Ah, gak ya, tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni, ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo, ulah lo man teluk puluh daun hati, man pa bayan na lan, jatuh 50 bayan saman keren ni, oh. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

Okay, ulun nama adik tanpa ji hati kelangi dengar halang pahma mun pak men radio kayan ya. Okay, ini ji info tanpa ji dengah barat tetuk delok neiman perkeso pertubuhan keselamatan sosial. Okay, hati ha ilau suling avon alang neiman kapung long tuja. Lahu hati ilau puyang kebing alang neiman kapung long tepan barem. Lahu alang bayalo hati ilau Ilviana antai anak agang ya alang neiman kapung long selaan barem.

Okey, kerana hati aku sendiri tam pala pejo halam segmen tam segmen dengar halang nemen hawang dale ya. Okey, ji dengar halang una lah sengkusi mintam ji dengar halang nemen naning hati dale kina kerana tulunga tusah lepa dahin hati usan bahut alang metek tek kuri-kuri nawan bi tenat ji dale alang te alam dale kina ni dia ha dale Guangzi kerana tulunga ji tusah hati tek matuh nyipa alang dah pesok kira takau men ladang dan wadahana kira perihara komersial ya. Ani tadi tatu kan ni teji do anda haleput mate men ugat nyipa nudak ya hadale heng zau haji pasal lang teh ha Guangzi yati tinoi ha ni usia ha haba teh dah pubat tapi kahum ngavan hinan ala kira nusidang dah lalu tavit lepa dah hintena alan-alan kerap gak dah madat ya. Lalu tena kuri-kuri pasukan kas dan hatan tepala ngavan ana jamanau operasi takap nyipa alang takawan ni dahin palau sedia kira klinik ngavan dah hatai pubat ahwina te tulung dalo alang ka nyipat nudakan ni ya. Hati Guangzi hana ji pusat ngavan dah pelihara nyipa alang dekaya alam dalekina hati kira-kira te 30 juta ya nyipa alang dah pelihara jadang ngepnu penghakai menkunan bangu huina alam kira bidang hadi pubat tradisional tena produk kira produk te uvung kelasin dalam nyipa ni dia nak pakai dahin hati daging lahu ya dahin tena dalehani empan ni di telunga daw alang medih alang na te ji empangan ni biang alang na atak ni kasih ni kira muak wina hangavan pasan dahin kira alang jelang hinan. Lalu te enam laong alang haleput matai hui men jiatu 30,000 kena bangun alang anda hasan te pala ngavan alang selamat. Tapi lepas ni lahu ungenai te ji ladang pelihara uting ya. Alang na hadui dah te musang kayo lahu sedang hana pejoh na te natasa alang jadi haladang bunga matahari. Okey, lahu hati te kira-kira alam ji atu tulan wina mentulan alpakat uting alang da'o kan ini te kuda belang lahu anda leput takau menzu alang te ha Guangzi tapi te na kelahan dari ni tasa tapi lepa. Okey, nana ji dengah alang una loh dengah alang ne menaning.

Okey, dengar alang kedua. Hati alang bayar lo. Ji tengah alang Neman Berlin ya. Te ji duk tu nani di hati jaga dah alang perah. Alang Neman ji amin te pala ji amin. Alang te ha German. Bayar-bayar ni di ga hukum jin ji yung urip ya. Tapi di hani anda kio sana. Lemate pelu lima orang alang perah alang nak jaga ni di. Hati ha mauk ubat. Alang na dah denak. Alang denggeri patah ya. Uma besarahinan. Kira bara laki ni dia umur nak 40 ji duman hati tekna hadui salah lemate 22 dahado tek telok laki jaka hadna hadui tai nesak tai na pubat pala uma dalam perani tek hang bulan pitan duman 2020 ji ateng bulan tusu ya hati duman 2024 nya penunan tekna hakim maranani hana Sylvia bara laki ni anda kyok-kyok tek hui men 45 ataupun hui men lima patai alang nak lemate kunan ni di hanaji men ok tu alang dah pesuk ya ha lemate kunan bihak dah kio te hui menanan ha alang matai tavit ni hani hati alam kira-kira 70 laon. Ok laki ni anda takap te duman 2024 and hanelana arana hati Johannes M ya. Yang ni lahu kira dah sang kira jin ji yung urip lahu dalam umat bisara. Kira maok ji dahu rasmi amnyihu iha ni pecoh na hadui na ni tai pubat-pubat kelunan. Lahu dah umat bisara barat laki ni na nun iha te lemate kuna ni hati tawin iha ni kira pasi inang dalam alang perahan ni di. Dahin te kenap na ni sang tulung dalam perahan ni kira dia yang dah perah lah. Hasang telah matai dalam jasih dalam dang bakira matai dah denak. Okey, hati lim dalam orang matai ni dia alam umun hang 25 duman atang pitan puluh pat duman ya. Hati laki ni hati kepung maok ji naan taban bahan anestetik ni dia dah alam ubat lang na dah kira masa dah ni kerana nusi dang menoh ya alang na yang ni dah alam perah ni dia palau ngetak ngah ngan palau matai alam darah kuri minit. Okey, nana hati dengar halang Neman Berlin kira atang ini tu nah segmen dengar halang Neman Hawang dalai kukunsi men itam lim itam dan pejelam segmen ini te cakalan pilaan te daujima. Okey, kerana hati pukul 4:54 minit ya. Hati menitam alang kelengi radio kayan. Huina menitam alang kelengi ngejelok FM pitan puluh saya pen kusung. Dahi alang kelengi ngejelok pitan puluh lima pen tusu. Lahu menitam alang peci dahik ngejelok My TV tusu ji kusung. Itam sempejor hindalok baketam alam teledio kenya. Okey, bi menitam alang kelengi radio kayan ni ngejelok FM pitan. Kasi ji kusung 6.G dahin ji kusung ji pen tusu. Manita malang kelengi dahik peji dahik ngejeloh RTM klik lahu manita malang peji dahik ngejeloh live alang teha page radio kayan itam sempejoh atang pukul 6 lebih ya bihati mempukuliman ai itam sempeji kelengi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ok, lagu alang sengkeri papan itam pantam pidah dengah alang pahmo men pukul 5 hati ji lagu alang kenan Tresido lagu urip ani ihana ji hawah men itam lim.

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini puluk tahun bulan 7, 2026 tahun kelemah. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidu kenyam Miru FM. Pemungan ake Pauline Lenik. Puyan sambutan Hari Sarawak 2026 akan pasat siok 2 tebulan ayah ka Kuching. Ini nenggin tema Sarawak Women in Digital Economy. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kuma kio-kio un dalam pengado ayah atau usah kelunan kado yak tai siok puyan inana. Dalam binapa un kuda-kuda isek puyan atau pe aktiviti yak lepakan ida ngatun dalam pengajuk program ina ku abaan forum bertajuk Sarawak Women in Digital Economy. Unpe pameran cin kementerian ngan agensi-agensi rakan strategik binapa ngan usahawan wanita. Penyampaian anugerah tokoh wanita Sarawak bagi 7 kategori inana jadi cak kemuncak acara tegok inana. Ia ti isu ini tegok Majlis Pelancaran Buku Wanita Sarawak 2026 Sarawak Women in Digital Economy. Jabatan Batang Lupar Ca yang bernilai dalam ayah atau 40.745 juta ringgit nakini lepek jadi ca tadak yang mading kumadale Sarawak. Jabatan ini na petangan jadi pemangkin kuma pembangunan kak dale persisir dale Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Embas kuma jabatan yang paling ladok ia pelawat sungai kak Malaysia ini lepak buka ca awang mading yak tiga kuma pembangunan sosioekonomi kak dale persisir Sarawak. Ia peti isu Jambatan Batang Lupar ca yak dalam pengeladok 4.44 kilometer ini neca projek yak berskala biok cin ketai saiz nilai ngan impak nya kuma pembangunan dale Sarawak ini. Puyan ti jabatan ini sukat ngelau lah ketai pengajuk asat dalam binapa sukat mengurang kos logistik ngan apan sukat lebo ketai uyan urusan dageng-dageng dalam binapa sukat menat lah kadok pelaburan ngan ngeramai lah peluang dalam sektor pelancongan. Ia tisu ini teguk pejadik ca Majlis Perasmian Jambatan Batang Lupar ca Kak Sebuyau. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pekuat dengan ketuk rombongan konvoi motosikal lepak abek ke Dale Sibu dalam pukul kiok-kiok 6 ketai tau penyap day. Premier Sarawak yak jadi kepala yak enggin asat rombongan konvoi dalam pengecok suek cin 2 atau kilometer ina nading cin Jambatan Batang Lupar ca olepak pejadi Jabatan Mading ina Kak Sebuyau. Ia pala awang ini tanya lama ngan mung ketua masyarakat, ketua kaum ngan binapa ngan mung kelunan kadok kak dale ina. Rombongan ina nepeca untai tapi kak Masjid Al-Mutakin Sarike bagi menunaikan solat zohor ngan asar secara jamak ngan penjo minum petang. Lepas ina idate metuk asat idala pakai asat pen Borneo. Kena sabit Premier Kak Sibu tahu penyap day, jadi cat tanda yak ketai kuo siri jelajah bermotosikar yak metuk ngan mepit Jambatan Batang Lupar pabek ketai dapit Kak Sibu. Pejadik cat program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 peringkat Dale Sibu yak lepekkan ida netap tading cintau lemah ini pabek tau minggu ini. Ia ada kepasat ke dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Ilu lo ngelinga dengar cinta lidio. Konvoi bermotosikal ini yakkan kepala cin Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari tai kak dale pusat. Jadi capuyan ngan detik sejarah kuma mung kelunan kadok ke kak dale ina. Uban ida sukat ala awang nyelama ngan pejamat ngan kepala kepimpinan ya embau ke rumah dale Sarawak. Olepa majlis perasmian Jambatan Lupar Batang Lupar ca. Kena sabek mung rombongan kak dataran Tandang Sari Pusak lepekan siok sambut ngan sembak cin mung kelunan kadok kak dale ina. Kelunan kadok ke kina badak puyan ini neca ngebadak ca simbol keakrapan ke ang pengelata binapa ngan kelunan kadok. Ini pe ngebadak ca komitmen ya tiga cin perintah Sarawak dalam kelo ngin pembangunan kak dale awang pasen binapa kak luar kak dalam pasen. Pegawai daerah pusat Handam Katang Kuma kena sabek premier ini nenak ca petangan ngan semangat kuma mung kelunan kadok kak dale ina apan kuak pekuak mengemetik dale ina. Bagi kaunselor zon pusat Ramzi Rasid Kuma, Jambatan Batang Saribas ca ngan dua ngan Jambatan Batang Lupar ca jadi ca pemangkin kuma pembangunan ekonomi ngan kemudahan mobiliti kuma kelunan kadok. Festival Bahasa dan Sastera Peringkat Sarawak 2026 nakini jadi ca platform yak kanan lan dalam petangan ngan menguat laa penguasaan ngan pengenjam dalam bahasa Melayu. Dalam binapa, ini pesukat nak semangat patriotisme kung kaang anak sekolah kak dale ini. Ketua Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak Nasir Hamid Kuma. Puyan festival edisi yak ketelu ini kena depasat apan mengembaula kefahaman ngan kecintaan bahasa dalam binapa sukat membudayakan penggunaan bahasa kebangsaan yak tenang. Puyan ini pe nak ca penekanan ngan penuken pasentuk kemahiran berhujah dalam bahasa Melayu khusus kuma anak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngan Sekolah Menengah Persendirian Cina ka Sarawak. Nasir ti isu ini kuma kelunan kadok ya kelunan ya alat dengar teguk Festival Bahasa dan Sastera Peringkat Negeri Sarawak ka Sibu. Festival yang akan didapasat cin puluk telu atau bulan pabek puluk enam atau bulan ini nak ngan kadol aisek puyan-puyan ngan aktiviti kuabaan pertandingan bercerita, pertandingan pidato, pertandingan deklamasi sajak, pertandingan lagu patriotik ngan binapa un forum anak sekolah. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepak sedia ku un Rakna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejai ke usia tali dia kenya Miru FM. Selama sembak ngan penok ku un dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani Tiga Tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Hai, salam tau lemah ko mamu ngak ngelinga tali dia kenyato ini pemung kejaya ngak kini po DJ Plenik kini ya. Ya sengana ke tau ini pulo to bulan 7 2026 pekewangan tau lemah tau ini ya. Ya kok bahan pengalai sengana ke ikam sukat ngelingai lu ka use face Miri FM tali dia kenya ya cin pukun telu pabek pukun 6 kata tahu ya dalam bina apa ikam sukat ngelingai lu ka siaran radio pengalai ka pian pulo lemah puen 7 FM pian pulo lemah puen ca FM bina apa ikam sukat ngelingai lu ka pian pulo ayah puen 0 FM. Ya, pagat menawai ikam senganake ikam sukat ngelingai lupa ka RTM Klik. Ka RTM Klik ikam sukat download kidi ka telefon ngam. Ya, ikam sukat ngelingai lupa ka pukul lemah pabek pukul 6 kata tau. Selamat pemung kejaya ke usia telur kenyai ya. Ini na jam ketelu lu kejaya cin bukun telur adai ya. Ya aku maikam ya biok metit tau telur dia kenyai lu tu ini ya kena salam nyai tau ay. Aku maikam mung na biok bangan uban ikam pagat milik telur dia kenyai ini jadi bakeng jadi apa pakai pesalu ikam dalam pasat tau ngam singgat-singgat tau.

Dan bila pasal nakik kini ke kusi ading pasal tuk dengar awang ya ke kusi kumailu dengar awang ya ke ngin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya ke baca dengar awang kumailu ya ke dalam miri ni ading ya dengar awang ke dalam miri ke tetawap ini un bayu begilet ke ca dua uko ngan taup tena abe un hujan ya ini sedengar awang ke dalam miri ilu tenat dengar awang kat dalam Marudi. Kat dalam Marudi, kita tawap ini un bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena un hujan kat ca dua uko. Ya ini isi dengar awang kat dalam Marudi. Telu tenat dengar awang kat dalam Telangusan. Telu tenat dengar awang kat dalam Telangusan. Kita tawap ini un bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena un hujan lupa kat ca dua uko. Ya sengan nakik ini isi dengar awang kat dalam Telangusan. Telu tenat dengar awang kat dalam Belaga. Dengar awang kat dalam Belaga, kata taup ini un bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tenak. Un hujan lupa kat ca dua uko. Ya, bina saya dengar awang yang akan lepak baca kumailu sengan ake inana dengar awang kat dalam miri Marudi Telang Usan ngan Belaga. Harap ini abek ke ikam ngan tiga lah ya, ngapa kake baca dengar awang kuma ilumong ya sengan ake.

0: Ya, oleh pa ini sana ke kekusi ko mai lumong dengan segmen science ngan teknologi ake ke baca ko mai lumong ya ke kenggin ko mai lu pasen tuk science ngan teknologi ya ini segmen ilu ke jam ya ke telu ini ya ini ake kekusi ngan ilu pasen tuk telepon ya, ataupun handphone handphone ujo ilu ya ya ilu paget-paget man sehingga tahu ini ya. Okey ini pasen tuk telefon ini ana pen, pasen tuk peniga ngan binapa cabaran teknologi handphone ya. Kau ilu mengisen telefon ini neca teknologi ya paling kadok kenmung kelunan pakai ke petipo usun tanah ini. Kio-kio patak causa kelunan un pakai telefon ini. Abek kira kuda umumnya cinta ding ida anak sekolah ida ida ya pegayang pabek kata ida ya latak atau pe ya bio udip ya. Telefon ini na jadi ca kersa ya penting dalam udip ilu singgat-singgat tau uban sukat mepo ilu uyan gayang ilu singgat-singgat tau. Ya pakai telefon ini pa ilu sukat mepeng ngen pemanak ilu atau pa ngen bake ilu dia cinco. Dalam bina pa ilu sukat ala maklumat ngen laju pakai internet telefon ini tua. Dalam bina apa telefon ini sukat mepo ilu ti urusan-urusan atau pegayang-gayang lu sehingga tahu kuat baan bayaran tanpa tunai. Tai beli barang dalam talian, tai bayar kelas secara dalam talian. Ngan bina apa ilu sukat akses dalam kadok-kadok ke perkhidmatan kerajaan atau perkhidmatan awam atau swasta. Dalam pendidikan pe anak sekolah suka tepita bahan-bahan rujukan, naat video pembelajaran, ngan ngebayak kelas ngan lebih lebo ngan senang. Teknologi ini buka ca awang kuma kado usahawan atau pedagang ngan cara sukat ida sukati promosi produk ida ngan ida sukat ngebio lah skala perniagaan ida cin platform digital. Tapi dalam bina apa, telefon ini un cabaran ya tersendiri. Penggunaan ngan ber, penggunaan ya berlebihan suka ti ilu ketagihan. Ti ilu terlibat na tempuan ka dalam suku lalu atau pe tenglibat tempuan ka dalam gayang lu. Bina pe tai ngurang isi pepeng ka ang ilu pemanak dalam amin. Dalo ilu na telefon telefon ini maju ale. Ini sukati mata ilu tai lama atau tai janga. Ini sukati gangguan loro binapa sukat naingin sakit-sakit dia ca. Dalam dunia digital tau ini, ilu na te apan un waspada terhadap ancaman cyber kuabaan penipuan dalam talian, pautan palsu ngan kecurian maklumat pribadi ilu. Ini na ukoknya apan ilu ayan kusi maklumat sensitif ilu kuma kelunan ya ilu abe isen pakai na kata laluan atau pe password ya tenang atau pe kuko ngan pagat pastikan aplikasi ilu dalam sistem ya kemas. Ya bayak lancen ake telefon ini na capuyan teknologi ya engin kadok peniga kuma kelunan kadok tapi asen na ilu njam pakai kidingan tiga. Teknologi harus jadi cak kersa ya sukat mepo dalam gayang lu singgat-singgat tau ngan mengembaula produktiviti ilu. Abeknya menguasai ngan ngacau tumpuan ilu. Pakai na telefon ilu ngan tiga apan ilu sukat menikmati penigah dalam binapa sukat ngalibak kesan negatif kuma ilu sendiri, kuma pemanak lu ngan binapa ngan mong kelunan kado.
1: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan.

Ya, sekarang ke ina naca dengar pas untuk ya uji bakat bintang Piramli ya, uji bakat bintang Piramli ya ida keti dalam online atau apa dalam talian ya kuat kau seilu ngelinga ada ya ida keti ini puyan ini sio 22 bulan 6 pabe 20 atau bulan 7 2026. Nah kini ida masih terima penyertaan ya kumaikem ya. Ini terbuka kuma syarat-syarat ini terbuka kuma mung warga negara Malaysia laki tua ya dalam umur polo ayah uman pabe 60 uman ya. Dalam bina apa ida ni be pernah atau apa tidak abe un jadi juara kemuncak pihak bintang Piramli okna ini dai jadi ini dan ni pernah menang nak pernah tading dia tapi pernah menang ya suka tai cuba kidila ya ikam suka ala awang ini ya, serlahkan bakat ikam dalam uji bakat program bintang Piramli 2026 ini neca puyan anjuran RTM Sarawak ya. Ayan ayan lepaskan peluang kumai kam ya un bu, bakat menyanyi kuak baan dau dau kata tu yo Piramli deh ya ini nawang kami kam serlahkan bakat-bakat yang ada. Ya dalam bina apa sengan ake ake ke kusi lah ca bukan ape kusi ake ke baca se message se naik ke Facebook atau pa ka silung bub silung lo kini ya ini ca message se naik cin mbe Maria Balan dawa kini selamat tetap DJ selamat tetap DJ Nick dawa Tuhan memberkati iko ya tika tawe we ya uban lepek sukong uban lepek na message na dengah ku mai lu ka usia tali dia kenyak kini ya kini nana sana ke ayan te kembe lu ke jai ke usia tali dia kenyak kurang cin 30 minit lah ya kena lu te petat cin usia tali dia kenyak kini ya sana ke ayan te kembe kumai kami kalau nak message atau apa nak dengar ka Facebook dulu kenapa kami kalau nak message kumai lu ka TikTok ini ya umpale badak kini ida ya ka lemeting kina inu dengar ina katu tabek munget nak katu tabe ngan senganak ilu ka Indonesia tiga tawa ya awang mek ka lemeting kini tiga tagak dora nah ni se dengar ka lemeting tinjar tagak panah dora kina ya kuat ti lu ka dale ka abak kini ka miri kini panah panah tame ka miri kini aku masih ko ke bada ilu ada ya kem ilu kembe kembe pilu awang lu panah en kurang-kurang ni sap sungai mening benina benusa lu perlu sungai dalam tahu ya panah ini ya harap ilu mong ala tips mengen menangani hari panas singgat-singgat tahu ilu ini.

Yang nak dengar pasal tu baram regata ya mong ilu ya kumai kam ya sen dengar baram regata. Ya baram regata kandidatis tego 20 lemah ini 23 pabe 26 to bulan 7 ini nana dalam minggu mading inilah ambek majul ah baram regata kan ada pasat dalam lebih kurang 2 minggu lah baram regata ini kenading ya kumai kemong sangat nak ya ni cha dengar tiga kumamong terutamanya ilu ya kat dale miri ka ya kenyang kat bintulu mong lu petipo ka Sarawak ini lah ini cha puyan pakai mapang ilu anak-anak Sarawak kak Daleh Marudi kini ya. Kado-kado isi puyan nek dah keti nak kau baan mesai alut binapa on isi bot pertandingan bot nuban dulu kini deh ya. Binapa on pertandingan Ratu Cantik ya. Kado isi puyan-puyan lah dati tego baram regata ya ke pasat dalam kurang cin dua minggu inilah. Dalam binapa ke kemutu ikamung senganak ke ya ke Marudi. Inu dengar ikam Kak Marudi, inu persiapan orang Marudi, ya kitisan on palai lepak sedia na pakai de ngeramai baram regata ya abek majo inilah ya tiga tawes nganake ya kumai kam ya kelok tenua ataupun kelok tenar ise puyan ni deketi abek majo inilah ya kam suka tenat tinggim gin dia pengamin gam di nana gin wa amai tenat ise puyan baram regata ya deti dalam bulan ini na.

Ya, dalam bina pasangan akik-akik kekusil pasang tuk ini ca dengah bola sepak atau apa FIFA FIFA biar Piala Dunia FIFA 2026 yang masih panas ban dulu yang masih hangat ini ke musim semi final lepas nakini ya umpalai ya lepas sedih-sedih dah palai benino uban negara yang ada sokong lepas besukan masuk final ambil ino ilu sokong pun negara yang dia cap lah uban nakini kalau pesek negara-negara ya boleh tahan hebatnya bertarung te pesek ke semi final terus naik ke keputusan-keputusan yang lepas inilah dalam bina apa kek kusi pasang tuk Perancis sukat masuk tepalak separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 ya ben Perancis lepak sukat menang ngelawan Maghribi 2-0 teguk acara suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Dalam bina apa Kylian Mbappe tica jaringan teguk minit ke 60 bina apa ngan jaringan Chin Osman Dembele teguk minit ke 66 ya. Ini ini cangadan ya boleh tahan hebatnya boleh tahan hebat ke dunia bola sepak ini nah Kylian Mbappe ini kemenangan ada T ya Perancis melawan Maghribi ini nah mengesah atau apa mencukat ala uko pan Perancis ala uko take saingan kak separuh akhir ya ini Maghribi pe tetap dipuji uban prestasi ya cemerlang dan semangat juang ya embau ya ada tunjukkan ada ti sepanjang sukan atau apa kejohanan bola sepak ini sepak bun ini ada ti dalam pengajuk kuda-kuda tau ini ya dalam bina apa Perancis kini pengak AA menang kaang Spanyol menentang Belgium untuk aksi separuh akhir. Ia menang kaang Spanyol dengan Belgium nah ini yang akan peteguk dengan Prancis untuk menentang ke peringkat suku akhir ya. Dalam bina apa ini cara ringkasan hebahan ini Prancis melangkah ke separuh akhir Piala Dunia selepas menewaskan Maghribi 2 gol tanpa balas ya. Ini cara dengar pas untuk bola kumaikam ya masih minat masih lo nat masih un semangat nat bola ya pabek tading bam dah pale abek telorok-lorok ha ya neca semangat ya tiga ubeninu bola FIFA ini be ape singgat tau be peging edati ini ca sukan dalam 4 uman ca lewai ya. Ya, akhir kekusil dengar-dengar pas untuk FIFA, Piala Dunia FIFA 2026 dalam singkat tahu pakai pendengar lu ya, kejayaan ke usai tali dia kenya. Dalam bina pasangan anak yang terkembi-kembi lepas mong kejayaan ke usai tali dia kenya kurang cin puluk lima minit lu ke pejayaan ke tali dia kenyata ini dalam bina pakai ke pasal lu ikam lah angan belian ya oh lepas ini.

KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

Ya sana ke ya ke ke kusil aca dengar buat ya pasentuk ini pasentuk ca puyan batik Malaysia. Ini ca puyan batik Malaysia ya un potensi dalam dengan sukat pebo teka pasaran dunia. Ya industri batik kat dalam Malaysia kini abeknya jadi ca warisan budaya Malaysia tua tapi jadi ca potensi ya biok.

kuma dale iluka ini. Ya ini saya dengar pasal untuk industri batik ke dale ilu Malaysia ya suka telebo pabe peringkat pasaran antara bangsa. Ya ini saya dengar tiga baninu. Batik ini na identiti. Ini ca identiti ilu ka Malaysia kini ya. Ca batik ini. Okay, peminat ya minat batik. Kelo pakai corak batik. Beninu corak batik Malaysia ini un keistimewaan atau pa ciri-ciri yang cantik ya un ka dalam seni pembuatan dia. Memang gap batik Malaysia ya. Ilu suka nuken yang bi batik Malaysia, yang bi batik ya cindale dia ca. Ya dalam binapa ini ca. Dengan tiga apa lu suka mengebiola skala perjualan atau pas skala pelaboran batik ketai tipo batik ke usun tanah ini apa lu sen Malaysia. Unca batik ya gap ngan suka dipakai oleh mong kelunan kado.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Kita naik taraf lagi Bandar Lima dalam satu perancangan yang lebih tersusun mengikut tata cara Low Carbon City, dan Limbang boleh menjadi tarikan kepada masyarakat luar. Limbang pula kita hubung dengan lawas. Sebab itu kita bangunkan dual carriageway.

dengan adanya jalan dual carriageway dan juga elevated highway. Saya nampak jalan ini macam di negara yang membangun.

Tengah tawai sengah nakik ya, tengah tawai kena tengah tawai mong kumaikam ya, lepak pemong kejai ke usia talida kenyangak ini cin pukul telu pabek pukul 6 kata taup ya, atak nak biar tengah tawai ban pagat nyukung ilu singgat-singgat tau ke usia talida kenya dalam bina pasangan nakik ya, kena ilu kepetat cin usia talida kenya ini ya. Kena dari siu kena inulah ya, kami-kami pekem un ya, kok pengalai jaga agat lu, jaga kimat lu, jaga udip lu, kaang ilu serpe. Harap ilu mong on pagat manye dalam mong penguian ilu, dalam singgat-singgat tau ilu. Kuma ikam ya ngelinga cin FB, bina pekem, atau ikam ngelinga ilu cin Facebook, ya ikam ya ngelinga ilu cin radio pengalai, bina pekem ya ngelinga ilu mong ka RTM klik, ya dalam bina apa pagat, nak tiga tawai kuma ikam ya ngelinga ilu ka usia TikTok ini ya, tiga tawai itu kan Tuhan berkat ilu mong ngoban pagar saya kimat nak nyokong ilu ka usia tali dia kenya kini ya, dalam bina apa tiga kawai pa kumai mong ilu mong ya lepak mepo ake ka konti kini ya, kumai keempat ya ka MCR kina ya ikam lepak uyan ke tiga kata asat-asat program ilu singgat-singgat tau ya.

kami dalam masat kem te ulek ka uma ulek cin pegayang ga marapi kem on te ngin kret ngin ketai asat kem ngan tiga ya kumai kem ya dalam asat kem te ulek ya harapi kem ngin kereta ayan pelaju ayan penyian halek ngin kereta ngarapi kem dapit ka amin ngan keadaan nek selamat sukat pe sukat pejita ngan dia pengamin lu ngan tiga ngan ngan bangan tawa itu ya dalam bina apa tiga tawai kumai kem ya lepek nak meses nak like nak love ku make ka Facebook live telu Miri FM tali dia kenya. Bina paksana ke petegol a kat tau dia ca kat frekuensi ya kua lo pemong ke jaya ngak nembam ya kat pukul telu tapi pukul 6 kata tau ya. Pukul 6 ini na ilu ke ngelinga Chin YFM Imban Kuching. Ya tiga kawan sana ke akek lenik petegol a bye bye.

0: Temuk Kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Nyet. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
4: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Lori.

0: Bermuda, isi Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram punya lagu dangdut.

0: Peraja Mata, lagu Ketua Bahari Joshua George, kena kita mungkal. Awak sedar lemai, kita lemai tak peninggal. Lemai 10 hari bulan 7 2026, kena hari 5 sehari tu, ne? Nak berasal hari kita tu berjam celak, udah datai hari ke 10 dalam bulan 7 ke tahun tu. Tak tahu japi, harap kita sampai bersampi, ngarap ke semua pengawak di kerja kita, nak ngira anak kita ke sekolah, tau ke kita ke pergi ke jerki, semampai mujur ya. Lalu ni tiap ke julu hati kita sepemanjai tahun 2026 tu. Terima kasih kan guys Ken Michael. Kuda Glass jalan kita peningat kenyari pukul 3 ngalih hari tadi bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert bawa sada lemai ya. Terima kasih ke penginduk kita peningah ke seluruh milah YFM nak ngira bat ini indur kita diau sekali ke kita tadi benum cai ke pengawak engkanya gawak shift kini tak ke benung dirantu calai jam kerja tu mulai kiri hari indur gawak tak ke benung ngelantang kati benung exercise kini. Jadi harap ke semua pengawak kiri kerja kita belak mujur megang lalu terus ke penginduk kita mending ke YFM. Jadi puji Tuhan gairi kami muak ke lemah itu tajapan angat tang hari kita yang tadi mengkang mana nyentuk kelemai tu ngarap ke semua pengawak kedi kerja kita kelebih ki bak luar rumah boleh dipercaya kita enggak mujur ya. Jadi mai tak berarti ke berita ke hari Remit Malaysia tak peningah ke diungkup ke sehari itu kenyari pukul 4 lemai itu tadi kalau muak ke lemai itu ribut kodik dia dangnya di sekedandur di kapit bintulu miri piamgat di limbang piamgat nada hujan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betul Sri Kai Sibu piamgat di muka lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilah kalau hujan dia dangnya di sekedandur di kapit miri piamgat di limbang lalu nada hujan di Kuching Serian Samarhan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Mukah Piamkat di Bintulu lalu Tasik Menurut Sarawak Tasik Bergumbang 4.25 nyentuk 3.5 meter ribut berpuput hari barat daya bak peneras 40 ngagai 50 km sejam tikas mengagai hari ianya 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi itu bersih cekut tangkan berkaul ngau gaya Tasik Piamkat ribut di balat berpuput kalai Tasik di Balat Bergumbang bak kategori kecubah dia dangnya di Tasik Sarawak Utara nyentuk hari Minggu untuk peningah ianya 12 hari bulan 7 2026 lalu gaya Tasik ke Beketuk di Balat Bergumbang tau benar Merit Penanggul ngagai sidak tinggena bot tip mit piamgak sidak tip jalai ke pengawak ngelantang kati bak Tasik ngau pengawak lumbak ngamain di Tasik. Okey, terima kasih yang Game Malaysia aku dah berkongsi yang kita peningat berita gayari ke diungkup ke sehari itu 10 hari bulan 7 2026.
1: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai Kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nak kati di dekat diatur Baka perau kayu ngau powerboard Pekit perau berias Konsert perpaduan Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Semua dah lagu hari Lucy M tu lagi peningat mai kita mending ke Hello Y Sri Aman.

LOY Suryaman. Terima kasih ke semua kita yang kesempatan mendiang ke YFM. Bakal selama hari YFM Suryaman. Yang ibin berkongsi ke berita ngau kita. Bak program Hello Y Suryaman. Nama berita jam diato kita nyukat datai bak tengah bulan 7 2026. Harap ke semua perambu program ia kerekat diatur kita bak bulan 7 atau Julai 2026 lantang magang di Jalaika. Aku terus menatai ke berita-berita tidak ada kunci ke dalam program Hello Y Suryaman ke sekali itu ke alai berita di Ketubah. Sebengkah berita yang ke udah nyadi dibagi menua betul kalau yang paling lama mujur diatur.

0: info-info pengedai ngelek yang ke pengawak bepersa ngelek nak berbayar ditangkan ke pengawak berkongsi ke teknik merus ngelek ngau betul kena nyaga pengedai mulut ngau ngelek. Pengawak tu mewujud di perjalai kari sukuang mensia mayuah terbisik datai. Lalu komiti pengatur andal benar hati hari program timan satu tau merangsang community ngamai terus berat ke pengerai dalam penghidup sari-sari menjadi community di gerai serta lantang hati. Kita ingin ngakai berita di kedua ke Alai Sapit Premier Sarawak di Megakaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas apin lama mujur nguluk randau ke dikumai takniman projek rumah rehat betuang udah mujur diatur bak bilik awam upis pelilih miat sepawah pegai bagi menua betuang. Nyani projek ia ke dikeradau ke ianya projek ngagak rumah rehat betuang ti digagak ngena belanja 10 juta ringgit lalu diatur udah datai bak tikas 65% udah digagak diadang tembok bertahun baru terilak bulan 1 2027. Pihak Megah Kua Dun N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas projek tu dipjalai kengau lancar nitiah ke perambu lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi perintah menua Sarawak berpengawak ngada ke perengkat tambah dipatut nitiah ke peminta pemansang menua kemaya hari lalu anggur ngemanah kage projek tu udah megah dikerandau lalu benong dipjalai ke kena ngasil ke perengkat guna terlebih praktikal serta manah. Kuya megah projek tu ilah dekat nambah kaki perengkat guna terbisik bak bagi menua tu lalu ia ilah ulih alai balap mesai menua pemalam lebih ngolok program-program mesai menua di suah datur bak bagi menua betuang. Ia megah penembok ia ilah balan tu dekat nyadi aset penting bak menua betuang dalam pengawak nyendia kendur pemalam pemesai-pemesai menua terlebih kondusif serta oleh nyokong program-program perintah tidak atur di to kelimpah ngemansang agi menua to dudi ari ilah bagi manua betuang. Nitiah ke penerang di to projek to berangkah digagak hari 18 hari bulan 7 2025 subak hari baru perintah negeri Sarawak. Projek to nyengkawum ngagak 2 unit rumah nur belak BVIP, 2 unit rumah rehat VIP, 8 buah bilik. Pihak megah sebuah dewan yang kemuat 500 ikut kurang serta sebuah dewan santapan. Nya berita kedua, berita ketiga. Top kawan dengan pengawal kerikumai final stitching ceremony Jambatan Batang Lepar 2. Udah diatur sampai lama, dipenyadi ke Megah Sapit Premium Lokita Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas simbolik pemujur nyambung struktur nyematan tu. Pengawal temegak nanda ke pemujur projek ngagak jembatan tu pemansang projek berfasak penudi sebedau ia tahu di tengah mensia mayuah. Jambatan tu ialah megak dekatnya di jambatan kabel pemaduk tinggi bak menua Malaysia 145.5 meter peninggi sama dengan peninggi sebuah bangunan 45 ringkat. Ikon baru menua kita itu ialah ulih di tengah mensia mayuah berengkah di bulan 10 bulan Oktober 2026 tu ialah projek terdekat melancar ke agak pejalai arus trafik antara dua bagi menua bagi menua Seriaman enggau betul serta enggau alai di Besemat. Jadi sama datang ulu program untuk mayanya ianya yang berhormat Datuk Insinyur Aidil Lari Wu Sapit Menteri Infrastruktur enggau pemansang penyangkai kapal Sarawak Pihak Megakaban Konsel Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Razah binti Haji Awang Sohor Pihak Megak yang bersaha Datu Insinyur Dr. Kasiri Morris Direktur JKR Upis Kerja Raya Sarawak Pihak Megak pemesai-pemesai Upis Perintah di dua bengkah bagi menua tu Pihak Megak tuai-tuai reban bangsa serta mensia mayuah di bisik engkau program tu kemarin nguluk program tu program final stitching ceremony Jambatan Batang Lepar 2. Kita yang goyang agak berita keempat, Badewan Suara Seriaman Pai Lama mujur diatur megak program nyua ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Session 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyua ke surat hak milik Tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak Ungkup bagi Menua Seriaman. Program tu mayanya mujur dipenyadi yang berhormat Datu Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan Sapit Premier Menua Kota Sarawak Temegak Menteri Pekerja Asal serta Pemansang Negeri Dua Temegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pukul Sarawak. Buat program tu genturung seduku tidak pegai Dun N28 Lingga nerima 325 surat hak milik tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah terbesar buka 119.77 hektar tau ke 295.95 ekar terdempu 200 ikut orang. Nyalaiko yang berhormat Datu Amar Awang Tengah nyentuak ke 31 hari bulan 5 2026 tu tadi upis tanah ngau survei Sarawak udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampaunya tadi udah diwarta nyadi Rizab Komunal Bumi Putra Babaro Session 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya megah perintah Menua Sarawak dekat terus berkomitmen senantang menyampat ke pengawal nyukat warta serta ngeluar ke hak milik tanah ke pengelantang hak rakyat. Pihak megah mesin mayuah tibempu tanah NCR ia kebedau enggau program nyukat tanah NCR inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif berketuk kena nentu ke antara tanah diri. Nangkan kenyak Kukaban Konsel Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nur Razak binti Haji Awang Sohor ia berterima kasih amat dengan perintah Menua Sarawak via megah upis tanah ngau survei Sarawak laban temruan mantuk rakyat ngatur hak bempu ke tanah diri cara betul. Tuk karau tidak kak nguntung ke mensia mayuah kelimpah mai mansang sosioekonomi serta pengalikun komuniti. Berita kelima ternyadi berita ke penudi dipkunsi ke sekali itu berkawal dengan sebengkah program ia ke benung diatur berengkah hari sarito 10 hari bulan 7 2026. Program itu dikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 benung diatur bak rumah ngindang rantau Kemayu Manis Sengkari berengkah hari sarito 10 hari bulan nyentuh 11 hari bulan 7 2026 hari 5 tu nyentuh ke sari pergilah hari 6 lalu nitiah ke penderang itu diadang di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggau Meranak ke Pukul Sarawak terlalu nyadi Kaban Konsel Negeri N34 Batang Air. Dirombak program tu mayu macam aktiviti diadang dekat diatur bakal pengawak mandang ke barang hari upis-upis perintah ia kebisik di kangau kedatai agak program tu pihak megap kebisik diatur ianya kaunter hikmat nasihat hari agensi-agensi kebisik masuk buat program tu nangkan kenyak dekat diatur taklimat hari Majlis Pembangunan Sosial MPS pihak megap hari upis Menteri Orang Indo nembiak mit ngawa pengelantang reban bangsa KPWK diatur megap nyerumbah program tu ianya Mini Solidarity Town Hall lalu nyerumbak aktiviti itu Mini Solidarity Town Hall pengawak-pengawak bakal nerang ke cara menagang pengawak salah dalam komuniti dikenatai ke Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKM ngau PDRM dekat diatur pihak muka pengawak nerang ke penyerakup tau ke Solidarity Community dekat dikenatai ke Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman bisik muka dekat diatur dialog berkawal dengan isu yang ketiknya di buat komuniti jadi panel ianya Majlis Pembangunan Sosial KPWK pihak muka upis pelidah menua membantu pihak muka upis Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman engau PDRM bagi Menua Seriaman lalu pihak megah mayu macam aktiviti mukai ting rindu kati diadang di Pialai ke nyerumbak program terikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 Di menung diatur 10 hari bulan serito nyentuk ke pagila 11/7/2026 hari 5 ngau hari 6 baru mah ngindang rantau ke Beo Manis engkari lubuak antu. Nya berita ke penudi dia berkongsi ke bawah Helawai Suryaman sekali itu. Jadi aku Ibin berterima kasih hangga semua kita yang semampai mendiang ke YFM. Temu baru kita bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih hangga Nuan Steven Tapasilai Ba Helawai Suryaman.

0: rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ia ke besi terima kami hari email yfmiban@gmail.com pihak mereka hari WhatsApp konti yfmiban kata pesan ke terpatut datari Jackson anak Maui nuju kapan belayan ia ke dia di Jalai Payip Nyakai, Beletik, Nangasan, Senglau, Sabu, Temuduk, Langkang Ilik ngau Langkang Ulu, Sinjur, Berangan Ulu ngau Berangan Ilik, Ijuk, Sungai Semilang, Peruan, Derma Unya Sekerang, Tembung, Lipat, Tanjung Sekerang, Tabut, Entelang Jematan, Piam Gak Kapan Pelayan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke Siah anak antau, siah anak antau tak ke bini Niang Maui udah nadai, kena 9 dari bulan 7, 2026. Lalu Niang siah anak antau tak ke bini Niang Maui tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena 11 dari bulan 7, 2026. Baru Malangkat, Kedang Undup di Sri Aman, serta dianjung kena pagi hari Minggu, Bak Pendam Sabu. Jadi sekali lagi pesan tu mandah kesiahan antau tak ke bini Niang Maui udah nadai kena 9 dari bulan 7, 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena 11 dari bulan 7, 2026. Bak rumah Langkat Kedang Undup di Sri Aman serta dianjung kena pagi hari Minggu ianya Bak Pendam Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Anggo Anak Bali. Pesan untuk nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke semak. Kelebih ke ia ke ngelala Niang Bida Beda Anak Sawing. Di sebarang alai diau kenalah rintai kena marito. Kalau pesan tu madah ke Beda Anak Sawing. Beda Anak Sawing udah nadai. Ianya kena 9 dari bulan 7, 2026. Lalu Niang Beda Anak Sawing tu dekat di Sungai Belamayuh, Baru Maangguk, Sungai Meradung. Lalu berita ke Siri Agit, tak bertanya ngagai menantu ya Patricia, balumur 014-2058-298. Jadi sekali lagi, madah ke Beda Anak Sawing, udah nadai, kena 9 dari bulan 7, 2026. Lalu Niang Beda Anak Sawing tu, dekat di Sungai Belamayuh, Baru Maangguk, Sungai Meradung. Lalu beri taksi lagi atau bertanya dengan menantu ya Patricia berumur 014-2058-298. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Lamuni anak Cilan atau ke Gidit. Pesan tu nuju kapan anak belayan biar mengat rumah panjai ke Semakai ianya bak Ulu Krian Awas, Nangga Batang, Nangga Gerenjang, Nangga Maras, Nangga Teliak, Nangga Puak, Kumpai, Engkalak, Rumah Rosita Nak Lugat, Wong Besi, ianya sidak Sabai Sebilik, kawan belayan di Praja, Kabung, Sulan, ianya di Empayang Atas, di Empayang Baru Singa, Inaibin di Peligung, rumah Unci Sungai Berangan, ianya Manggi atau Kapai Dewi Pak Ulu Risau Awik, biar enggak kaban belayan kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu langsung tak datang agai Simpang Balak Ulu Krian Seratuk, Laban Jabar Nak Gundi, Jabar Nak Gundi tak ke Indai Sidum Udan Adai, kena 9 dari bulan 7, 2026. Lalu Niang Sidum Jabar Nak Gundi tak ke Indai Sidum tu dekat di Sengai Balamayuh, ianya Malam Hari 6 tu, 11 dari bulan 7, 2026. Bak Rumah Yempu, Bak Simpang Balak Ulu Krian Seratuk, serta dianjung kena pagi hari Minggu, 12 dari bulan 7, 2026. Jadi sekali lagi madah ke Jabar Anak Gundi tak ke Indai Sidum dan ada kena 9 dari bulan 7, 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena hari 6 tu, 11 dari bulan 7, 2026. Bak Rumah Yempu, Simpang Balak Ulu Krian Seratuk serta dianjung kena pagi hari Minggu, 12 dari bulan 7, 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Lulia anak Jonathan Jua Ari Bintulu. Kali pesan ngetas Lulia tu nuju kaban belayan ia ke dia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena madi tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu niang Jonathan Jua nak gayau tau ke apai Lia tau ke Jua. Ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu niang Jonathan Jua nak gayau tau ke apai Lia tau ke Jua kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala anak Jepun Sungai Ranan Kenawit. Pesan ke Siti Top Ninga datari ngumbang anak cendang tau ke apai samban. Pesan tu nuju kaban belayan dia kedia di rumah adau Bunut Kenawit, rumah ramba penyangkai akai, rumah turi kerangan bau, kaban belayan di Selaut Julau, rumah rengayan Ruyak Julau, rumah jana Batu Matup Julau, kaban belayan di Sayung Entabai Julau, rumah Bali yang rasan, kaban belayan Bak Mawang Kenawit, rumah Tra Nangalangguk Entabai Julau, di rumah Tadung Sekuau, biar megak kaban belayan kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Pesan tu madah ke talin anak ke, talian anak ke udah nadai kena 9 hari bulan 7 2026. Lalu niang talian anak ke tu dekat di Sungai Balamayuh hanya kena 11 hari bulan 7 lemai hari 6 tu berumah Bian Kerangan Rian Julau serta dikubur kena pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Jadi sekali lagi mendah ke talin anak ke Udan Adai kena 9 hari bulan 7 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena 11 hari bulan 7 2026 lemai hari 6 bak rumah Bian Kerangan Rian Julau serta dikubur kena pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Berita kesini lagi tak bertanya ngagai Laurita tak ke Ate ianya ucuk niang tu bak lumur kusung 1111 519-8203 kusung nanduk baru lumur tipun tu kusung 111 519-8203. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan ke tasulit datari Josh anak muari tau ke apai nyantau. Pesan tu nuju kawan belayan ya ke diabat sepemanjai Jalai Ari Batu 14 nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintu Lumiri sepemanjai Jalai Mukah, Batang Mukah, Jalai DJ Mukah, Sebakung, Bawah, biar megak kawan belain di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suainiah, Belaga, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama hari tu. Pesan tu ngasuk terdatai ngagai rumah alih Sungai Abau Batu 26, Jalai Bintulu Miri, ngau ngetah sulit ngalu ngambil terbalu, niang Diana nak jaga tak keindai jantau, ianya kena 18 hari bulan 7 2026 kena ke malam hari 6 lalu uliat dekat di kertas kena pukul 2 dini harinya. Lalu sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngambil terbalu niang Diana anak jaga tau ke Indai nyantau ianya kena 18 hari bulan 7 2026 malam hari 6 lalu lalu uliat dekat di kertas pukul 2 pagi dini harinya. Jadi yang minta kabar belain kepesan datang ke rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetah sulit ngemuain terbalu datari Sunu Anak Rabung tak kapai jalin nuju kaban belayan yang kedia di Kampung Rayu Iban Skim Tutung Nengajela Skim Hukum Panggang Lubuk Antu Pakir A dan Naun Sebang Serembai, Nangga Setapang, Nangga Guguk, Nangga Menggiling, Nangga Mengkak, Nangga Ukur Mulu, Nangga Sepayak, Nangga Setamang, Rantau, Kemaya Manis, biar megak kaban belain kebukai, kenalah rintai, kenal maritau. Pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit dengan umuan yang terbalu, niang nawi nak sunuk, tau ke dikangau orang jalin. Ianya kena 11 hari bulan 7, 2026, hari 6, pukul 10.30 pagi, bak rumah Simun, Nangga Tutung, Ulu, Engkari. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit dengan umuan yang terbalu niang nawi nak sunuk tak ke jalin ianya kena 11 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10.30 pagi bak rumah Simun Nangga Tutung Ulu Engkari. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga ianya pesan pemati datari Madeline Anak Lungo tekai indai menal ari rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau mesan kaban belayan ia ke dia bar rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum, Sungai Sucuong Julau, rumah Langi, rumah Asun, rumah Francis di Sungai Balut Julau, rumah Jamit, rumah Intiang nang Lasit Julau, rumah Nila, Lubuk Ranggil, rumah Sali nang Lemayung Merurun, rumah Mawa, rumah Ingkul, Madur Bentangur, rumah Mambang Lingah, rumah Panjing Nangap Danum, rumah Mawar Sekunang, rumah Timbas Jugam, rumah Rawi yang Kelangas, ngau kaban blind kebukai kena lah rintai ke nama dito. Kalai pesan tu mandah ke sambai anak buan tak ke indai inah udan adai kena 9/7/2026 bat Hospital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena lemai tu 10/7/2026 serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Jadi yang minta kaban belain kerpesan datang ke rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau. Jadi ya sekali lagi madah ke sambai anak buan tak ke indai inah udan adai kena 9/7/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh kena lemai tu 10/7 bak rumah muri Sungai Sucuong Balut Julau serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Okey, tanda pingat pesan berat ia ke BC di jemaat kami dari WhatsApp group YFM Iban. Jadi sepundah lagu dari Nur Nasin tu lagi, aku dekat Nampung baru maca pesan berat ia ke BC di jemaat kami dari email yfmiban@gmail.com.

Okey, macam pesan berat hari ini yang kita ikalamai itu sekali itu datari jatan anak bugin menuju kawan belayan ia ke Diau Bak Mendas, Mapar, Kedap, Bajau, Sikup, Entebu, Batu Lapan, Jalai Pusak, Mungguk Menggeris, Kenarang, Mergang, Mutun, Beluk Dua Rumah, Tunggal, Mungguk Prin, Belasau, Babu Delit, Gayau, Pian Megat Kawan Belayan Kebukai, kenalah dirintai ke nama dia itu. Jadi pesan itu madah ke Kalun Anak Lingga, tau ke Lentak udah nadai kena lapar bulan 7 2026. Lalu ni yang Kalun Anak Lingga tau ke Lentak tu dekat di Sengait Belah Mayuh ianya malam tu 10 bulan 7 2026. Bak Rumah Mutun Asal serta dikubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Jadi sekali lagi medah ke Kalun Anak Lingga tau ke Lentak udah nadai kena lapar bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengait Belah Mayuh ianya malam tu 10 bulan 7 Bak Rumah Mutun Asal serta dikubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Pesan ke Siti Tu Peninga dah dari Mary Anak Engted dari Kampung Sungai Empit di Semrahan. Kalai pesan tu nuju kapan pelayan ia ke Diau di Sungai Empit, Sebayur, Pelaik, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Saguk, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajuk, Silkandis, Batu Kawah, Di Bulan, Sungai Nyamuk, Ngau, Kapan, Belain Kebukai, kenalah rintai kenama ditok. Pesan tu madah ke Eng Ted Anak Ajoy. Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026. Lalu niang Engted Anak Ajoy itu dekat di Sengait Belah Mayuh ianya kena 11 bulan 7 2026, dikubur kena 12 bulan 7 2026 ianya hari Minggu pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke Engted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026, bak Kampung Sungai Empit di Kota Semerahan. Lalu niang tu dekat di Sengait Belah Mayuh ianya kena 11 bulan 7, serta dikubur kena hari Minggu 12 bulan 7 pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal ianya pesan ngetas ulit ianya nuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu. Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah sebut nama dia itu. Untuk kebenaran tadi pesan ke dibaca aku bak WhatsApp Konti WFM ianya pesan ngetah sulit niang Jonathan Jua Anak Gayau kudah dibaca aku tadi peningak ya. Lalu Siti Tok Meninggal pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com ianya pesan ngetas ulit lalu berantu data dari dunia nak santuk mesan Kaban Belayan ia ke jauh terkesemak ia ke naklah rintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu niang ekstua rumah santuk Anak Lindang tak ke apai sandum ianya kena 18 bulan 7 2026, baru malang Nanga Meruan DJ Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang ekstua rumah santu Anak Lidang tak ke apai sandum ianya kena 18 bulan 7 2026, baru malang Nanga Meruan DJ di Selangau. Okey, tadi peningkat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email lalu peningkat kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke berbatang tak natai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com tak ke diancung ngagai WhatsApp konti yfmiban ngambil ke boleh dibaca bala kami kelebih ke maya awak berpesan berat ya. Terima kasih peningkat kita ke game kau boleh secara ingat kami ke lemai itu bawa awak sedang lemai lagu ke sekali itu Ari Heli terima meh pelakon.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah, Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Melayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Okey, peningan Datuk Kemimai kita mendiang ke program Turai Penghidup Ungkup Rapan Kristian.

0: Haleluya. Selamat bergempuruk nungok radio lemai tu menyedai. Mendiang ke program Turai Pengidu. Program ti madah ke berita manah pengasih Jesus Kristus. Ngau pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Ngagai kita mensia. Ngagai semua kita di Malaysia tu. Pengasih ngau pengrindu hari Tuhan tu. Dekak dia sai kegenap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristusnya. Nyadi ke Tuhan ngau penglepas penghidup kita. Pengasih ngau pengrindu tiban setu. Dekak ngelantang kata kita itu dah dia do ke baru. Ngagai ruang bilia Allah Ta'ala. Tapi shalom ngagai semua kita. Kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Serta pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Ngau kuasa Roh Kudus. Diterima kita yang magang-magang. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita yang menyedi. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dah ngasuh kita lebu ngapo. Lebuh kita tinggal jawab ngawak kita. Ia tidak meninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Aku bersampai ke Roh Kudus. Meri ke kita penemu dalam. Serta muka mata hati kita ngagai perubahan ke baru. Ti bisik datai ngagai tubuh kita. Ti bisik datai ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Bakal ti berubah hari ti sakit ngagai pengerai. Hari penyuntuk ngagai pemisik. Hari penglemik ngagai pengering. Mega hari pemuyan ngagai pemberani hati. Bakalnya mega. Kita nyuak ke semua penanggul penekul kita ngagai jari Tuhan ti berkuasa. Ngambil kaya nyadi ke pemuan ngagai pengujuang ya. Bak pengawak ngagai tubuh kita. Awak ke Tuhan nyadi ke. Di Alpha and di Omega. Bak semua keputusan penghidup kita. Haleluya. Bakal ni jalai kita uliah numbang ke munsuah penanggul bak penghidup kita. Bakal ni ke kita nelesai ke munsuah penekul. Tinya majak mayuah semayuah. Ti majak besai sebesai. Ti alai kita yang tak nemu berkeni ke ngau dirimpu lagi. Tak bakal kebisi gerasi gempang bermua kita. Tak nadai hop lagi asai dalam din. Hari ini tiang hari. Tak lalu nak pansut hari tanggam pemerinsok pemedis. Tak lalu nak ulian sepi penyemai penghidup. Tindang patut dimpu kita. Tak bakal ke semua dunia tang leban kita. Lalu kita nguji dekat leban semua tanya. Ngenak penemu ngang ngenak pengeriang diri. Hari ti mansaan kemua ke. Kita yang sepi diri tak jauh lagi tinggal di belakang. Tak seminak berpusin-pusin. Tak seminak berbelit-belit ngutai ti dikengai ke kita. Balau problem tak majak nyakap kita. Tak lalu ndak baduk-baduk. Tak lalu ndak habis-habis. Tuk ngutai ti jadi berbalau sedadu orang Israel menyok. Bakal ti ditulis berbub 1 Samuel bagi 17. Balas dadu Israel tu bergelumuk. Laban dekat berperang belaban kau balau orang Palestin. Bak siti nua tadi kumai lebak elah. Bak bukit sepiat tu alai kem balas dadu orang Israel. Lalu bak bukit sepiat nyin kem balau munsuah sedok balau orang Palestin. Bakal kita ikut bertimbak lagi pemberi banyak. Besi belatuar sedok. Lalu bantara bukit duiginya besi siti lebak. Lebak Elah. Valley of Elah, kura putih ya. Tik kenyadim nalan dur sidok dekat bertangkup. Nintiang pagi, balas dadu Israel tunya capuah berkerawah. Belandok mansa ngayau ngagai tengah menalan kian ke. Dekat berperang leban munsuah sidok. Belok ransi yang megang balas sidok. Leban? Iyalah. Semua dekat nyadi hero megang-megang. Semua dekat boleh gelar bujang berani megang-megang. Ia kejegak lagi. Dulu lagi ikut mansang. Ndak sabar-sabar kau ngesyur ketera diri empu. Setidi aku ndak. Tak lebuah sidaknya mansang semak sesemak menelan sabuangnya. Semua sidak belok ngetu magang-magang. Belok surut magang. Belok nikal magang-magang. Laban sidak takut kesikuk sedadu orang Palestin ni. Tinya mesai antu gerasi. Nganti sidak. Paloknya mesai sintuang ke ketiban.
1: nyakap serta ngelese kebelas dadu ra Israel. Gerasa itu tak nako-nako ia pemesai. Jauh besai gi ari balau ranti begusti ti di pedak kita buat tibinya. Jauh lebih besai ari gerasi incredible haknya kegaduangnya. Bible madah ke peninggi ucak tu kira ke 9 kaki 6 inci. Apu tingginya nyadi nyau 4 kaki tinggi ari kita iban nyau lebih kaki tinggi gi ari sekedak tadau rumah panjai kita. 9 kaki 6 inci yo. Lalu baju kebal jadi kena ya, pemberat ya, 59 kilogram. Perundian ke? Nanti babi pemberat 59 kilo. Berapa ikut dekat nangkap? Dekat masuang babinya. Ngi ucap tu baju wajah udah 59 kilo. Nteran sangkuah jadi baik ya, nyau mesai tenai jadi kena orang bertenun. Lalu pemberat mata sangkuah ya jok 7 kilo. Kere yang ucap tu mai utai yang beratnya. Arwah ga balas dadu Israel takut ke ya. Tantik kita berundian ke. Namo dia kebuah tengenok gari yang berat-beratnya. Kau beli-beli. Bob 1 Samuel 17 ayat 8 hingga 11 nyebut. Goliath berdiri lalu ngangau kurang Israel. Goliath nama ucap tu. Kuya, namo kebuah kita berintai dekat berperang. Tapi aku tu kai orang Palestin. Pilih siku dari bala kita. Lalu awak kian urun kita dengan aku. Nanti ia boleh melawan aku. Lalu terbunuh aku. Awak ke kami menjadi urun kita. Nanti aku menang melawan ia. Lalu terbunuh ke ia. Kita menjadi urun kami. Biar kau kriak gulayahnya. Ayat 10. Sari itu aku nyakap kita sedadu orang Israel. Asuh siku dari bala kita melawan aku. Kuya. Confident lah dia. Lalu lebuh Saul ngebala sidak yang ninganya tidak tusah hati serta balat amat takut. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Amat gemunyi tika ucap Goliath tu. Hari itu belaban berbala mayu. Bekal kita itu min buah lagi bersekolah pemberi menyok leh. Nyau bisi 50 ikut bermain berpadang. Nyau sekut. Nak uliah nandu ngesyok ke skill dari impu. Tika dribble mai bolnya. Tanya berbalut mensia dia. Hari ti belaban berbola mayu. Nyamegi kita milih sikuk mana sabuang kita ngelaban aku. Ndak ga mayu bala ti berbadi. Biar kau go layak. Logik go dia cak tu. Deal yang mudah aja. Nanti kita menang. Bala kami ndak mati. Agi hidup. Lakonya mega. Nanti aku menang. Bala kita ndak mati. Tang hidup. Deal or no deal. Goliath ni tak gagal. Tidak garanti menang. Kuatir ya. Klasik. Dulu manjuang berpala uang. Nyawang ke 6 minggu ya dah nyakap orang Israel. Tak nadai siku sudah berani nyatup ngelaban ya. Nadai siku sudah berani nerima tuwi Goliathnya. Tak menyadai. Ya kebetang benar. Bisik siku orang Israel ti kurang lebih mesai Goliathnya. Ianya Raja Saul empu. Bible madah ke Raja Saul tu bisik sekaki tinggi lagi dari semua orang di menua Israel. Nanti berjalan berbalau mayu. Dan lagi dari jauh dah dipedak itu. Cuit-cuit tinggi lagi dari orang bukai. Saya apa takut ke belaban ke Goliath? Engkau yang sepik diri Raja kini nyalai yang ngai belaban. Kerti tak deh. Nanti tak lah. Rugi tak dia menyedih. Bukan tak nyamai nyedih Raja. Semua tai di tanah kurang megang-megang. Serta di perbasa kurang mayu. Ni kau baduk. Nanti baduk pun. Ngai memberi ngai orang bukai. Beri ngai anak dari empu ke. Ni pun ngantik. Tanti ni tiah ke. Ya, mereka patut berlaban ngau gulayak. Laban nan ke menua ya empu. Nan ke kingdom ya empu. Kedua ya. Nyok baru tau nyadi ketuai orang. Nyok baru tau nyadi ketuai kayau. Nyok baru tahu dikumai bujang berani tahu serang. Tang ia pun takut ngeriut bakal balas dadu kebukai. Laban tin ada siku orang berani nangkup ya. Goliath tu nyau majak semajak ngeriak serta nyakap bala orang Israel. Lalu lebuah Raja Saul ngebala ia ningonya. Tidak tusah amat hati. Serta balat amat takut. Takut tidak menjadi. Sertinya bala sida udah putus semangat. Dah putus asa sida. nadai gi harapan sida. Barundian sida tidak nang udah Allah. Namo ku buah sida udah ngaku dari Allah demi. Mudah benar. Laban sida merniang ngagai penanggul sida. Laban sida ngemesai ke penekul sida. Laban sida fokus buat problem sida. Laban sida medok masalah sida. Laban sida ningo kutai kejai. Sida ningo ke jakuk ti nyakap. Jakuk ke ngeriak. Nga jakuk ti ngemo sida. Ayat 24 ngo 25 nyebut. Lebuah orang Israel medok gulaya. Sida lalu rari takut. Pedok ihonyo. Ku sida jakuk ngepangan diri. Pendiang oleh kita jakuk cakap ya. Raja Sawal lalu bersemaya dekat merik prayas ti cukup ya besai. Nagai sapo-sapo orang ti terbunuh ke gulaya. Raja dekat merik anak dara ya nyadi ke bini uranya. Lalu ruang bilik apai uranya. Nda ibu maya cukai lagi. Hai semen. Nyok mem nyadi. Namo nadai cara bukai lagi. Duit lalu tamo. Induk lalu masuk. Sampai ke sarito pan. Prayas duit itu. Duit ngoindo agi menjadi offer orang tikok ngenok orang bukai. Raja Sawa bersemaya dekat meri upah kebesai ngagai barang sepo ketubunuh ke gulaya. Tambah kaki anak darah raja empu ke dekat diberi menjadi kebini orang ketubunuh ke gulaya. Tuk kau susah-susah mimit tu menjadi. Yalah kita nak nemu berkening ke gemar anak darah raja tidak offer ayahnya ti diberi nyeri prayasnya. Nanti kita bakal sempama sempama darah paras gitarnya. Pama ke bisik ke hasil berkikis bulu betis. Dan nanti kita bansa ke bakal lagu ikan kikik mak iloi-iloinya. Susah dah lah banyak menjadi. Anak darah raja pun nanti tanya rangap-rangap bermain anak patung. Tanya berteritik dari hidung. No deal man. Lalu upah ke penudi tidak diberi dengan siapa ke terbunuh ke gulayahnya. Sidak sebilik dan ibu maya cukai lagi. Itu kira okey lah. Boleh pincin semua hidup. Good deal. So lebuah offer tidak diberi Raja Sawal dengan rakyatnya sudah sah. Lalu berjalailah ritanya tadi. Siapa terbunuh ke gerasi gulayah. Dekat kaya. Lalu nyadi menantu Raja. Tan tajak pun pemanah offer diberi Rajanya. Tantan ada sikuk balas dadu Raizra bani nangkup gulayaf. Siapa berani? Udah ke gulayaf ngemesainya. Nya mesai hantu gerasi. Nya tinggi lagi hari sadau. Tambah kaki. Ia ngenok baju kebal. Hari palok nyentuk ke kaki. Dibalut ngenok besi. Nadai can dah boleh menang. Balas dadu Izra. Ndak cukup berani menjadi. Sidak ndak cukup ganas. Sidak ndak cukup brutal. Serta mereka tidak cukup beli. Dekat bersatu pengurang tindak ditemu kita tidak boleh dialah ke. Nanti bangsa tahu. Menang darat lah gula ya. Siapa berani mereka utang mesainya ni menjadi. Nanti tak seminat mesai tunjuk anak aja. Udah berebut balas dadu Israel dekat ngelaban gula ya. Tu ni nya. Tak seminat nganyum pawang dempok jenik aja. Tu nya bakal orang kemin bul dia. Medak mua Lionel Messi aja dia dah nak mu nyipak buah bola lagi. Ukainya besai Messi nya. Mesai kita itu. Tang pulang dia ia main bola. Skill ya. Ni buah cerita lah. Nadai dia jalai mimik-mimik oleh menang. Semina hari tulung petara aja me. Baru besi can menang. Nanti berpangai berpengalan dia. Nanti ngarap ke skill terimpu aja. Bak mimpi pun. Nak mulih menang. Only by grace bro. Grace artinya unearned, undeserved, unmerited favor of God. Utainya tidak patut ngi kita, tidak patut dempu kita deh. Kita tidak layak ngempu utai kemanahnya. Kita tidak patut tahu bisi utai kemanahnya. Kita tidak patut nerima utai kemanahnya. Tang laban pengasih petaro, laban grace Allah talo. Utai kemanahnya diberi ngegai kita, dimpu kita. Di enjoy kita. Haleluya. Sobat cerita orang Israel ti belaban itu. Laban balas dadu sidak nadai layak siku oleh petangkup ngegulayaf. Laban nadai siku sidak bisi can oleh menang. Nyok alai bak maya ti berketuk menjadi. Ti patut ndua sidak minta tulung. minta sokong Allah Ta'ala. Awak kira ngegak jalai pemenang, lalu nganjuang sikup bujang berani ke sidak. Awak boleh ngalah ke gulayah. Bak maya situasi keberketuk menyedik, sidak patut berpangai berpenyinuk ngebuk pengasih Tuhan. Ngambil ke yang leban nentu gerasi tindak baduk-baduk nyakap sidak. Tindak baduk-baduk ngelesai ke sidak. Tindak baduk-baduk ngemaruah ke bansa sidak. Problem tindak habis-habis berpenghidup kita dia tu menyedik. Penyakit tindak gerai-gerainya. Anak kita tinggal ningau kejekuk ajar kita. Tak nama-nama masalah. Tak nama-nama penanggul penekul kita. Menyedik. Serah kerja dengan Tuhan problem kitanya. Ngambil ke nganjuan sikup bujang berani ngelaban gulayafnya deh. Gulayaf tibisik berdiri bermua kita. Tinggempan jalai pemujur semua pengawak dan penghidup kita. Bakal balas dadu Israel tiap laban berperang berlebak elah. Bak maya sudah takut leban tindak uliah ngelaban nantu gerasi gulayafnya. Allah talong nganjuan sikup bujang berani. Nyelamat ke sidak ya. Ukai semina nyelamat ke sedadu wajabnya dek. Tak nyelamat ke bansa. Nyelamat ke menua sidak hari itu dimpu orang Filistin. Laban minggu kita itu berkongsi itu nyata saya buat pengujuang yang menyadik. Minggu baru kita nyambuan cerita itu baru. Siapa kini bujang berani tidak dianjuang Allah talonya. Dia nyelamat ke menua Israel. Lalu nyadik Raja sidak ya. Nanti Raja Saul. Ilok kita nemu. Tak sangka aku mayu kita sudah nemu siapa nama orangnya. Dan saja pihak galau dulu. Lalu sekumbang kita dengan tip pengujuan cerita tu minggu baru. Nanti uliah dia habis ke kita. Enjoy meh medak orang main bola dulu. Batibinya. Siapa menang? Awak keberkat. Pemain. Pengerai penyamai. Diberi nambah menambah dengan semua kita. Nambah menambah berpenemu pasal Allah Ta'ala. Ngau berpasal Yesus Kristus. Ketuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay Y FM.
1: Naamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Selama pukul 7:30 lemai itu lagi peningat sama belak mending ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya setiap lagu retro hari Antonio Jawi. Ana ngelengkak kaku.

Selamat malam, Aifni. Ingat itu kami nak buat ke berita lemai 10 hari bulan 7 tahun 2026. Pemayuh rakyat Sarawak tinggadu ke pengawas sidak dengan perintah mengenak pelasar digital udah majak nambah. RM1.48 bilion kena berjalan ke 4 sektor projek kedepegai SADA. Dadah kebungkus RM1.35 juta ringgit dirampas, 78 ekor orang ditangkap. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak ngau perintah ngenak pelasar digital udah macam nampah. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki merah ketuk ngain ke rakyat udah majak sedar ke pemutai guna sidak berkenak ke aplikasi digital ke disukung ngenak transformation Perintah Sarawak nuju servis digital. Berbak ngenyak servis secara fizikal endang agik berguna dikenak ngulih ke penerang kesilik agik laban sekedar-sekedar isunya seminak ulih diputarkah ngenak cara bertungak. Ya Mansur Kejaku tu ngangge pengarah berita bak pengawat Nur Bercadi Sarawak Ku Sayang SKS Sibu bak dataran Tun Tuan Kubujang ke digolo lebih 30,000 ikut mensia. Duit 1.48 bilion ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke empat sektor projek dari pegawai agensi pemansang bagi Menua Sri Aman SADA nakak ke diatau. Penyampaunya nyengkaum 98% dari duit 1.5 bilion ringgit ti diungkup kena berjalan ke 87 bengkah projek bak 5 sitak konsel negeri. Agih belanja kemaduk besar kebulih 1.037 bilion ringgit sudah diungkup ke ngagai projek infrastruktur lalu ditangkan ke duit 160.55 juta ringgit ti diungkup ngagai sektor bertanam tupai. Berbak ngonyak projek ti berkaul dengan sektor ekonomi Mekak bisik nerima agih belanja 121 juta ringgit lalu 161 juta ringgit agihnya diberi ngagai projek sosial. Ya Mansur Kerja Kutuk bak program Randau bergulai ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Duit 6.9 juta ringgit sudah diagih kena ngagak masjid baru bak kampung Pasir Pandak di Kuching. Sabit Menteri Bawang Pis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke projeknya dipercayai ke penduduk hari orang kediau bak genturung peniaunya ke udah macam mayuh kelimpah hari dikenak nganti Masjid Darul Rahman kuknya udah tuai benar. Masjidnya kerigagak bak tabak kusung 0.46 hektar pemesai oleh 2,000 ikut orang bersembiang. Projeknya kerepekai upis pengarap Islam Menua Sarawak disadang dekat temuk dalam bulan 12 tahun baru tu ilak. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah ia kebejadi pengerami nasih tanah ke projeknya di Kuching. Kes nyual dadah diatuk suah lagi dikerja orang nak cara drop and collect. Polis Mekap sing rampas 26.97 kilogram dadah ke bungkus 1.35 juta ringgit bak 4 bengkak operasi ke diatur sidak di Kuching Enggau Perawan. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Erickson Nanga Cabuk mendaka 7 ikut suspek ianya 3 ikut lelaki ngau siku induk Ari Menua Tumpu serta 2 ikut lelaki ngau siku induk rakyat Indonesia ke umur antara 25 ngagai 46 tahun udah ditangkap. Operasi itu kediatur antara pukul 4.35 minit lemai hari 3 nyentuk ke pukul 12.30 malam 4 hari bulan 7 bekat bisik Nur berjalan ke operasi merasa ngenyit bak calon matang bertukawal setutung Enggau Tabuan Tranquility. Kes itu dipansir kena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Empat ikut suspek itu megat ditemu positif dadah. Bisik dirampas ianya sebuah motosikal dengan sebuah kereta kebungkus RM16,500. Lalu sama bisik ditanka ianya sebuah motosikal dengan kereta kebungkus RM16,500. Bab menerang ia kebukai SCP Alexander Nanga Cabu merah kesikul laki ke berumur 26 tahun sudah ditan ke ngimbai jalan simpang 3 di Kuching Insana laban kenyadi izin betui pekit main bol Piala Dunia 2026. Lelakinya dipelawat ke bedung ngigak orang ke dekat betui. Polis Megak sudah merampas telefon bincing di dipelawat ke dikenak ngatur tui tau nyengkam duit ke dipelawat ke duit tui. Lelaki itu mekat ditemu bisik rekod ngerja penyalah jenayah lalu kes itu dipansir kena Seksyen 6, Bracket 3, Akta Betui 1953. Kita ada tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Lebih 4,200 ikut orang ke Tegar Belanda dekat Begum Purut di Bandaraya Kuching kena 26 hari bulan 7 tu lepas kengau masuk Belanda warisan setengah maraton Kuching 2026. Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta Pemansang Radagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hansah madah ke 70% adis Dato' ianya orang adis Sarawak Tumpu.
Tok ditangkan ke 672 ekor orang dari Semenanjung Malaysia, 420 ekor orang dari Menua Luar, lalu 168 ekor agaknya orang dari Sabah. Sidato dekat berlombak dalam tiga kategori, ianya kategori 21 km, 10 km, engkau 5 km. Jalai ungkup kategori 21 km dengan 10 km megak, terima sertifikat teknitih ke standard lomba antarabangsa. Peraya sekebulih RM61,000 megak bisa disediakan bagi orang tim menang, bak pelanda nyaila. Ia Mansur Kecakutuk di Kuching, bak gempuruk pengarang berita, tip bekal dengan program pelandanya. Sesayas dalam pengelamat kira sejamnya, nyangka dipedak mudah benar, tang pengawak nyak manah ke pengerai ngau kaul antara orang ke begulai gawak. Setipak ngau julu hati tikak ngagak pengawak nyaga pengerai nyadi ke sitik budaya, dia kelab pengelantang hati RTM Kuching, bisik ngatur program berjalan pagi dalam penjauh 5 km, keripasuk kira 100 ikut orang ke gawak bak RTM Kuching. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim pada ke program bakal bercalai kakinya ukai seminak manah ke pengerai dan megak ulih negap kaki kaul dengan gempung orang Pak Upiesto. Program yang megak sama bisik disediakan dengan senam robik serta nyabut tiket bernasib. 5 hari 62 pintu bilik bak rumah Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru di Baram diriput ke Angus pagi tadi. Tajak pihak penusahnya dadai diriput naban kenyawa orang. Penderang Ribidik Operasi Upis Bomba Menua Sarawak mereka sidak nerima kanga pasal penusahnya urung pukul 4.38 minit dini hari. Seraban orang di Upis Bomba Lutung lalu dianjur ngagai endur penusahnya kenyadi ke bisik 134 km pintar penyawa hari Bandaraya Miri. Lebuh kedatai api diriput ke endang udah padam. Penusahnya ditetapkan oleh dijaga urung pukul 8.35 minit pagi lalu tembuk kira sejam udahnya. Kebuah penusahnya ketahui nyadi dengan pengerugi agi dipansir. Siku baya kira 4.5 meter pemanjai udah oleh ditangkap bak sungai Batang Kayan, Selang Melayu demalam. Siku orang kedia bak genturun pendiatur Jamsari Ahmad madah ketuk nangkan ke operasi kreatur siku orang ke bisik lisin nangkap bayar kerisau orang mayuh bak genturun pendiaunya. Pemuja operasi megak udah ngandal kati orang berikan ngaman siah mayuh kedia bak endurnya tik sudah tuk suah berasai Irawati kebayanya tik suah ayan dia. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tuk tu batang berita dibaca baru. Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah macak nambah. RM1.48 bilion kan mencalai keempat sektor projek ke dipegai sadar. Dadah ke bungkus RM1.35 juta dirampas, 78 ikut orang ditangka. Yang akan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: 26, hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026. Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Ricky Anderson Bodoh Merindu kita
1: YFM Segulai Sejalan.
0: Ya, dengan lagu ya Janji Hidup sekunci ke lemah itu. Terima kasih lah bagi muka boleh sejalan dengan YFM. Terima kasih yang peningat kita ikut si nyapa. Ya tadi penanyi Rick Anderson Siko Ari penanyi kerekat merindang Mensia Mayu berserimbai engkau Agrofest sebawah ke dekat diatur ya. Jadi peningat terima kasih ke penghidup kita sekali lagi ke mengkam kulai secara ingat kami biar mengkam peningat kita ke bisik nyapa ke lemah itu bakal Jessica Itan. Terima kasih Jessica Itan hari bau tonti nak silap kona. Terima kasih ke penghidup Nuan Keseruan Mendiang ke YFM biar mengkam Syasha Mada Syasha ke lemah itu Mada Hadirin Puh Mendiang ke YFM. Terima kasih Syasha hari sibo minta lagu hari Fazil ke ya, sepanjang lagu hari Fazil kena merindang balapangan ngau orang ke dikelala ya aku ya. Biar mereka menikah melihat bunga saat lemai di Jerry Mirito sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Terima kasih yang menikah melihat bunga biar mereka Juni Ben bisik nyapa sama lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Kaya hari kami di Miri mana ke lemai itu Riko hari Miri itu nah. Okey, terima kasih Juni Ben biar mereka Andrew Ujai masih yang saat lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Jadi mana hari kami di Miri ko ya. Salam nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau peningau YFM kelemai tu. Salam dari Andrew Jai Masing hari Miri. Tu orang Miri ke orang ketiga hari Miri kelemai tu. Orang Miri nah terima kasih ya ke sokongan kita. Biar muka tujum selalu. Mesti nyapa muka selamat jadi pengawat nuju Nuan DJ. Terima kasih tujum selalu. Ini tinggi orang petuang tu sangat lemai DJ sangat jadi ke pengawat. Berasa hangat hari kami bab menua petuang di tu ko ya. Terima kasih ya maya-maya si saya sama-sama ngarap ke kita sama buat nyaga pengerai di Rimpo na kelebih ki maya menua kita menung tapi ngau gaya hari ke cukup hangat kadang pengangat tu diasai kita nyentuk ke lemai nyentuk ke malam lubuh kita yang tadi dekat ni dua kediri tentu ya gaya hari ke ketuk tak benar ngerukap pengerai kita kusiko na. Okey, jadi lagi macam peminta dari peningat kita ke sekali itu ianya Jonathan Rayang saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat. Terima kasih Jonathan Rayang burinya lu saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat mana hari kami di Miri kok ya. Rini Sabai saat berjalan ke pengawat Nuju Nuan DJ ke konti lemai itu mana hari kami di Serikai lemai itu ngau selamat ujung minggu kok ya. Iba Vincent Marah Rimpu benar mendiang ke YFM. Terima kasih Iba Vincent. Catherine Robin saat lemai DJ Baji aku yang berlai ke pengawat Nuan ke lemai tu. Terima kasih apa peningan Baji sama-sama Baji kita na. Okay, Richard Unup saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat Nuju Nuan mana hari kami di tu aku ya bak jalai simpang Semunjan. Terima kasih DJ sama-sama orang Semunjan tu na. Okay, Nita Sapi Kandau saat lemai DJ saat berjalan ke pengawat angat hari kami di seluai sebuti senyap meh kami di Kuciampan sama berkenyak mekat na. Lina Bukis saat lemai DJ sama berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Hujan hari kami di Johor di tu aku ya puri hindu hati ni celap malam tu. Okey, Roy Kuang orang Sri Aman tu saat lemai DJ sama berjalan ke pengawat mana hari kami di Sri Aman ku ya kerja tu benung gawat sambil mendiang ke YFM Iban mantai ke gambar radio antik ya itu.

Oh, nah, terima kasih Roy Kuang. Nisi Timah, Mantai Kelof dia. Terima kasih ya, Kelof Nuan. Terima kasih ya, Margaret Unci yang selalu main DJ. Hari sibuk kok ya, panas hari kami disibuk. Minta putar lagu hari Gwen, kena menindah semua berkaban. Kepisit ingat ke radio lemai tu. Sindun Idi, saya menjalai ke pengawal. Hari Miri tu kok ya, minta putar lagu hari Jonas McKean. Terlebak ke diri, kena menindah rimpu. Pemgat nuju semua peningat radio YFM Iban Station pemindang kita. Hanya tadi sekedar hari peningat kita. Terima kasih mengat ke peningat kita ke bukai ke seluruhan mendiang ke YFM. Angkan tadi nak bisik di pansak pesan bala peningat kita ke bukai sidak hari Miri Akik Muam. Biar mengat hari peningat kita di Kalimantan Barat Indonesia, hari Sabah, hari Semenanjung, hari Menua Ribai kini. Biar mengat hari Menua kita di Sarawak ditumpu. Terima kasih ke pengerindu kita ngagai YFM. Terima kasih lagu Ari Fazil, Rumbau Semaya Balang Kebesit Dipinta Peningat Kita Ke Lemai Tu. Sudah temdian ke tanduk program Randau Pemansang.

0: Lemai. Sadar. Lemai.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Aram Mansang ugup ya sehari itu. Ke lemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penataan wan gulsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tuan kemaya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencuba bu keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau kemaya manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Aras Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021, aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari. Ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu mana
1: semua ya
2: semua ya
1: 15
2: 15
1: awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
2: kira nak jawa iga aku ngepun hari pengari dun dun N34 Batang Air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu apa peringkat Parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe. Lebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu. Lalu dia tu Tuan Dio kami enya Akui Hijau.
1: Ya ke Benung Bangku Pengawal
2: itu ni.
1: Okey, jadi peringkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow bekau engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Kau jadi ane biak buat pilihan menua kita di tu. Dini sidak ya bersekolah. Ia sidak ke sekolah primary. Dia yang nampu ngagai sekolah primary buat dini.
2: Jadi buat kuasaan Batang Kari. Di tu bisi doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
1: Tahu.
2: Dito sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisi sekedar kata pilih ya.
1: Heeh.
2: Agai MRSM betong.
1: Heeh.
2: Pom 4 pom 5.
1: Iya.
2: Bisi sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Amain berapa tahun tu bisi dicurum ke pom 1.
1: Anu biar kita ba pilih
2: mereka.
1: Oh. Oh.
2: Lalu amain kagai pom 6.
1: Heeh.
2: Nembia ditu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari pom 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG, Institut Perguruan bukai de Kucing,
1: oh,
2: de
1: yeah.
2: Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggor.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayu ya masuk age tanya universiti Unimas,
1: oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayu maka gua simban Kebukai.
1: Oh, tidak ke nampak belajar berenggat secondary ketika setinggi ianya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Semua ke negeri kin.
1: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ngau kita senentang ba perkara pelajar dan biak ba pilihan menua itu di menua enggari Lubuk Hantu tu. Let's go!

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu ba sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi nyak perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah. Maya nyonge secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dah nyap pulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu
0: iya
1: keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lebuan lagi
0: iya
1: tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyak susah
0: amat
1: 2 minggu bala nembiak pulai
0: 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak?
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Benar rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita ada mula benua tungak ke ulu engkari lubuan tu sehingga benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandarai Kuching dan demui gitu kira-kira ubas jaga penjauh penjauh pejalai ngagai benua di ulu engkari itu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engkau lenak gigai bala menyuah kudu dengar kita engkau bala kemenung kemenda kita live penjauh benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ini berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu nya kira kau boleh lawak kita yang nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan ke dengan manyuah awak bagaimana cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan benderi awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ongkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisi jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minten jalan
0: jalan nak diintu ni
1: nak diintu lalu ngarap ke kami rumah panjai amanah bagempuang kin kita bagetua ruyung tapi jalan dah 50 kilometer nadai daya kami ruyung atika tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalan majak rosak hari-hari lalu ingat aku dalam penglama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti nyarinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyang agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu bengulu au baka ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke engkau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan kebesailah untuk kita ke di obat menua ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah nare bagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Bisi tusah mimin. Nyalai suba bisi ninga cerita aja. Kadang-kadang nadai daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mai mah ubah. Laban perintah nyoda bisi ge peruntukan.
0: Iya, iya.
1: Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu. Bisi pemanah hari perintah Sarawak. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Ya ke pengarap kami ngambil. Semua jalai-jalai bala. Ke seminak jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu apa case ya beka dulu beka ngai kami itu ambil kebandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalai kancur bangsa kita sadai ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah ya ke neng itu jalai kok ku nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke Debrie YB melalui YB. Lalu dia tu megang baru dah Debrie YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah. Nanti kan agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai ceruk, YB, impi pun kena jangka pendek. Udah merek 5,000, kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya,
1: nih? Nanti RTP nyen ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB, dua ikonnya. Udah, ninggal sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah ko nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: jadi pinggan manyuh balik kita ke di bedak kami live. Bisa juga dibekunsi ke sekedari klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulung ke hari itu video atau dibadak oleh kita untuk penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuk kami melihat data yang agak menua ulung ke hari itu. Tua mengal dulu program kita yang rendah pemansang tu mengal sitik lagu dulu lagi tu enam pun baru balik kita lagi dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Klik ke channel My TV. Terima kasih lagi pun baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penggulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randau tua itu penggulu. Projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu. Nyengkan projek ke udah dipinta bala kita. Tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan ini. Nyengkan si projek bukai.
1: Au. Mahiu. Projek-projek kuda dan beri YB kami lo ikonya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, bekal atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik hari sesko penyuka datai tajanya udah lama kami nganti tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda tapi yang kanyo udah lama game kami nganti
0: oh juga datai karan nih
1: jadi ote ke pinta tadi nih ote ke Benung ke pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan jembatan kira siti lorong lah jembatan Valley Bridge apa lah nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah baik ke, nanti baik barang. Bekari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni. Boleh dari pasar, beli baja, beli terbuka.
0: Itu sana. Berangkut di pedias.
1: Nalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada baya ngagai pak ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar nah mau berkeni ke pengujung ngarap kata okey mah lawan dia senar gak kami nyumrai sungai
0: iya bisa dipengkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai bah menua tu tadi mansak jematannya nunda aku takut nunda jematan gantungnya ya segi maya tua ke genaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari penani jari baru tadi ke banyak beda landa ne. Kan oleh berkunci ke bibit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Okey kita nak beda buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas sudah udah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun udah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan itu tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau. Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nubuh ke sistem tagang? Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi Penghulu, engkau ikan kedi tupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita bidah bisi internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisi kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengelandi ajari di tu. Aman. Hari dulu, dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Itu tiap pintu orang agaknya. Agak apa kumbu. Lalu apa kumbu ni ada jual semuanya ya yang kari itu.
0: Oh.
1: Agak skim gemburu ada hidro dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Sriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya.
0: Oh.
1: Oleh jauh laju lagi kan.
0: Oh.
1: Ke lebih harinya utek alo segi ini ngaga pak sungkit.
0: Oh.
1: Hanya mar ge. Oh nya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuan bisa peluang. Medak maya pengalami maya kata tay tiap kelaki tiap kino hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit nyak maya ada kena kain kebat sekedar
0: sudah ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah di tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua lah sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang kerja mani, yang kerja buri, ngau mai hotel buka ya, nyak sedai, berjual kediri kiri, nak ada pedanya, orang online, nak ada hotel, nak ada peda, dan sumber peda, baik apa itu, nurun, pulai nak ada lagi, udah beli,
0: laku punya, kini tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana, yang kaum kami semua tadi luar sangkai bah pendaik tadi, bah jematan jadi pun line dari segi udah kira kata kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadian ok berdekat banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari peliliah benua di engkari luar antu itu untuk perasaan itu kedengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau Penghulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap penghulu jadi Penghulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak untuk berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap-tiap menua kepada pegawai jadi bukan mengaku tapi aku sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai bisa bukan jalai simpang kami 6 km ke dia tu 100 meter kada kerja RTP 5 km sudah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah ada nanti dah dalam nak bulan tu bulan Rudi lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil udah mujur udah meruan lalu kelebih harinya
2: Sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nembia. Diau. Aduh, itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah. Ya.
1: Jadi perencangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyobado ila sekolah udah ada aduk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru nah kebesai lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi lalu kenyamai lagi no nunggu belajar no bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Atau benang serentang sebana engkau peminta peranak bagi itu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tahu ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke sebana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di itu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri atau ke bagaimana ini.
1: Oh.
0: Oh, tahu ke berkongsi bimbit?
1: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5.
0: Mm-hmm.
1: Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya.
0: Oh.
1: Labannya maya sida yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup tuai-tuai rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tuai rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Kelebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi tu rumah Batang Kari, kita ingat grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya tidak tahu kontak ke kumbu.
0: Oh,
1: ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat diayan aku ba screen itu bala kita engkau yang sertai ke dekat di kenatai ke engkau pengulu. Secara direct laban yang tadi madah nada rahsia jadi lumur rebih ayat bak screen TV kita di tu ne jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerah bukai ke dekat di pengungsi kanuan au engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku
1: au
0: ke dekat di pengungsi kanuan
1: au mana kanya
0: au
1: laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedak ke mansa aku udah dengar pendiang aku sedak melalui wari WhatsApp grup tadi.
0: Oh.
1: Hari minit mitu yang sedak ke danyuang 6 kali setahun. Agi opis. Harinya aku meda nama penanggul nama ke bincang. Kelebih-lebih lagi maka dia tu. Semua rumah panjai melalui hari itu. Udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, ngau rumah nangga hukum kudah ngau sebab. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun untuk tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu dengan YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enak bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya salam. Lalu kami, aku juga selalu bawa WhatsApp, selalu nganyong. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Hanya selalu danjong.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nya bidang otai kedai kerja aku ngelama tu nguji nolong bala raya pemujur sida pemujur aku punya ngambil gagah agak kecengke udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta entinya bisa dia kerja orang nyalai hari nyajak hari aku
0: tau
1: ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu pergi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peningan manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubang tu atau begak kita nya berasai gagati sampai kita ikut dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegahan kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat kemegahan kita hari setak dun ya hari setak parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM Inya Cik Monica Midi enggak bala kukai semangat kita ba ulung kari itu ba rumah ngindang rantau ke Memanis. Berbesar terima kasih ya bah sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua ditok di ulung kari lubang tu. Berbuat bagi kita bah awak bukai dalam program randau pemansang bah awak bukai enggak kami seminat di YFM segulai sejalan. Terima kasih.
2: Okay, ini yang nyanakah menerima item yang ke tanduk randau pemansang ke malam tu. Jadi tanduk randau tu tak dengar kita baru bak Y912 pukul 10 pagi pergilah. Terus boleh sejalan dengan YFM bawa sadalamai.
3: YFM segulai sejalan.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang dan

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan-uan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat

Batur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12:30 tengah hari ba Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita mai pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali jugalah.
2: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit mengalir ke Sadau, jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar bagus lah, dia nampak pembaikan kan, kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12:30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we're extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan berentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa saja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, Hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun akhirnya, pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan berjanji. Saya bukan berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma. Ada duit sikit bagi Sara. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari Swilin ngau Nelson Nehru anang baca-baca hau lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam top ni ngah. Terima kasih kita ke segulai sejalan dengan kami di YFM malam hari 5 ke Sarito yang 10/7/2026. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Nambahkan selama ya abah segmen pemerindang malam nintiang hari 5 9:30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Randau Ruai pukul 10 malam mendiang ke berita malam lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi kita bergulai bak program irama pupu bangsa okey hanya ke tusun tau kerintai segmen pemerintah malam okey selamat malam kita ke mendiang ke YFM nak ngira kita ke di rumah jam ke dia tau bak ndor kawa tau ke kita dalam kereta engka bisik pejalai bisik mindah ke malam tu harap ke sama berjimat ya lebuh ke deripa abah rantau jalan. Okey jadi bedau kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai. Merindang kita ngau dua ke lagu. Tu Ari Shane Evan ngai berumban. Tangkan ke lagu Ari Winnie Albert lagi ya. Bisik ganti nuan.

0: 2026. Hari 5, 10/7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. YFM.
1: Sibu 87.6.

0: sagrai pucau. Ini kita tu nyuka cuya sucau. Lawan ke bayu leh. Kami sudah cok lebih lagi sagau. Macam-macam mau leh. Cuk lebih lagi ibu kita sagaunya. Kekau du ditipu orangnya ucau. Jadi tau cerita ya ucau. Lebuah bayanya. Hari pegada sagau ucau. Maya hari begada ya, sudah bisa terima tipuan kurang madah ke dekat beri prais. Nyama di sebuah prais. Aku panjai pendiang sangau dinganya. Ucuk, sampai tipu kurang na ibu kita sangau jentuk. Ucuk, kasih ya. Alamak kita dinganya kerana uai kesekali itu ucuk. Skiber hari begada.
1: Satu hari di tembawai kanyuk, rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Oy, nay. Nama pangawa di ba belakang niya biliak niya ini. Apo. Nak mimpi, nak ngigau aku tu ini. Kini.
1: Nama udah kudai terjambu ah. Mimpi lama banyak jam tau. Hah?
0: Kati aku nak ngomai mimpi. Ngomai terimpu mimpi ini. Bertahun-tahun tua terbetupik babi betupik janai. Anang kena makai si, makai bulu manuk tua, makai bulu janai tua. Kena betul kalau aku makai debai di tu ini. Lama tu dijual di lama. Tu baru ya aku medak di munu manuk tupiknya kelawak tua. Makai nasib masyarakat tu. Kira ke mana mimpi aku tu. Asai aku ini.
1: Bisa emang aku buat jabuat. Saya tahu hari spesial budek jabuat. Spesial-spesial. Jadi lawak pun spesial maka. Nak gagal dia jabuat.
0: Nama ini bisa dikak bisa tanya orang laki biar. Nanti mana-mana kelawak orang keretanya lagi. Biar ini. Tapi nasib orangnya kan nanya ini. Biar nadeh kalah tu makai manuk tupi dirimpung.
1: Tak bisa ulah nanya ini. Dia tahu apa aku kak bunuh manuk. Siku jani bunuh aku. Nombor dek? Nombor dek salitau hari lama. Nombor dek? Hari spesial aku salitau jabut. Jarang dihitung saja pun. Tiap tahun hari spesial tu datai.
0: Karena nemu aku telahnya ini. Okey, hari itu. Hari berdaya-daya tak ketahu hari pengadaan-daya ke hari itu ini. Okey, ini pemama di. Nyamu-nyamu. Itu hari berdaya.
1: Landiak di jabut. Landiak. Cukup-cukup landiak. Nyak baru cowok aku. Nyak baru pulih sebrina sangau. Nyak hari pengadaan aku. Budek. Saya tu 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kuliah pansuah, pansuah.
0: Pemami lawak manuak sareto. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun mengkrutak ke jajak. Dabai ini pemama makai manuak sana tu. Siapa mana mimpi aku tu. Baik ini makai manuak tu. Baik kami tu wai.
2: 2 jam selepas itu.
1: Siapa banget telefon maya tau? Ilmu siapa tau? Hello. Siapa tau?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis line telefon senyum. Berserima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngena line senyum.
1: Perayas? Paham bisa. Perayas hari pengadam pun nemu dah cari tau hari pengadam. Nama perayasnya yang?
3: Perayas, Miss. Ya, perayas. Dia nyak company. Kami hari company line telefon senyum dekat merik line internet nekak ti. Dikenal pengamak sebulan. Ia berengkah hari sehari tu nyentuk ke hari bulan sama bulan baru wila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang tak layak nak disek. Nadai uli ya dikenal telefon. Kati yang sama uli terima perayas hari pengadar ke diberi kita yang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang kena line bayar bulan, ngau orang tindak kena line bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke kena prepaid dalam tempoh sebulan kita boleh kena line telefon kita sepenuh hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau, ngakai menua bukai, ngakai menua jauh, ngakai Afrika kin pantau. Jadi sepengelamak sebulan tu mega kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar mega kita medak cerita internet. Medak TikTok, medak YouTube.
1: Apa?
4: Namanya Rijang. Udah amai aku tu. Nama aku nadai kalak ninga. Ura bukai kalak nimak pelayah hari pengadab ketau deh. Ada nipu aku deh jarau. Nak nipu deh tu jeng.
3: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tau nemu sari tu hari pengadab di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita undang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina ukai semua orang boleh peraya sebab kata semina ungkup sidak tengin tu hari pengada 55 tahun aja.
4: Eh abang hai gak kok dejang ne? Namanya ajak peraya sari pengada di break kita jang. Anak bagak lukai abang hai kok beli tipun kita ngai melik banyak peraya jang. Boleh cabut tiket bernasihat. Kini boleh percaya sekali, boleh kereta. Kini kau tuang ibu dia tahu ilak. Ilak aku baik dek lawan selatan dunia.
3: Oh nyak, nuan anak irau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit bawa opis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
4: Hah? RM500? Kak kujang. Kemaya duitnya masuk wak?
3: Oh nyak, nuan anak irau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit bawa opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
4: Adeng kuah dulu jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit bekerja aku ngigak kucuk ku dulu.
3: Okey Miss Sabrina, jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserima dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta di ngecik telefon di Miss Sabrina. Persa mesej ke bisik masuk. Buat mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
4: Pamah, maybe saya beri urat duit banyak hari pengadak. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu. Gaya berjegawai jabut.

0: Oh, Jabon. Jabon. Bisa diruai deh, Jabon.
1: Nama di terawah toy naik. Aku tu benang leset ke kucing ibu minut ibu bantuan beruai si dah ibu minut itu nemu dek ya.
2: Oh sangau beruaian dek sangau dek itu ah ngeleset kucing ngau kami di ruai to
3: amai gede sangau sehari hari itu dek nadai di pedak nama pengawal dek bangan nadai ayan. Nama otak kerja sedua dia jabut bersebelah bilik lalu ada pansut keruai kau kami bertunga.
4: Kilo ah. Nuci bi. Mesti bilik aku cari tau minum panuan nyak dayan keruai tadi jabut sampai lagi buat dulu. Ngadu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon di ni. Napa tu cai? Menga baru minggu siti kemarin meli telefon. Sebulan tu udah duit telepon deh. Di tu jengka kau makai telepon deh tu. Kau kena telepon deh tu.
4: Jampak jabut akai. Bukai kita jabat. Nauka 5 minit lagi. Telepon baru ranyal lagi. Jampak lagi tulis. Kini deh tu nombor kat telepon.
3: Sangau. Baru wai tu tahu mengadu kenyak. Nama utai banget ke Derisia ke dek. Nama teh kedelai lai deh deh. Baru wai tu me angsur jabut ngadu kenyak. Nama teh bisa utai dela lai pe ngau.
1: Ini tu. Bukai nama selalu lah. Selalu nanti berkata. Nanti nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nyak ya telepon nyingit-nyingit nanti ngurang nyingit-nyingit ketubuah belalalalai jangka ku nyangka dampe-dampe ini ku tau bisi utai main dekat dan belalai aku mendak peniau nyaku nemu ukai ketepukas hari dua hidup woi ni ku tau.
4: Nales putih sekali itu jabut. Nyoka telepon baru sidak hari kembali line telepon si nyuam tu lagi. Rugi aku nak boleh perayah lagi gitu jabat ke.
2: Sangau ukai rip ngadat dek sare tu.
4: Katir lembu minuat jabut bisa madah ke dek pia
2: nadah jabut madah nemu dek sidak ke telepon tu madah ke diri lain ndak berbayar sebulan mayari pengada. Madah ke diri company lain telefon sinyum. Ya? Aman ya?
4: Ya, main minuat. Untung amai kati dia mau minuat. Nak apa? Dua dia kalau boleh perayas. Tidak tadi tiba madah ke semina ungkup. Orang ke nyincung penganda 55 tahun aja. Ya.
2: Kita ada kita. Kita ada keruai kita. Ni telefon dia break aku dia tok.
4: Nya, tidak telefon baru nya minuan. Kami tak mengukat ke dia yang kena misis. Beri kesidaan mengukat nyak minuan. Nolong aku lauk. Nih, nama adik madam ke telefon aku nyak minuan. Kepapa mak dia tahu.
2: Nipunya namu dia sangau. Aku bedau lama. Mayari pengadaan nerima telefon hari sidak tu. Madah ke perayas sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kengena lain. Udahnya asuh sidak nganjung nomor kod OTP ku sidak ya kod nomor kod OTP ke diterima ba message telepon kita kapa akunya kumbai sidak nak nemu aku sidaknya nipu
3: apo pia ya inuat nya nasib dia pansut keruai sangau nanti dia dah pansut keruai tadi pia udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib jabutnya nak dibilik ngau dai. Enten dak. Udah meduit dia kena tipu orang sangau.
4: Abai ku dia minuan. Kati dia demo yang nipu noan. Enti dia nak nipu rugi aku lagi noan. Nomor dia nomor kad kepada ayahnya. Udah kak beri aku 500 ringgit.
1: Ini. Ma disebut ke duit. Laju matinya ini. Nak berundiang panjai. Ya, dalam dunia toka orang merede dia percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia to ini. Kemai dia tahu ga 50 sen mode. Ukai 20 sen lagi. Tini bisa utai peri. Dalam dunia to dia tahu. Dia dikemikir. Tak nuan nadai kalak berpikir kutai bekenya dia tahu. Ini. Makin tua, makin tak tahu. Makin tua, makin mamau dia tahu. Ada utau tai, ada utai tu nyelepak jaku dia tahu. Bangkak ngai abi-abi.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nemak telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jako nak ibuah berbayar layan telepon. Tambah ngau bisik price ha. Bakat diknya tadi mah price duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya meh lumur kod OTP ngage urang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya namu disangau. Tajak pen ia nadai mayuah ngena layan telepon. Ngena telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu ni tiang bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pen beli utainya. Ha, ketegalnya tadi meh, kena scam.
5: Apa nasib amai aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak lah aku tu berbayar beribu-ribu banyak bil telepon. Apa itu amai si dari company lain telepon si nyumnya tadi ni. Tukar lain kita. Mungkin bekerja minuan, baluan.
2: Ya, kain company-nya kenipu kita sangat. Tanggurang kenipunya, nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
3: Ya, kain sebina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbula madah ke diri dari bing, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikena sedaya nama. Tahu kekumai orang skamer hari pengada nemu dah ngau kami sama upis harinya bisa kena bakal ngedek harinya ngau nyo sari hari yang ada di peda nasib gak tu dah nyu ujung harinya tu dah nyu nemu dirempu asasai kekena tipu tutup ya terus telepon ku dah ngau ya nanti nye de teruner undak ngau teh ke dia sebut sedak ya udah madek kena tipu kuliah panjuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku mada harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngau internet. Nya kau cikgu aku mada. Macam internet. Bisik maku mada pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu tidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Nemu kita. Nemu di ini. Nemu di ibu bantuan ibu bidungan.
5: Nasir aku nak kena tipu cari bantuan minuman. Udah tau. Berjibat maku. Nelima telefon maya hari pengadah tahun baru jenila. Kru semangat.
1: Oh ini. Kan di tadi bisik mansuh manuak. Maya hari pengadah tau. Bantai ke dia mempansuh mana dia tadi. Kena dia merik terima kasih set

0: Ya, mai munyi ko den nya nei nuat. Kado na manua ulih he meli ba pasar dien nya tadi de sangau.
1: Amai meto. Amai ma mana to peto. Ini ko ibu banon ni pamita. Tang asa saya ko. To mana kalemba lemba warinya to. Nya. Bisi tiga hari udah tadi makai. Da, destroy kerigai manuaknya. Nyokran yang rusuk tulang manuknya. Nyok kata tinggal tulang. Nyok kata bunuh ya. Nyok nanya mai sop tulang manuk ini ekonya.

tipus kemah bari pegagaya. Tiak benar saja membayar ke tripun ribu-ribu. Ya, aneh yang nak berarti ke kita tahu kita ucap berjimat, ucap jadi bayar hutai ke tipu bayar orang scammer atau ke tipu kena tripun. Nanti internet tu ucap, bah, zaman datuk ucap, ukainya zaman ini dia suwak. Nara berkeda ketipu bincian. Aneh ke kita dia. Ini mana yang kena tipu manual atau kalau menyimak cara tipu bayar di pengada. Nalah tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang pula. Ni uliah di tipu mana yang ulak keladik ni pau. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Baklah nau ruai itu. Sangau neng silangai. Jabut beli di band. Minut Monica Midi, banuan mati badi lalu problem lana ruai itu tadi dikeluar ke Monica Midi, aneh kesal.

Okey, okay, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ke malam tu. Hanya di pukul 10 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita malam. Ke dekat ditabur ke terus Sari YFM. Tak sebab kita mendiang ke berita malam. Untuk merindang kita ngau lagu hari Sawang Van. Kemaya bertemu baru.

0: 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Kucing
2: 101.3 FM.

0: FM 101.2.
1: Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Keterubah tu batang. Jadi tu berita Raban Idok Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngenegap ke jentera parti bahawa kesemua sita kaunsel negeri dun dikena nyikap diri napik pengawal pemilihan negeri Sarawak ke-13. Ketua Raban Induk PBB Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapkan dan semua jentera patut udah nyedia diri berindik hari penggal dun ke diatuk di pelabak dekat ambil setimpuh bulan 2 tahun baru. Kuya Raban Induk PBB terus nyadi jematan antara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal mayuh macam inisiatif ngau cara bantu baka skas bantu pengelantang pendiau ngau program pemansang. Berbak ngunyah mayuh calon ari Raban Urainduk ke bisik potensial berdiri minta pilih tajapan pengawal nentu ke sidaknya ilah dekat berpanggai bak merit serta peluang oleh menang. Yang maksud ke jakunya sepengundahnya di chairman awam kaunsel tertinggi Raban Induk PBB di Kuching. Nakak kedetok Raban Induk PBB bisik lebih hari 182,000 ikut Raban. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah kalai sindiketnya diatok nakit semua regan mensia mayuah kelebih lagi Raban pengguna telefon pintar ngau media ramah. Kepala Polis Pilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah, madah ke kes ke suah diriput ke nyengkaum pengawak nipu beranak ke pukul ti nada wujud, pengawak nipu batang pengawak, nginjau duit along dengan cara online ngau salah guna akaun bank. Kuya Miri kalau ngerikut ke pengerugi menyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pukul ti nuntung mansa ke dismaya tau boleh penguntung kebesai. Yang ngansak mensia mayuh ngambil kena mudah terparuk ngau pengawal merik duit calik tenadai lisin beranak ke pukul cara online tau ke peluang kerja tiba semaya dekat merik penguntung tertinggi serta nentu ke sebarang company tenyedia ke duit caliknya bisi lisin serta udah berjista ngau opis menteri pengawal perumah ngau perintah lokal. Yang maksud ke jakonya rambau sisi randau buat program geng pagi tidak keluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawal nipu buat batang pengawal dikerja, Kepala Polis Pilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah, madah ke sindiketnya suah nyedia peluang kawak secara nyambil buat media ramah ngau penyampau komisyen tim mimit buat renggat ke terubah. Tik-tik tu dikena ngulih ke pengarap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngena duit dirimpu dahnya. Yang muka ngelalau mensia mayuh anang nejuk ke akaun bank sidak dikena orang bukai. Kebuah pihak 8 pengawak tibakanya tahu ngasuh sidak ke bempu akaunnya sama dikumbai ngereca pengawak jenayah. Sidak tinyadi mansa pengawak nipu dengan online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skim kebangsaan NSRC ngenak umur 997 dikena nyekat arus perkara wang sidak sebedau ngangkat report polis ke disempulang ngau semua bukti transaction tiba kawal. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bergulai ngau lebih 2,000 ikut mensia mayuh sama bersembiang hari 5 ba Masjid An-Nur di Sibu tengah hari tu tadi. Ia datai rong pukul 12.20 minit tengah hari di sempulang Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wanasar ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rafai. Sembiang tengah harinya bertuai ke Imam Besar Negeri Sarawak Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sepengudah pengawak bersembiang mensia mayuh ngambil awak bertabik jari serta ngerandau premier. penemuai Premier ke Sibu nyadi sebagi dari program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 ungkut bagi muas Sibu tinggal buan tuju ngemak kaki bala tuai perintah negeri ngau rakyat bak kanda menua adab tengah Sarawak. Penyerta ura dagang menua tu dalam Sibu Kitchen diatur berserima dengan program Sarawak Ku Sayang SKS Ungkup bagi menua Sibu nyaknya di pelasar di cukup mana dikenang laku ke produk menua tu seraya mantu nyungka penatai pemisi ura dagang mit. Siko ura dagang hasil pengandik cari ngau ngepana saliban Sati Juntung madah ke programnya nyadi medium tip madu mana nur ngelaku ke barang hasil pengandik cari ari menua tu ke dikaka cara manual. Berbak ngunya Norina Hassan siko ura dagang pemakai asal Melanau madah ke programnya merik peluang besai ngakai ya mantai ke pemakai asal Melanau tumpi ngakai nebiak rebak baru. Sibu Kitchen nyadi pematak besai program Sarawak Ku Sayang di Sibu tenyedia ke 30 buah bansal nyedia ke macam pemakai airum hasil pengandik cari ngau produk ari menua tu. Nyenakan abur ke berita malam berita tu ditusun Ratna Saimin ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Meridang kita ngau lagu hari todi ya, bersumpah masuk neraka. Hanya mai jam kita 10.15 minit malam. Datai ba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tau ya, malam hari 5. Kalai ba jam kedua tau lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerintah. Yang muka berkongsi ke Siti 2 berita program-program ke bisa diatur. Bedau kita bergulai bawa program ke penudi malam tu lagi. Inya irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sari tu tadi. Nyentuk hari Minggu tu ilak ya, bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang fasa 1 Sibu. Jadi ke sari tu tadi bisa diatur pengawal nyuak ke tanda basah atau ke pingat perkhidmatan setia bagi benua Sibu. Kalai bak pengawal tu bisa 212 ikut penerima. Udah nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu ke disewa ke Premier Sarawak ya, Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi pengawal nyawa ke midul tanda pangkatnya jadi ke kelai. Terima kasih ngakai penalu ngau meka komitmen ke dipandang keraban pengerja pengawal perintah ngenatai ke servis tip berkualiti serta nyulut ungkup mensia mayuh di menua tau ya. Jadi upis pelajar menua Sarawak ngerikut ke penyampau penerima ke Madu Payuh ianya 75 ikut orang ditangkan ke upis pengeraih menua Sarawak 24 ikut orang ngomongkan hari upis kaunsel bagi menua Sibu 37 ikut orang. Jadi sama bisa ratai bak pengawal tu ianya Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Okey, hanya Siti hari pengawal ke bisa diatur ke sari itu tadi ya, nyerumbak program Sarawak Ku Sayang di pagi menua Sibu hanya palan ke 5 nur ngatur program tu ya. Mayuh macam aktiviti ke diatur lalu pergilah maka program tu dekat di penyadi ke Premier Sarawak ya, Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Lalu mereka ditakak ke lebih 30,000 ikut orang mereka ya, dekat Atai Ngulo pengerami atau ke program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Sibu. Jadi kita ke di Sibu atau ke hari menua bukai mereka ada salah sama-sama datai apa mayu macam aktiviti pengawal ke disediakan ke tentu ya dekat merik penguntung ngagai kita ke datai ngolok pengerami tau ya lebih hakim maka apa encabut tiket nasiat mayuh macam prize ke disediakan ngagai mensia mayuh. Okey, nya tadi ngenang program Sarawak Ku Sayang untuk bagi menua Sibu ke berengkah sehari tu nyentuk hari Minggu tau ilak. Satu hari Juyaya ngapung lalu aku.

0: 24 iti lagu deka bepekit barenggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Okey, Aik Mata bercerita lagu Ari Ramli Swalta ya. Setiap lagu kamu jur masuk angka renggat semifinal ACSJ ke-9 kedekat diatur 1 hari bulan 8 tu elak ya. Okey, lagu maka ada kena merindang kita ke Agi Mendiang ke Wak Pemerindah Malam di YFM ke malam tu peningah. Nak ngira kita ke di Serata Menua Sarawak itu. Biar muka kita hari Menua Buka ya di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, Indonesia. Ngau kita di Menua Tasik. Selamat malam, selamat muka kita belalak ke malam tu ya. Okey, nyandi lagi berkongsi ke muka sekedar hari pengawak bukai ke bisik dekat diatur. Atau berkongsi berkaul ngau pelanda ke dikumbai Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Kalai lebih 4,200 ikut orang dekat ngau masuk Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 agak dekat diatur 26 hari bulan 7 tu ilah ya. Jadi ni tiah ke penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pelanda ke sekali tu berambai ke Jako Embrace the Legacy Run the Journey ke ukai seminar pekit pelanda aja atau meka platform Nur ngelaku ke budaya ngau pemanah Bandaraya Kuching ngakai mensia mayu kelebih haki ngakai orang ri menua luar ya. Jadi ya meka madah ke Kuching Food Festival meka ke diatur meka dekat meri penguntung serta ngangkat ke sektor dagang temuai ngau muka mandang ke budaya di menua tau ya. Jadi hari penyampau orang ke berjistanya 70% inya orang hari Sarawak lalu ditangkan ke 672 iko hari Semenanjung Malaysia 420 iko hari Antarabangsa ngau 168 iko hari Sabah. Jadi ya muka madah ke sidak ke ngau dekat masuk pelanda tu lah dekat berebut ke tiga kategori ya hanya 21 kilometer 10 kilometer ngau muka 5 kilometer. Okey, hanya tadi berkongsi berkaul ngau Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ke dekat diatur di Kuching dalam bulan 7 hujung bulan 7 tu ila ya 26 hari bulan 7 tu ila setiap hari pengawal muka ke dekat diatur di menua kita okey lagi terus merindang kita malam tu bedau kita bergolai program ke penudi irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi tu hari Desa Nadi Oh Wai Sulu

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Kita udah sedia.
2: Udah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu.
1: Sapa kedekat ngepis surat kabar. Ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Yalah, dia naik.
5: Dia start ya.
1: Lagu ngau.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, sekedar hari lagu maka kena merindang kita ke malam top ninga ya. Ke penuh mendiang ke YFM, ke penuh belalak ke malam tu. Hari Anderson ngala ya, ndak seluak sampah. Lalu sebedaun tadi hari Stella Philip ngai di Kemula. Sebedaun kita ke bukulai bawa program ke penuh di malam tu. Ianya irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi ya. Okey, tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita hari Syah Payeng, hari Kaban, nyau nyadi pangan. Ditangkan ke lagu hari Ika Saiful, udahnya lagi. Udahnya terus bergulai bak program irama pupu bangsa bak jam ke penuh dia.

Okey, kenapa hari Tony Peace Band lagu Bidayah dia kena mongkal program Irama Pupu Bansa kita ke malam tu peninggal merindang kita dengan lagu-lagu etnik bisik di benua kita di Sarawak tahu ya. Bak jam ke penuri nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi nangkan ketuk kita ninggal ke Siti lagu hari etnik Kenyah. Inya lagu Tuyang hari Idi Kuyang. Nangkan Kenyah lagi Siti lagu Melanau hari penyanyi Joseph MJ. Ngau meka lagu hari Marilyn lagi ya bersumpah masuk neraka. Kini sekedar hari lagu-lagu ke dipilih bah program etnik okay, ramah pupu bangsa kita ini tiang malam hari 5.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

2026. Hari 5, 10/7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7, 2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okey, yang lagu ke dipilih maka apa program irama Pupu Bangsa kita ke malam tu peningat ya. Lagu hari Merlin bersumpah masuk neraka. Okey, jadi ke sekali tu tu agi merinang kita ngau Siti agi lagu Bidayuh ke malam tu. Hari Tonius Puji lagu ya seraru gaun angka betul cara nyebutnya kini ni. Okey, lalu ditangkan ke lagu hari etnik Lumbawang hari Spini Lazim ngerada Lupian ngau lagu hari Sweli lagi ya nyari etnik Sabah Sumanda Borneo. Okey, tiga buah lagu ke nangkan katuk pak irama Pupu Bangsa kita ke malam tu ya.

Berita mana? Ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, so Manda Borneo Ria Sueli megak lagu dipilih bah program irama pupu bangsa kita ke malam top ninga ya. Ya lagu-lagu etnik ke bisik di benua kita di Borneo ya. Okey, ngambil kena masa jam atau lagu hari ini utai orang nangkan kenyak lagi lagu ngunci cinta. Hari Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan. Lagu Bidaya ya. Udah nyat lagi ninga ke Siti lagu hari etnik Bisaya. Hari Aben Bidadariku.

Bisaya Ari Aben ya, bida dariku. Nyonya berasa kita nyonya datai pak pengujung program lagu etnik pupu bangsa ngamaka segmen pemerintah malam ke malam tau. Jadi bakal selama pukul 12:30 malam tu lagi peninggal kita boleh mendiang ke timang kerbak tawas untuk ke pukul 6 pagi kira. Jadi lagu ke penudi kena nutup program kita malam tu Ari Heli pelakon. Terima kasih Mayu, kita kudah pukul lain aku kenyari pukul 9 malam tadi ya. Harapkan ke boleh bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belalak semua peninggal. Bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalan
2: YFM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Ante meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak memahami dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul, betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagan nuo ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Nagan nuo ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ke kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ke penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya erti nya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
0: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai ke mayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kaban mengau badar, gelemak batinuan, are kemeretak. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelamu, anak dadung.
2: Jawiang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejab, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout Utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Engrian, anak tadang.
21: Malah kita, Sapa Sinato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak Renja.
23: Sidato, meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika, suba.
24: Sidato, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing. Kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua, meh. Kitai hidup likut nyentuk ke dia tu.
27: Kami
28: beri terima kasih ya, agak bala bujang berani di udara
27: berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

Kes culi tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi rewind.
1: Di bawah tengok time aku begitu dia boleh duit. Aje di nyua burger. E-hailing.
2: Alo break aja lain sekali.
1: Break aja lain sekali. Menyika aja ku sempama anda meri orang yang ikan dan aja orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna ke duit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumpai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: tek bermula pesisir lah. Selalu bisa borang yang engkah kami buat pejabat residen, uh-huh, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah.
1: Oh.
0: Tapi punya kaku lah man, nak ada salah tuan rumah ngemaik borangnya ada.
1: Yeah.
0: Baik borang agak rakyat tuan kian. So, hidup isi ni kelayak isi lah. Uh-huh. Bantuan tu nak semua air layak lah.
1: Yeah,
0: nak no, Siti Kak disebut aku lah. Oh. Bantuan tu nak semua air layak.
1: Uh-huh.
0: Siapa kelayaknya? Mohon lah.
1: Yeah.
0: Takut ke layak lagi nak mohon ketinggal lah. Nak saya lah. Bantuannya bisa dah. Bakal tahun depan. Mm-hmm. Dia kena buat dia bantuan harga emasnya.
1: How?
0: Sudah tu sebulan 500 nah.
1: Yeah.
0: Subak 300.5 mm-hmm. Dia tiket baru ke 500. Jadi next year lepas bajet 2025
1: mm-hmm.
0: dia tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau. How? 600 nya.
1: How?
0: Nanti si kau nyampau lah.
1: Yeah.
0: Nak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sudah memancar penghulu mm-hmm. ke rumah. Ada salah mayak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ambil lah borang agak rakyat ke kadang uh-huh. orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawal tu jadi tu rumah
1: memang ni laku lah.
0: Baik borang tu break ke sidak so hidup isik tidak nemu kita ikut isik
1: pengalaman
0: itu tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Heri anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka manyua ngadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai. Punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik.

0: Wikikata 2024 renggat nasional kategori sekolah secondary.
1: Pekit Wikikata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka jakau udah dipasuk ke di dalam wiki kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka jakau ke dekak kita pok kita dalam wiki kamusnya nyemak leka jakau yang udah dipasuk ke orang bukai kita milih leka jakau kempai dipasuk gagak kategori kata jakau nya jakut kerja tak ke jakut adjektif selekor gagak nombi ya mayu ame sudah dipasok ke sidak ya serambau ke pepekit kayaknya di nuju bala nombi ya tok ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah ngau pekit tu tok ke bedau semua kita buat luar din ba IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik leka jakuk buat wiki kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita jadi nuju bala nembiak ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam wiki kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura setahun sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam wiki kamus tu kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita jakuk kita daya hidup kita bangsa kita.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: GIGA FM.
1: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja
2: betul
1: kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Au mana mat laba utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja na ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau terkerap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuanya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada. Kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu. Ya. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama terkepadah ke kita ari asil penemu kita. Kita itik ngelala sapa Tuhan, ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman.
3: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: layout sebab dia seminar dua kali je. Nang sikit kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

0: Lagi bernama sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai kami buat pantai, kami berlagu pada kita punya belakang.
2: Aku andal mai lawan sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nan ini. Aku mengantai nama berita ngan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Awak ni tu ke
6: ni. Ana minta ngoderem
4: pau. Bisa bala tu minta. Tu ke ni.
6: Sama pagi meh.
7: Kau jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang pom.
1: Ke kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hanang irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Sarito topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkerama jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal engkerama tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digaga bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita tingat ke engkerama ke bisik digaga kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngaburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkerama kedekat di pejurai ketua ba topik sari tok pastor.
2: Terima kasih ya. Tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang ngau engkerama tu ini lagau korang, tak kini guru korang. Takut nak gemit coba. Jadi nama kini engkrama zaman moden tu. Engkrama tu boleh jadi nama-nama tayo, nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi coba kita menda takut kita menda engkrama lebuah kita nya tadi berjalai, lebuah kita nya agi mit kini. Tang dia tu engkrama begulai ngau kita, begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita.
1: Ya.
2: Tau tu nak disedal kita, kita takut. Bakal kita ke takut ke keramba. Kita takut kantu utang. Kutanya kan kita ke di kangau ketua agak reti. Kutanya maka kita ke di kerindu ketua tau ke cara tekan peda tau kenar peda. Keramba tu ukai seminau utai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tau maka utai tu bisik dalam hati kita.
1: Ya.
2: Munyi kaba Rom 8 ayat ke 6 gue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kengujung ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkerama tu bak penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita betuai kotanya tau ke ngibun notanya.
0: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu Ari YFM.

0: spawn sih.
1: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
0: Ah, ada orang Dika, Dika spawn kah?
1: Au nandainya mesek.
0: Ye, Kediri Dika.
1: Kediri, nah patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
0: Oh, pian ne. Okey, nak mau ke kampak ke tu ne. Nak mau ke bisi ditu sih. Salung erok ditu le pian.
1: Kampua.
0: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
1: Nyamai, kampua itu nyamai.
0: Kamu jika, kamu jika kampua merah daging.
1: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
0: Eh, nada, nengah awak, nada orang muda deh.
1: Nien mayu orang muda tua tu, nuan nemu nda, salah nong insap buat kedai makan itu.
0: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu insap, nada ke orang lara sih.
1: Nyak mayu orang ke nak medak nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
0: Nawa.
1: Namu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah.
0: Mesek ke 300 nya.
1: Au nyamai aku mai nuan tu makai. Gai nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
0: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
1: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Nyinnya.
0: Ih, ya matnar ne.
1: Nyanya.
0: Eh. Oh.
1: Anak ngisa kan?
0: Kalau kemahin lo sih, kumpal uang betul lo.
1: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Pagi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number ke station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Tu aku contoh aja deh tu lah.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu deh pasta.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
2: Nah betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan boleh nyawut tu pasta.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditandu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita iti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita iti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku urang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suang harga krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke presiden nak ira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kita ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke data drone nanti dia beli presiden
2: periuk karan oh ngede itu
1: aku sekarang dibuka speaker iriatnya meh lepas speaker iriat tu tanya dia beli kurang entah ujo jadi hak bersama
2: ya baik keruai maya manggia meluah baik meluah

Kapit, Anang Ngagendur Mayuhurang, Anti Nadai Kebua, Ngenak Sengkabung Hidu Anggau Nyawa, Anti Ngasai Bisik Sakit, Basuk Jari Ngau Sabun, Tau Ke Sanitizer, Lalu Anang Endang Nganjung Diri Berubat, Nyemah Sintem Nyau Majabalat, Arameh Sama Nagang Penyakit Tu Aringut Kai.

Perintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Niklas sajarau pagi itu dia. Jadi tiap tahun di cerai rumah nang suah harga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira minat matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli present.
2: Priok karan.
1: Oh,
2: ngede datun.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
1: Tanya maya kita ke gitu bersil janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi kerja menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Aku budak anak anca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Giga FM.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penanggu bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayuah. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemayan ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah pak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan megak nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngage Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merda penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan. Lebuah kita bertapi ngau penusah, lebuah kita bertapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan meh dipatut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita bertapik ngau penyakit kini, lebuah kita bertapik ngau pengurang kini pak ruang bilik kitai, lebuah kita bertapik ngau kitai kengigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai ba nasib, tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

penyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: Ada isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram ingat lagu dangdut.

0: Kalimantan, Inali Hari, Tadalamay, Pemandang Malam.
1: Mai FM, Segulai Sejalan.
2: Selamat pagi, pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Hari itu 11/7/2026. Selamat pagi semua. Nama berita ke pagi itu, ngarap ke kitanya gerai belama lantang hati. Terima kasih telah memilih kami, Bak YFM, jadi stesen pemerintahan kita ke pagi itu. Okey, jadi aku, Rajas Booking, tau ke RB, bergulai dengan kita dalam pengelama 3 jam berhingga hari itu pukul 6 pagi, nyentuk ngeke pukul 9 pagi itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Bagai selamat juga dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Kita di Kuching tu, di Serian, di Seriaman, kita ke Diau Ba Kerandur, di Betung, okey, di Sibu, di Mukah, di Selangau, di Bintulu, okey, di Bekenu kini, di Miri, Limbang, Lawas, pemegang kita ke Diau di Sabah, Labuan, di Brunei Darussalam, okay, di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia atau ke benua luar. Selamat dengar ke kami kena cara online mega. Boleh dengar ke kami kena RTM, klik portal radio.rtm.jovi.my hingga website RTM, kliknya. Macam cara dia kena kita dengar ke kami, pergi boleh dengar ke kami kena MyTV. Okey, jadi selamat pagi semua. Terus saya gulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pengerap Pagi YFM pagi hari 6 11/7/2026. Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu bulan 2 jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan, induk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita kawak hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngaur sam, lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam, kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, nebas ga udah baduk lantang iga ikan.

Okey, sekali lagi Meri, selamat pagi. Selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM pagi hari 6/11/7/2026. Okey, jadi ke pagi tu bagulah ingat aku Raja Booking atau ke RB. Okey, jadi lalu ke semua kita ninya ke kami yang kayaknya sekedar hari kitanya baru ninya ke radio jam kedai tu. Okey, selamat ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi Inti di Kuching tu. Boleh ninya ke kami ngena gerumangin 101 0.3 MHz. Okey, kita ke diau di Bin dulu. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Yang kaum kita ke diau di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang tungak ke sebawah. Okey, selamat dengar ke kami pemegang di Semelaju megang. Okey, ngau kedandur ke bukai di Bin dulu. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Okey. Pemegang kita kedai di Miri serta kelandur ke Semau boleh dengar ke kami dengan frekuensi 95.7 MHz. Serta kita kedai bendur-bendur ke Bukai, selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur kita dia. Okey. Jadi jam kita ke dia terbenarnya pukul 6.23 benda pagi. Jadi pukul 7 pagi lagi. Dor aku kena taik ke pesan berat jaku gerah. Pesan pemati, pesan kita sulit, enggak pesan-pesan ke Bukai, ke BC diterima kami. Lumur WhatsApp kami pegak email kami yfmiban@gmail.com. Okay? Lalu nangkan kenyap pukul 7:30 pagi bakal selaman dor kami nabur ke berita pagi hari YFM. Okay? Jadi anak gue bida kebukai, anak nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus segulas jalai tetap kati kita ninya ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okay? Pagi hari 6, 11/7/2026.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France, melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Okey, Winnie Albert menggawal lagu kena beri nama BC Ganti Nuan. Jam kita ke dia terbelinya pukul 6.50 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi. Selamat ingat ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, jadi sebenarnya aku menatai ke sekedar pesan berat ke BC diterima kami bawa YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke BC di Anjung bala peningkat kita ngagai email kami, pemegang ngagai nombor WhatsApp kami. Okey, kita ini ke dua itik lagu. Lagu Shane Even ngau lagu Enggai Berumban ngau Siti agi lagu PB Chloe ngau lagu kada beri nama Pergi Lalu Ndak Pulai Agi. Okey, terus dengar ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, mendingan jadi dia tu dah tai ba awak Nur kami ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM Iban. Okey, ke diterima ngena cara email pemega ke bisik danjung bala kaban kita ai bala pendengar kita ai ba lumur WhatsApp kami. Okey. Jadi pesan ke terubah ke pagi tu pesan pemati datai ari tuai rumah cun anak penyabang nanya kemali baliah madah ke menyadi ya Kristina pagi anak penyabang udah nadai kena pagi 10/7/2026 jadi niang dekat di Senggai baru mah apa ya pengabang anak labu bak simpang pisang jalai seliriak kapit. Okey, jadi pesan tu dituju nyagai bala kebang belayan hari batang bali batang gad Batang Rajang, Batang Mujuang, Batang Sud ngau ba pasar Kapit. Jadi ni yang tu dekat dintu 2 malam. Ianya beringkas 10/7/2006 nyentuk ngakai 12/7/2006 lalu dekat dikubur pagi hari Minggu 12/7/2006. Jadi penerang kesil ya. Kita tak bertanya ngakai tuan rumah cun anak penyabang nak lumur 0167476249. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke pagi tu dengar. Jadi pesan bukai ke bisi mengkali terima kami. Okey, pesan tu datai ari suno anak rabuang tok ke apai jalin. Madah ke pengawal ngetas sulit ngamuain terbalu niang anak ya nawi anak suno. Tau ke dikangau ngau nama Jalin. Okey, jadi pengawal tu dekat datur kena 11/7/2006 pukul 10:30 pagi ba rumah Simon nanya tutung ulu angkari. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung Melayan ke dia ba kampung Rayu Iban skim tutung nanga jela skim ukum panggang lubantu paket A danau Sebang Serembai, nanya Setapang, nanya Gugu, nanya Mengiling, nanya Mengkak, nanya Ukum Ulu, nanya Sepaya, nanya Setamang, Rantau ke Mayu Manis serta ke Melayan. Kena boleh dirintai ke Magang. Okey, jadi nyam tadi, madah ke pengawak. Ngetah sulit ngamuan yang terbalu, niang anak ke... Aku jumpa baru, pengawal ngetah sulit dengan muai terbalu, nawi anak sunwa, tak ada kangen orang jalin, okey? Kena 11/7/2006 pukul 10:30 pagi, ba rumah Simon nanya tutung ulung kari. Okey, pesan ke sekali itu, pesan datai ari melia anak wat tau ke petut, pesan ngetah sulit, satu anak beliang tau ke indai alut, kereta datur kena 11/7/2006 pukul 10 pagi bar rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan baka Johnny anak beliang, Amung anak beliang, ba Salim Sibu, Dimbu anak beliang di Bintulu, Pengansah kemulayan di Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ili, Tawai, Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kemulayan kena boleh disebut kemagang. Kengalan yang satu anak beliang atau ke Indai Alut. Jadi penerang ke Silia, kita tak bertelefon, tak ke bertanya ngagai anak ya, melia anak wat atau ke petut. Mbak Lumur 019-521-7923. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan datai Ari Geruna, anak Jawi. Ngau seginang, anak Jawi, madai ke pengawal ngetah sulit, ngamuan yang terbalu, keniang apai sidaya. Jawi, anak Ujang, toke apai Geruna. Mbak rumah pengulu ubi, anak Gudul, berangan paluah. Kena lemai rinam 11/7/2006 jadi pengawal ngetah sulit ngamuan yang terbalu tu dekat dintu ba Nur Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall. Okey, Bukit Lima Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kemelayan kengelala nian jawi anak ujang tau ke apai guruna tu kediau ba semua namiti rumah panjai pelilih menua berangan palu rumah jinya anak igun sungai kelai pulau Bruit rumah won anak iring sungai Bekakung rumah Joseph anak pitis sungai Naman rumah cerengga anak Stephen sare serikai Rumah Regina anak Muruk, Jalai Merudu Serikai, Kansler Rudam anak Genam, Gau Bala Kediau Ba Bukit Besai Sibu, Sidak Liban menyadi di rumah, Sidak Liban menyadi di Tuah Bawan Kenawit, Cikgu Jacqueline Jelumi anak Genam di Miri, Sidak Cikgu Undiang Semadi Kediau Ba Nanga Stras Jalai KJD, Sidak Cikgu Nicholas Renang Semadi Ba Bintang Ngur, Pemegang sidak kediau bah menua rawan nanga semah sibu serikai sudah belum buka kena boleh disebut ke magang okay. Jadi penerang ke sili ya kita tahu buat telefon ngagai geruna anak jawi atau ke apai runi ngada lumur kusung 111-618-7205 atau ke bertelefon atau ke bertanya ngagai seginang anak jawi atau ke indai satah ngada lumur kusung 12-894-7674. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu datai ari Timothy jaga ngari ke ni yang menyadi ya. Ngatai ke pesan ngeta sulit ngau ngupas terbalu ni yang menyadi ya. Ianya tuai rumah Henry anak jaga atau ke apai rawun. Jadi madah ke pengawak tu dekat dintu ngeta sulit ngupas terbalu 18/7/2006 jam 8 malam. Okey, kena hari 6, okey. Kena cara adat Iban sembayang, okey. Bandur Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan kedau di Kuching, Serian, Kampung Kerangan, Tekaluang, Kampung Kerangan Terusan, Kampung Kerangan Jaya. Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Balai Ringin, Semunjan, Seriaman, Betuang, Pakan, Skim B, Julau, Serikai, Sibu, Sepanjang Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau, Bintulu, Bakung, Niah, Miri, hingga Brunei Darussalam. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngakai Timothy anak jaga ngakai umur 01-9-9627 atau ke Roland Gadang anak Henry ngakai umur 01-11-8622422. Okey, pesan ke sekali itu okey, pesan ke BC diterima kami bah email tu belinya, okey. Jadi pesan KBC dihanjung ba email kami yfmiban@gmail.com. Okey, pesan nyata sulit datai ari Lolia anak Jonathan Juang ari ke sudah sulit madak ke ngeta sulit satu nyuan terbalu apai sedaya niang Jonathan Juang anak Gayau tak ke dikelala ngau nama apai Lia tak ke Juang. Okey, kena hari 6, 25/7/2006 pukul 10 malam ba rumah Chala anak Jepun Sungai Ranan Kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngagi semua kaum layan kedia ba Batang Anap, Batang Kakus, Balai Kapit, Kenawit, Muka, Julau, Bakun, Miri, Gau Bintulu lalu semua kaum layan ke boleh disebut kemagang, boleh dirintai kemagang kengelala niang Jonathan Jua anak Gayau dipinta sampel datai. Okey, penterang ke Silia kita atau bertelefon ngagi lumur Lolia atau Kelia ngagi lumur 017-995-7716 atau ke Jonita atau ke Bibi 017-856-5899 pergi kita atau bertanya ngagi indah Lia ngagi lumur 010-921-4540. Okey, jadi nyampe berikutnya pesan berat ke BC diterima kami bahawa FM ke pagi tu kita dengar ke lagu dulu sebelum aku macam pesan kebukai. Okey, ke BC megak diterima kami dengan cara email ngau nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita berperindah dulu ngau Siti lagu di kena kita menggalawak kita ke pagi tu kita dengar ke lagu. Okey, lagu hari Donny Lang ngau lagu Ndak Mudah Aku Lengkap.

Okey, peringat terus regulasi sejalan ini dengan ke kami. Okey, segmen penggerak pagi YFM lalu bajam ke dia tu. Nur aku ngatai ke pesan berat. Okey, pesan kita sulit, pesan pemati hingga pesan bukai ke bisi diterima kami bawa YFM ke pagi itu. Okey, pesan ke sekali itu, pesan ngeta sulit. Okey, pesan ngeta sulit itu datai dari Tinggum, Ana Amal. Okey, hingga sudah sebilik madah ke pengawal ngeta sulit niang tendai Ana Amal toka indai caking dekat diatur kena hari 6/11/2006 mengenai cara sembahyang pukul 9:30 pagi baru rumah Caya Anak Langkup Kampung Raya Iban. Jadi pesan itu dituju ngagai ke Melayan kediau baru rumah Brown nangnya Stapang, rumah Birai nangnya Mengiling, rumah Sambau nangnya Mengkak, rumah Simon nangnya Tutung Ulu, rumah Bulu nangnya Ukum, rumah Ujan nangnya Sepaya, rumah Celing nangga Stamang, rumah Ngindang nangga Raka ngau semua kumpulan ba ulu Engkari, rumah Vincent anak Jau Kampung Bukit Papan Lunduk, rumah Entebang anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk, serta semua kumpulan kita di Kuching lalu dirintai ke Magang kengelalan yang tendai anak Amal tu. Okey, jadi nyap eh madah ke pengawal ngeta sulit niang tendai Ana Amal kena hari 6/11/2006 mengenai cara sembahyang pukul 9:30 pagi baru rumah Caya Ana Langkup Kampung Rayu Iban. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan nyata sulit lalu berantu. Jadi pesan tu madah ke takut diterima hari dunia anak santuk ngari ke sidas bilik madah ke pengawal ngeta sulit lalu berantu niang apai sedayanya ex tuan rumah santu anak lidang toke apai sandum. Jadi pengawal tu dekat dia itu kena 18/07/2006 bar rumah lang nanga meruan di Jeh Selangau. Okey, jadi minta ke pelayan ke ngelalan yang tu dipinta datai lemai 17/07/2026. Jadi ngonya penerang ke silia kita atau bertanya ngagai duni anak santu ngelalu umur 013-275-1595 atau ke dami anak santu ngelalu umur ke bisi ditinggal ke seduai ditu 011-595-9300. Okey, ya, jadi pesan ke sekali itu peringat ke bisi diterima kami by email ke pagi itu peringat pesan pemati. Okey, pesan dari Mary Ana Eng Ted. Madah ke diri dari kampung Sungai Empit, Kota Semerahan nyari ke sidas bilik madah ke pemati. Apa ya, Eng Ted Ana Ajoy. Jadi apa ya udah nadai kena 9/07/2006 tu tadi pukul 7:30 pagi baru rumah sidaya di kampung Sungai Empit. Okey, jadi niang apai sedat tu dekat disengai kena 11/07/2006 lalu dikubur kena 12/07/2006 enya hari Minggu pukul 1 ngelahri ba kubur St. Peter Chapel Merdang Kota Semerahan. Jadi ngunyap pesan tu dituju ngagai kapal pelayan ke dia bak Sungai Empit, Sebayur, Pelai, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Sago, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajo, Siol Kandis, Batu Kawah, Kampung Bulan, Kampung Sungai Nyamuk. Okey, enggak semua ke ngelala niang tu meh. Okey, jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Mary ngelala umur 019-806-5851. Okey. Ya, okey, jadi macam pesan ke bisi dianjung bak lumur WhatsApp kami tu dengar. Jadi pesan tu Ari Josh anak muari tak apa nyantau madai ke pengawal ngeta sulit lalu ngambil terbalu ni yang bini ya. Diana anak jaga toka indah nyantau kena 18/07/2006 kena malam hari 6 lalu ulir dekat kertas pukul 2 pagi dini hari. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai bala ke dia bas sepemanja jalai hari batu 14
nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Okey, sepanjang Jalai Mukah, Batang Mukah, Jalai DJ Mukah, Sebakuang, bawah pemegang kepulayan kita di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suai Niah, Ngau Belaga. Okey, ngau semua kengalan yang Diana nak jaga. Taka ini nyantau di pinta data yang ke rumah Liah, Sungai Abau, Batu 26, Jalai Bintulu, Miri. Okey. Ya, pesan ke sekali itu peningnya, pesan data hari ngumbang anak cendang atau ke apai samban madah ke pemati indaya talian anak ke jadi niang tu udah nadai kena malam 9/7/2006 malam hari 4. Okey, lalu dekat din tu kena 11/7/2006 lemari 6 barumah Bian Kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 12/7/2006 menjadi pesan tu dituju ngegai kemelayan ke dia ba rumah Adau Bunut Kenawit rumah Ramba penyangkai Akai rumah Turi Kerangan Bau kemelayan ba Selaut Julau rumah Rengayan Ruyak Julau rumah Jana Batu Matu Julau kemelayan ba Sayung Entabai Julau rumah Baliang Rasan kemelayan ba Mawang Kenawit, Rumah Tera, Nanga Langgo, Entabai Julau, pemegak Rumah Taduang Skuau. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya ngegelumur WhatsApp, tekelumur telepon Laurita, teka Ate, nya ucu, niang tu, ngenak lumur 011-519-8203. Okey. Ya, pesan ke sekali tu peningnya, Siti lagi pesan dekat dibaca aku ke pagi tu pesan pemati tu datai hari Lamoni anak Jilean tau ke Gidit tau ke anak Indai Sidum madah ke pemati Indaya Jabah anak Gundi tau ke Indai Sidum kudan adai kena hari 4/9/7/2006 jadi ni yang Indai Sidum tu dekat di Senggai tau ke Dintu Balamayu kena malam hari 6/11/7/2006 baru Mayampu Simpang Bala Ulu Krian Seratu. Lalu dekat di Anjuang hari Minggu 12/7/2006. Okey, pesan tu dituju ngagai bala menyadik ke Melayan ke dia bar rumah panjai ti semakai baka Ulu Krian dua berumah awas nanga batang nanga gerenjang dua buah rumah nanga maras empat buah rumah nanga teliak tiga buah rumah nanga puak dua buah rumah. Okey, kewilayan kini abak kumpai engkala terumah Rosita anak lugat. Okey, pemegang bala di wong besi sidak sabai sebilik kewilayan bak peraja kabung sulan empayang atas singa empayang baru peliguang indai bin sungai berangan rumah unci manggi atau ke apai dui ulu risau awiak. Okey, jadinya meh, jadinya pesan ke bisik diterima kami bah email pemegi bah lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi ngarap kesan ke di kenatai kaku ke pagi tu terang didinya kita semua. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7:25 pagi kita dinya ke Siti lagi lagu Lin Carta Kenyalang abur dalam pengrindu sudah aku nabur ke berita pukul 7:30 pagi itu lagi. Okey, tentu kita terus segera sejalai tetap kati kita dengar ke kami segmen Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Diatu Kemna Borka. Berita pagi 11/7/2026. Jadi terbatu batang berita. Raban Induk PBB ngenegap ke jentera ungkup pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13. Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barenggat ke penudi sekedap pengawal ngemanah di Kemujur ke. Agrofest Sabah ngenegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Nyak beratang berita lalu datu isi berita.

Rabaan Indo Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngergap ke jentera parti di kesemua sita Kunsil Negeri Dun dikena nyikap diri napik pengawak berpilih Negeri Sarawak ke-13. Ketua Rabaan Indo PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetap ke tang semua jentera patut udah nyedia ke diri berindi hari penggal Dun ke Diatu di pelaba dekat ambis timpuh bulan 2 tahun baru. Koya Rabaan Indo PBB terus nyadi jematan antara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal macam inisiatif ngau cara bantu baka SKS bantu pengelantan pendiau ngau program pemansang. Berbangunnya mayuh calon dari Rabaan Orang Indo ke bisi potensial berdiri minta pilih tajapan pengawak nentu ke sedanya ialah dekat berpanggai bak merit setaulih menang. Yang maksud ke jakunya pengudah jadi chairman awam kunsil tertinggi Rabaan Indo PBB di Kuching. Nakak ke Diatu Rabaan Indo PBB bisi lebih hari 182,000 ikut Rabaan. Bisi 212 ikut penerima nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Pengawak nyuak ke midul tanda pangkatnya nyadi ke Kelai terima kasih ngagai penaluk ngau komitmen tidak pandang keraban pengerja pemerintah dalam menatai ke servis di berkualiti serta nyulut ungkup komuniti negeri itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak merekod ke penyampau penerima pemaduk mayuh ianya 75 ikut ditangkan OPS Pengerai Negeri Sarawak 24 ikut dengan OPS Konsil Menggeri Sibu 37 ikut. Sama bisi data ianya Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Berbangunnya lebur di ranau RTM 3 ikut penerima pingat perkhidmatan setia di OPS Pengerai Negeri Sarawak madah ke penlebak lebih 4 dekad dalam servis pengawal perintah jadi ke perangsang ngambil ke terus komited berjalai ke pangku pengawal ngagai mensia mayuah. Sulan Sawing ngelalau semua orang tiga perintah ngambil ke terus gawak ngawati titaluk berdisiplin serta komited dalam jalai ke tanggung pengawal sidak. Ready Muhammad Harun kok ia pemar dalam nelebak kediri ngga pemansang teknologi sepemanjai 41 tahun negawa ngujung kaya puh serta masa setiap bengkah penlebak ke dikumbuan. Ringkai semua madah ke sepemanjai timpuh merit servis pemar ke ditapi nyadi pemesai dalam sektor pengerai terbalagi maya berjalai ke pengawak di menua ulu ngujung kaya tuai agi runding. Yang ngarap korang tinganti ya jemahila dekat benar gawa merat ke servis ke cukup manah ngagai komuniti serta ngetan ke standard pemanah servis pengerja pengawal perintah. Projek kemana ke kandang Nebing Bukit ngau ngagak baru parit konkrit tegap bak jalai Riam Hill dekat diserah ke pengudah sekedar pengawal kemana kenya tembu gagak. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Madah tajapan projeknya dia tu benuang barenggat ke penudi tang sekedar komponen teknikal agi berguna ke pengawak di Perhati Kenggau Alus Sagi. Koya Rabaan Kontraktor bergulai ngi opis kerja raya opis konsil mengeri miri ngau agensi ke bekawal udah dipinta merosak sekedar perkara yang kaum atur ti ngentap ke gaya nebi yang bukit dikena ngurang ke risiko tanah tusur. Koya nambah, sekelagi pengawak merosak palan ti nangkan kenyak dekat di berjalai ke pengudah. Pengawak ngemanah kenyak tembuk gagak dikena nentu ke projeknya nangkup semua peminta teknikal sebedau tahu diserahkan. Projek ke bungkus semak RM450,000 di pelanja wang turuk penusah ngenyit perintah Sarawak lalu dipelabak ke tembuk gagak ujung bulan tu. Ya mansud kerja ketua lebuh tidemuai ngagai palan projeknya di Jalai Riam Hill Miri. Kita dia tu belum dengar berita hari WiFi Miban RTM Kuching.

Terus ke berita kita ke pagi itu, Agrofest Sabah 2026 menjadi pelasar dikenang regap ke pemansang sektor agro pemakai Sarawak dengan pengawak. Dengah pengawak mindah ke teknologi berkongsi penemu serta ngerembai ke market ungkup orang dagang menua tu. Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kanan Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundutum, madah programnya ngawal orang ti bertanam ngau upis bertanam topi serta agensi ke berkawal ngulih ke iriang teknikal, servis merik lalau ngau teknologi pemadu baru. Kau ya, kerjasama ti seruan di berjalai ke antara perintah ngau komuniti berguna amat dikenal tentu ke tanah nur bertanam, dikenal ngau optimum kelimpari nyungka produktiviti ngau penatai pemisi orang tingmeran ke pengawak bertanam. Yang mansut ke jakutu lebuh berjadi ke Agrofest Sabah 2026 di Pasar Sabah. Kau ia nambah, pengawak meran ke teknologi ngau cara bertanam moden oleh nyangkat kedaya bersemekih hasil ari benua tu, lalu harinya oleh nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Dulu agi harinya, Direktur Bertanam Sarawak, Dominic Cunggat, madah ke Sabah ngembuan potensi di Kemansang jadi hub pemansut besai ungkup nangcem besai berindi ari pemayuh peminta ungkup utai tanamnya. Ia berarti ke upis bertanam dia tu benar berjalai ke pansia dikena berarti ke potensial bertanam ke nangcem ba kanam nonya yang kaum nangkup peminta ari market luar bakal Brunei Darussalam. Pemansang tu muka peluang agak mayu lagi orang bertanam mengambil ke uliah ngerja utai tanam ti berega tinggi lalu harinya uliah ngeregap ke rentayan bekal agro pemakai negeri itu. Ia mega merangsang raban sidanya nguleh ke certificate Malaysian Good Agriculture Practice MyGAP dikena nentu ke hasil utai tanam nitih ke standard penglikun pemakai serta dikena ngangkat ke pengharap hati raban pengguna. Berbangunnya raban orang bertanam dilalau ngemerat ke utai tanam ti bisi peminta tinggi dikena mansut ke penatai pemisi ti meruan serta nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah. Kalai sindiketnya dia tu nagit semua renggat mensia mayuh kelbagi raban pengguna telefon pintar ngau media ramah. Kepala Polis Pelileh Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah kes kesuah diriput kenyengkaum pengawak nipu beranak ke pokok tidak ada wujud. Pengawak nipu batang pengawak nginjau duit ahlong dengan cara online ngau salah guna akaun bank. Kau ya, Miri kalang rekod pengerugis penyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pokok tinuntung mansa kedismaya tak boleh penguntung besai. Yang ngansak mensia mayu ngambil kena mudah terparu ngau pengawak meri duit jali tidak ada lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja ti besmaya dekat meri penguntung ti tinggi serta tentu ke sebarang company ti nyedia ke duit jalinya bisi lisin serta udah berregister ngau pis menteri pengawak berumah ngau perintah lokal. Yang mansuat kerja ketu rambau sesi randau bak program Geng Pagi ti dikeluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawak nipu bak batang pengawak dikerja, Kepala Polis Pelileh Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah mada ke sindiketnya suah nyedia peluang gawak cara nyambil di media ramah ngau penyampau komisyen ti mimit bak renggat ke terubah. Taktik tu dikena ngulih ke pengharap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngerja, sebedau ngasuh sidak ngena duit derimpu udahnya. Ia magak ngelalau mensia mayuh anda nejuk ke akaun bank sidak dikena orang bukai. Kebuah pihak, laban pengawak tiba kenyak atau ngasuh sidak ke bempu akaunnya sama dikumbai ngerja pengawak jenayah. Sidak terjadi mansa pengawak nipu dengan online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skem kebangsaan NSRC kena lumur 997 dikena nyekat arus perkara wang sidak sebedau ngagak report polis kena sempulang ngau semua bukti transaksi ti bekawal. Sebelum hujung ke berita ke pagi tu, tu batang berita baru. Raban induk PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13.
Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barengat ke penudi sekedap pengawak ngemanah di Kemujur ke. Agrofest bawah ngegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Ngerakan berita kita ke pagi tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002, stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdullah Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba memain setan lantang Kediri. Kedingkup kengagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak ti ransing taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta ti pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ti tegap serta penatai pemisi ti mansang udah narit mayu hagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak ke datai hari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, menalan band gau lagu selama ia. Okey, jadi mendengar sedau kita dengar ke program Leman Berita. Aku mai kita berperinan gau Siti Agi lagu Ari Dayana Shini gau lagu Isi Atiku. Okey, udah tu kita dengar ke program Leman Berita.

kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali tu, sehari tu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap main ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua itik. Tangnya barang itik kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Jadi duduk jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini. Anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi. Mendiang ke mamai. Okay ni ngau. Mendiang ke program tu. Leman berita kita ke terubah tu. Nyadi di Phetchaburi. Di mana Thailand. Jadi aku kenang senentang orang tik manggang manu. Tentu ya kita intik lebuah kita QQ. Barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngot, berpanggang ke manuk, berpanggang ke ikan, tentu kita berguna kapi ya. Bisik sekali berkena ke karan manggang berdalam oven, bisik bisik ke ngena areng, bisik ada lagi macam-macam bisiknya ke ngena upiah kini, upiah kudah rangkai ngena